0: yang mulia. Maka Nabi suruh ingat kepada mati. Hati dalam salat kita suruh ingat kepada mati, supaya kita betul-betul khusyuk salat kita dan ingat kepada mati, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian juga banyak berzikir dan tidak berbicara yang sia-sia. Sebab orang yang beriman itu harus banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman adalah kalian banyak berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Disuruh kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian banyak lagi yang lain, tawadhu, di antara akhlak yang mulia banyak bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk bertakwa, sibuk dengan aib kita sendiri, senantiasa menjaga lisan, kemudian pemalu. Jadi malu itu akhlak yang mulia. Malu, malu itu maksudnya kita betul-betul memenuhi hak Allah dan kita meninggalkan perkara-perkara yang tercela dan tidak melanggar syariat, itu malu. Seperti contoh malu. Bab ini al-haya la yati la khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali baik. Ini akhlak yang mulia malu ini. Malu kita berbuat dosa dan maksiat, itu benar malu. Malu kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, itu benar. Malu kita mengambil hak orang lain. Malu kalau kita enggak bayar utang, ini benar. Tapi ada malu yang tidak benar. Seperti apa? Malu nuntut ilmu, ini enggak benar. Malu pakai jilbab, ini enggak benar. Malu sholat berjamaah, ini enggak benar. Bukan pada tempatnya. Jadi malu bukan pada tempat. Malu kalau dia membiarkan jenggotnya tumbuh, malu, ini bukan pada tempatnya. Karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam Islam. Dia harus memelihara jenggotnya. Karena itulah yang contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau kita bahas tentang malu ini panjang, karena akhlak Islam itu malu. Banyak kaum muslimin enggak punya malu, ya. Enggak punya malu. Maka kita perbaiki akhlak kita. Betul-betul kita malu. Seperti minta-minta pada orang, ini akhlak yang rendah. Akhlak yang hina minta-minta pada orang ini. Ini orang enggak punya malu. Minta pada orang, disuruh oleh Allah minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Ketika dia minta kepada manusia, rusak dia akhlaknya, rusak juga apa? Akidahnya. Kenapa? Tentang masalah rezeki itu berkaitan dengan tauhid apa? Rezeki itu berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Allah khaliq, Allah raziq. Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Kenapa minta kepada manusia? Minta kepada Allah yang memberikan rezeki. Makanya minta-minta itu akhlak yang rendah, akhlak yang hina, dan orang itu gak punya malu. Makanya akibatnya apa? Orang yang suka minta-minta kepada orang, kepada temannya, ustaz minta kepada muridnya, murid minta kepada ustaznya, murid minta sama murid, gak boleh dalam Islam. Hatta minta permen anak kita, jangan ajarkan itu. Jangan kasih dia untuk minta kepada temannya. Kalau dia ada orang beri, boleh kita terima. Tapi minta atas permen jangan, gak boleh. Minta-minta ini hukumnya haram dalam Islam. Makanya akibat orang minta-minta di hari kiamat enggak ada itu. Mukanya enggak ada. Walaisa fi wajhi muzatul lahmin, kata Nabi. Orang yang suka minta-minta itu di hari kiamat enggak ada mukanya. Tengkorak aja dia. Waliyadzubillahi nasallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain lagi, akhlak yang lain masih banyak, itu di antaranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita berusaha menjadi orang yang punya akhlak yang mulia. Dan kita harus berusaha dan minta kepada Allah agar Allah menunjuki kita kepada akhlak yang mulia, yang mulia. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma hadina li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta. Allahumma hadini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyiha la yasrif anni sayyiha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku pada akhlak yang mulia. Karena enggak ada yang bisa menunjukkan aku pada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan cegahlah aku ya Allah, jauhkan aku, palingkan aku dari akhlak yang jelek. Karena enggak ada yang bisa memalingkannya daripada akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Ya, minta kepada Allah di waktu siang, di waktu malam. Dan juga ada beberapa doa yang Nabi juga berdoa, Allahumma jannibna muqarradil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang jelek, akhlak yang mungkar. kemudian juga dari mengikuti hawa nafsu, dan juga dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang jelek, yang mungkar, dari amal-amal yang jelek dan mungkar. Kemudian juga dari berbagai hawa nafsu dan juga penyakit yang berbahaya. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassan khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaikilah akhlakku. Doa terus kepada Allah Taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan dan dikarunikan akhlak yang mulia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan juga diantara juga yang dicintai oleh Allah yaitu akhlak yang mulia sebagai pembahasan kita pada hari ini. Nah, kalau kita berakhlak yang mulia dengan contoh-contoh yang tadi, berlaku jujur, berbuat baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, memenuhi janji, melaksanakan amanah, pemalu dan yang lainnya, maka kita pasti akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya, dan diberikan kita akhlak yang mulia kepada kita dan kepada keluarga kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan, mengawali pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Kita kembali memurojaah beberapa lembaran-lembaran bimbingan dan pelajaran yang disampaikan dari pembahasan Ahlussunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang saleh, sehingga memberikan pengaruh yang bermanfaat untuk jiwa dan hati kita, dan kita senantiasa muhasabah setiap hari untuk melihat di dalam diri kita apa yang perlu diperbaiki dari akhlak kita, dari lisan kita, dari gerak-gerik dan aktivitas yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan petunjuk dan kemudahan dalam rangka kita memperbaiki diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali guna menyimak beberapa program yang selanjutnya. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Qur'an dan Kajian Islam Radio Roja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Khalifah, seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah-pindah. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja,
4: bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yukhatil islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di Roja dimanapun anda berada,

0: berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah Fikul Usrah bersama Ustaz Khalid Samudi LC, masalah nafkah Nabi kepada keluarganya. Untuk kita simak kembali, kita ambil pelajaran, kita murojaah dari pelajaran ini yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemerhati Raja TV, manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga maupun secara pemimpin dan kehidupan manusia seluruhnya. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu sisi dari pada sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan nafkah. Ya. Di mana Nabi Muhammad SAW itu hidup ya, seperti kita-kita ini, memiliki kehidupan yang sederhana. Ya. Beliau sama kayak kita, merasakan sakit. Ya. Pernah juga kena penyakit, ya. Juga pernah tidak memiliki harta, ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga sirah Nabawiyah menyampaikan kepada kita perincian tentang sikap dan juga keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan bahwa beliau adalah manusia. Ya. Yang Allah pilih untuk menjadi Rasul. Dan juga untuk kita semua mampu untuk mencontoh sunnah-sunnahnya. Ya. Dan tentunya mampu untuk mengambil yang terbaik dalam seluruh urusan kita. Dan dalam seluruh kehidupan yang kita miliki tersebut. Di antara hal yang perlu kita sampaikan di sini adalah tentang bagaimana keadaan rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang kecil, sederhana, dan juga bagaimana hubungan Nabi dengan para keluarganya, dengan istrinya, dalam masalah nafkah, yang ini kadang-kadang menjadi bagian daripada sumber permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab menyampaikan kepada kita sebuah sisi yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para istri beliau, seputar nafkah. Ketika itu ya, dapatkan bahwa Jazirah Arabia sudah masuk Islam dan Allah berikan kelonggaran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga datanglah sedekah, ya, harta pesan perang yang banyak pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat mukminin melihat rumah-rumah kaum mukminin, kaum muslimin sekitar mereka sudah longgar kehidupannya dalam permasalahan dunia. Maka mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta kelonggaran dan tambahan nafkah. Ya. Dan mereka terus mencoba untuk mendatangi Nabi menanyakan hal-hal yang seperti itu. Maka Nabi pun marah. Ya. Dan Nabi menghajar mereka ya, selama satu bulan. Ya. Bahkan para sahabat pun berbicara seakan-akan beliau telah mentalak para istrinya. Dan itu terus berlanjut sampai turun surat Al-Ahzab ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersama bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara menjadi raja, nabi atau abdan rasulah, hamba rasul. Dan beliau memilih untuk jadi hamba Allah dan rasulnya. Dan berdoa, Allah waj'al rizqa ali Muhammadin quta. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadikan rezekinya ia dan rezekinya keluarga dia adalah kutan, ya, hanya makanan pokok yang cukup saja. Artinya yang bisa menutupi atau mencukupi kebutuhan ya hidupnya saja. Nah, demikianlah Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk menjauhi dunia dan kelezatannya. Beliau zuhud memilih akhirat daripada dunianya dan berusaha untuk menjadikan dunianya sebagai sarana meraih keutamaan di akhirat nanti. Ya. Beliau tidak pernah melarang dirinya dan keluarganya ya, untuk makan yang enak. Ya. Dan juga tidak juga mengenakan pakaian ya, yang indah. Ya. Namun Nabi kita Muhammad SAW berharap ya, untuk memilih kehidupan tersebut untuk para istrinya dan keluarganya. Kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, ya, yang tidak ada kemewahan di sana, ya, sehingga meraih ya, kehidupan akhirat menjadi hal yang utama. Dan tidak memandang dunia dengan pandangan syahwat, pandangan ingin menikmati keindahan yang ada. Nah, ketika para istrinya itu ya, menuntut untuk diberikan tambahan dunia ini, maka beliau marah. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ahzab ayat 27 sampai 29 ya, ayat 28 sampai 29, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, sampai kepada para istri kamu, jika kalian ya, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kesinilah. Aku akan beri kepada kamu kenikmatan dan kamu akan saya ceraikan dengan cerai yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kalian memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah siapkan bagi muhsinat, orang-orang yang baik dari kalian, pahala yang besar. Ayat yang mulia menjelaskan kepada kita semua bahwa ummatul mukminin, para istri Nabi kita Muhammad SAW, ya, bukan dipaksa untuk bersabar dengan kehidupan yang Nabi pilih untuk diri. Dan juga Nabi tidak memaksa, ya, tidak dipaksa untuk memberikan ya, kepada para istrinya yang tidak dia miliki. Ya. Namun Allah jadikan solusi pada permasalahan ini dengan Nabi memberikan pilihan kepada para istrinya. Dengan dua pilihan. Yang pertama, mentalaknya. Apabila tetap memilih dunia daripada akhiratnya. Atau mereka bersabar dengan kehidupan yang Nabi pilih tersebut. Dengan konsekuensi, akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun ketika memberikan pilihan kepada mereka, mereka memilih yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersabar dengan semua keadaan yang ada. Ini menjadi sebuah sarana ataupun solusi bila terjadi hal yang demikian dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Sehingga ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah terapi, sebuah solusi ketika terjadi permasalahan nafkah di sebuah rumah tangga. Dengan membuat pilihan, sang istri bersabar bersama suaminya dengan kondisi yang dimilikinya atau menceraikannya. Kita tahu bersama bahwasanya masalah nafkah ya, dan belanja menjadi sebuah sebab yang banyak menimbulkan persengketaan, pertengkaran dalam sebuah rumah tangga pada saat-saat seperti ini. Di mana ada wanita yang keluar dari rumahnya, melihat tetangganya, melihat dunia dan yang ada di sekitarnya, mendengar dari teman-temannya, dan bahkan mungkin dengan melihat kepada medsos, ya, bagaimana ya membuat mereka itu menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bisa lebih bisa menikmati ya kehidupan dunia ini, ya, sehingga ingin agar mustawa atau tingkatan kehidupannya itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga akhirnya mereka menuntut kepada suaminya ya, tuntutan yang mungkin tidak dimiliki oleh sang suami tersebut. Bahkan juga ada para istri ya, atau suami yang tidak mengenal ya, batasan yang wajib dalam nafkah dan mana yang dia itu di luar kewajiban, atau tidak mampu untuk menyikapi permasalahan ini kecuali dengan mengingkari, dengan berteriak dan yang lain-lainnya. Ini semua memunculkan adanya pertengkaran yang tidak menerima, yang lainnya merasa tersinggung, dan akhirnya muncul pertengkaran yang bisa membuat rumah tangga itu hancur berantakan. Bahkan kadang-kadang seorang yang ingin mempertahankan rumah tangganya ya, mengambil cara berhutang ya, yang di luar kemampuan ia untuk menunaikannya, atau mungkin juga minta-minta pada orang lain yang tidak baik ya, yang tidak baik, sehingga akhirnya akan menjadi permasalahan yang besar dalam rumah tangganya. Pernah banyak orang yang korupsi, yang menipu ya, atau lain sebagainya hanya karena ingin mencukupi kemauan dan tuntutan daripada istri ataupun orang di sekitarnya. Tapi itu pun bukan hal yang hanya ada pada kalangan istri. Ada juga kadang-kadang munculnya permasalahan ini pada orang-orang yang bakhil dari kalangan suami. Ya. Sehingga otomatis ya, Islam melarang suami bakhil. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukuplah orang itu berdosa dengan melantarkan keluarganya. Bahkan Nabi mengatakan ittaqush. Ya, hatta dengan pelit ya. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan sifat pelit ini membuat binasanya umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terus ya, mengajak para istrinya, keluarganya untuk bersabar dan ridha dengan semua yang Allah berikan pada mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang besar ya, terhadap mereka yang bersabar dengan janji-janji yang Allah berikan. Ya, dan jelaslah Allah tidak akan membani seorang di luar kemampuannya. Maka Allah pun menyampaikan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi wa man qadir 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaknya orang yang punya kelonggaran berinfak ya dari kelonggarannya, dan yang sempit dan rezekinya ya, hendaknya memberikan infak dari semua yang dimilikinya. Allah tidak membebankan seorang pun kecuali ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah akan jadikan setelah kesusahan kemudahan. Sini Nabi kita Muhammad SAW juga sampaikan tentang nafkah, menjawabkan antut rimaha idha ta'imta. Ya, kasih makan istri itu ya, jika kamu makan. Wa taksuha idza taksaita, beri pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadribul wajha, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan juga menghinakan mereka. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan menghajarnya kecuali di rumah saja. Itulah hal yang penting, bahwasanya laki-laki enggak boleh pelit, enggak boleh bakhil. Dan perempuan juga jangan banyak menuntut, ya, di luar kemampuan sang suami. Inilah sikap yang paling benar menghadapi kondisi nafkah yang ada di zaman sekarang ini. Sama-sama menahan diri, ya, sama-sama bersabar dan ridha dengan yang Allah berikan kepada kita, ya, baik itu longgar ataupun sempit. Tidak menjadikan sebagai sarana untuk bertengkar ataupun menjadi problem dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, ya, kita lihat bahwasanya pasangan suami istri harus mengerti dan menyadari, ya, bahwa banyaknya khilafat, pertengkaran seputar nafkah, ya, itu tidak hanya sebabnya sang suami dan juga tidak hanya sebabnya dari sang istri saja. Ya, keduanya bersekutu ataupun sama-sama menyebabkan hal tersebut. Perempuan kadang menuntut dari suaminya luar kemampuannya, dan kadang sang suami bakhil, ya, artinya tangannya itu tidak longgar kepada keluarganya. Maka yang wajib adalah pertengahan, sang istri menuntut sesuai kemampuan suami dan suami memberikan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Memuji ibadur rahman, para hamba-hamba Allah yang Allah puji, dengan mengatakan, dan orang-orang yang jika berinfak tidak berlebihan dan tidak bakhil, dan di tengah-tengah itu yang paling benar. Juga wala taj'al yadaka maghlulatan fila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah tangan kamu itu dibelenggu, artinya bakhil, pelit, ya, kamu belenggu di leher kamu. Dan janganlah kamu buka sampai selonggar-longgarnya, artinya jangan boros, ya, sehingga kamu akan dapatkan apa, celaan dan kerugian. Artinya di sini harus ada sikap yang benar daripada pasangan suami istri menghadapi permasalahan ini. Nabi telah contoh bagi kita semua bagaimana Nabi memilih hidup yang sederhana dan menganggap istrinya pun bersederhana, menerima yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan fokus untuk meraih akhiratnya. Dan ketika sang istri minta lebih daripada yang diinginkan Nabi SAW, maka Allah berikan solusi, mau dunia akan Nabi ceraikan mereka, atau mau akhirat bersama Nabi dan bersabar bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka bersabar sehingga mereka dapat pahala yang besar, menjadi penduduk surga yang mulia. Demikianlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memilih kehidupan sederhana dalam rumah tangganya agar hidupnya bisa full fokus dengan akhiratnya. Maka nasihat kepada teman-teman semua para pemirsa Raja TV, mari kita semua mementingkan akhirat kita, ya, dan jangan sampai hidup kita hanya untuk meraih harta, ya, dunia dan menikmatinya. Akhirnya kita merugi karena kehilangan akhirat kita.
2: Kaum muslimin merhati Raja TV di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala yang telah menjadi dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua sisi kehidupannya. Sehingga kita mampu untuk mencapai kehidupan yang optimal dengan mencontoh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan beliau sama kayak kita, punya keluarga, punya anak, hidup bermasyarakat, sehingga memudahkan kita untuk bisa mencontoh yang terbaik dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara praktek kehidupan Nabi, yang ini juga adalah bagian yang cukup istimewa dalam kehidupan beliau, yaitu nafkah beliau kepada keluarganya. Agar menjadi contoh bagi kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya, untuk mampu optimal memberikan yang terbaik kepada keluarga. Sehingga masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebagai kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga. Demikianlah ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kariman, ya, dermawan dalam menginfakkan hartanya kepada keluarganya. Ini bukan hal yang aneh, ya. Karena beliau adalah ajwad nas, orang yang paling dermawan. Tentunya dermawan bukan hanya pada orang lain, namun juga dermawan kepada keluarganya juga. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW ketika sang suami adalah ajwad nas, orang yang paling dermawan, ya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai contoh suami yang dermawan, yang tidak berlebihan dan juga tidak bakhil, yang tidak yusrif wala yaktur, ya, wa kana baina dzalika qawama. Beliau sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sebagian sahabatnya bagaimana contoh dermawan Nabi kita Muhammad sesak pada keluarganya. Satu hari Luqayt bin Sabrah pernah mengatakan, ya, ada utusan Bani Al-Muntafiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu, fa bainama nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilusun, iddafa'a ar-ra'i ghanamahu ila al-murah. Kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, sekonyong-konyong ada pengembala, ya, yang memasukkan kambingnya ke tempat peristirahatannya. Ya. Biasa disuruh dikandangkan di malam hari. Wa ma'hu sakhlatu tayir, ada suara kambing, suara kambing, ya, yang melahirkan. Maka dia mengatakan, ma waladat ya fulan, apakah kambingnya melahirkan wahai fulan? Qala bahmah, iya, dia adalah bahmah, artinya anak kambing yang baru lahir. Faqala Nabi SAW, fazbah lana makanaha syad, sembelihkan untuk kami, menggantikan dia satu kambing. Jadi kambing lain satu, maka Nabi motong satu kambingnya. Ini mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, la tahsabanna ana min adlika dhabahnaha, jangan kamu kira bahwa aku, kami ini menyembelihnya karena kamu. Ya. Lana ghanamun mi'ah, kami punya kambing 100. La nuridu an tazid, dan tidak ingin lebih dari 100. Ha? Fa idza wulida ra'i bahimatan, dzabahna makanah syat. Kalau ada kambing gembalaan kami yang melahirkan satu, maka kami menyembelih satu kambingnya. Sampai kalian mau tahu dalam sunnahnya. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang miskin, yang fakir. Orang yang punya kekayaan, memiliki satu ekor kambing adalah perkara luar biasa. Dan tidak ada di sana kewajiban zakat. Menunjukkan beliau orang kaya. Ya, dalam hal ini. Dan ini sesuai dengan apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wajadaka ailan fa'agna. Kami akan kamu dalam keadaan miskin. Dalam pada kekurangan. Dan kami cukupkan. Kami kayakan. Ya. Dan juga beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afaf wal ghina. Dalam doa beliau. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya. Demikian juga beliau banyak beristi'adah daripada kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal-faqri. Sehingga, Nabi Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita sebuah keterangan. Kata beliau, ya, Nabi itu menginfakkan untuk para istrinya setiap tahun 20 wasak dari gandum dan 80 wasak dari tamar. Ya. Satu wasak adalah 60 sok. Hakada ruwinahu min tariqin fi ghayatish shihah. Demikianlah sampai pada kami dari jalan yang sangat-sangat sahih. Ruwina min tariqin fiha dhaf. Dan juga kami dapatkan riwayat dan kami dalam dan yang ada kelemahannya. Ya. Anna hadzal adada li kulli wahidin minhunna fil am. Ini jumlah ini yaitu 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma ini untuk setiap istrinya. Wallahu alam, ya. Kata beliau faqad kana li kulli wahidin minhunna ima wal abid wal utaqa fi hayatihi. Dan sungguh ada pada setiap istri Nabi itu, ya, ada budak perempuan, budak laki-laki, dan juga para maula dalam kehidupan mereka. Artinya kecukupan kehidupan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Al-Sawqani mengatakan dalam kitab Al-Autar, wa yadullu ala dhalika ma thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tina kulla wahid min zawjatihi 100 wasaq min Khaybar. Dan ini juga didukung oleh dalil bahwa Nabi itu memberikan setiap istrinya, ya, 100 wasaq dari Khaybar. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu kita hitung dengan hitungan gandum, ya, kalau dia 100 wasaq atau 20 wasaq, 20 wasaq itu berarti 20 kali 60 sok. 1200 sok dikalikan dengan 2,5 kilogram. Sehingga jumlahnya banyak untuk para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan demikian juga, ya, beliau masih memilih untuk hidup sederhana dengan kekayaan yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau banyak memberi, banyak berinfak fi sabilillah dan menghabiskan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengajak para istrinya juga untuk menghabiskan harta ada untuk kehidupan akhiratnya dan bukan untuk kehidupan dunianya. Dan tidaklah aneh bila Nabi itu mendapatkan banyak sekali kekayaan. Karena beliau mendapatkan dari fe, ampasan perang. Juga dapatkan dari ghanimah. Ya. Belum lagi dari Sofi, yaitu harta yang diambil sebelum dibagikan pada kaum muslimin, ya, harta masa perang sebelum diambil oleh kaum muslimin, beliau mendapat bagian dari minyak Sofi dalam bahasa fikihnya. Dengan demikian dapatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya hidup berkecukupan, hanya saja mereka mendahulukan, ya, sedekah fisabilillah daripada berlebihan dalam makan dan minum mereka. Memang Nabi pernah ya, tidak ada di sana makanan kecuali korma dan air putih selama 2 bulan. Menunjukkan bahwa dengan kekayaan yang, mereka, yang beliau miliki ini, tidak membuat beliau menikmati dunia dengan sedemikian rupa. Ya. Nabi berusaha untuk menjadikan dunia itu nomor yang kesekian dan bukan nomor yang pertama. Maka beliau zuhud mendahulukan akhirat daripada dunianya. Dan juga beliau mengajak keluarganya untuk zuhud walaupun berkecupan dalam harta yang ada. Banyak sekali Nabi mendapatkan penghasilan dari kaum muslimin. Ya, paling tidak para sahabat yang kaya-kaya enggak mungkin membiak Nabi dalam kondisi fakir tidak memiliki apa-apa. Namun harta yang banyak itu dari hadiah-hadiah yang ada dan yang lainnya itu beliau berikan untuk agama. Beliau infakkan untuk agama sampai beliau tidak mewarisi sedikit pun harta untuk anak-anak dan kerabatnya. Semuanya adalah untuk Allah dan Islam ini. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW mengajak para istrinya untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada kehidupan dunia dan perhiasannya. Bahkan Nabi memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih apakah memilih Allah Rasulnya atau memilih dunia dan perhiasannya. Dan mereka akhirnya memilih apa yang ada pada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa kehidupan beliau adalah kehidupan yang tidaklah bakhil, tidak juga berlebihan, enggak juga fakir, dan juga tidak membuat kayanya itu melupakan dia daripada akhiratnya. Demikianlah, setiap mukmin berusaha bagaimana ya, dengan kekayaan yang milikinya bukan untuk dinikmati ya, dunia ini, namun untuk jadi bekal menuju akhirat nanti. Maka beliau memilih taqallul, bersahaja, sederhana hidupnya, namun harta yang banyak itu bermanfaat bagi agama dan bagi akhirat beliau. Beliau contoh ya, bagi yang kaya, bagaimana olah harta yang ada yang dimilikinya, dan contoh bagi yang miskin, bagaimana hidup bersahaja, cukup untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau ini contoh yang lengkap. Ya. Beliau kaya, namun mampu kekayaannya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang kaya mampu untuk mencontoh Nabi kita dalam menggunakan harta kekayaan yang ada. Dan beliau memilih kehidupannya sederhana ya, agar dicontoh bagi orang-orang yang tidak punya dalam sabar, di dalam sabaran menghadapi kekurangan yang ada ini. Sehingga beliau adalah contoh bagi orang kaya yang bersyukur dan contoh bagi orang yang tidak punya yang bersabar. Demikianlah keindahan Nabi kita Muhammad SAW dan sebagai uswatun hasanah yang contohnya ini bukan hanya untuk satu lapisan masyarakat, namun untuk semua lapisan masyarakat. Yang kaya mengambil contoh bagi Nabi, mengolah hartanya, menggunakannya dalam kehidupannya bersama keluarganya. Dan yang miskin pun melihat Nabi bisa hidup bersahaja seperti mereka yang dengan kekurangan yang ada. Sehingga mereka lebih bersabar dengan lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam kesabarannya. Dan juga Nabi contoh bagi orang kaya agar mereka bersyukur sebagaimana syukurnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada lagi contoh yang baik melebihi contoh Nabi kita Muhammad SAW.
1: Mari lihat kembali rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Lihat kembali kehidupan beliau bersama para istrinya. Untuk kita contoh, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya dalam menyelesaikan persengketaan, pertengkaran, permasalahan yang muncul dalam rumah tangga kita. Karena beliau adalah contoh yang terbaik. Dan rumah tangga adalah contoh yang terbaik. Ya. Dan kehidupan adalah contoh yang terbaik kita semuanya. Maka mari kita terus belajar untuk melihat bagaimana Nabi kita hidup dalam rumah tangganya. Agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan kebahagiaan dari contoh-contoh tersebut. Demikian. Nah, bagi hari ini mohon maaf kurang yang ada, mohon maaf juga atas segala yang ada. Semoga Allah membimbing kita semua untuk terus istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi hingga pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini bersama Ustaz Khalid Samudi LC, Fikul Usrah, masalah nafkah Nabi kepada keluarganya. Hadir sehingga mengantarkan kita sampai pada akhir acara, di mana kita harus memberikan nafkah untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak kita, dan juga kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa tilawah Al-Qur'anul Karim yang barokah ke ruang dengan Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wala nabiya ba'dah wa ba'd. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun anda berada, insyaallah saat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah, bimbingan khusus remaja untuk ikhwan dan akhwat, terbuka untuk umum di Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi, mengisi liburan anak-anak kita. Kajian remaja ini akan kami hadirkan bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi Hafidhullah Ta'ala, dari bahasan antara gengsi dan ambisi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dalam mengerti dunia anak-anak atau remaja, dan para remaja agar bisa menemukan jati dirinya dalam kebaikan dan kesalehan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk itu kami akan hadirkan ke ruang anda kajian tersebut. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, yang kita harapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa bahagia, khususnya anak pribadi, karena bertemu dengan antum semua, anak-anak muda, di masjid yang insya Allah kita minta sama Allah keberkahannya ini, untuk sama-sama duduk di sini untuk belajar, ya, untuk ilmu syar'i. Waktu muda ini waktu yang seharusnya sangat produktif dari waktu-waktu yang ada, ya. Dan antum masih sekitar 13 tahun, ada 14 tahun, ya, seumuran gitu, ya. Ini waktu-waktu yang masya Allah, waktu-waktu yang luar biasa, waktu-waktu yang kuat. Allah ibarik fik. Anak muda ini atau waktu muda ini waktu yang kita harus perhatikan. Karena waktu muda ini seperti yang saya katakan, waktu yang apa? Waktu lagi kuat-kuatnya. Antum bisa lihat, catat, ya, surat Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54 dalilnya. Yang bisa hafal nanti dapat hadiah. Ya, mau dapat hadiah enggak? Hadiahnya pahala dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu allazi khalaqakum min dha'fin. Bisa juga dibaca min dha'fin. Bisa dibaca dha', bisa dibaca du. Allah, kata Allah, Dia yang menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan dari kondisi yang lemah menjadikan antum kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa dha'fa wa syaibah. Kemudian dari kondisi yang kuat Allah jadikan setelah itu lemah kembali. Wa syaibah dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa al-alimul qadir. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu. Nah, dari sini ya kita tahu bahwa masa muda ini masa yang kuat. Diapit dengan masa yang lemah. Allah menciptakan makhluk seperti itu. Nah, manusia seperti itu. Fasenya. Lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan seperti ada penyair yang mengatakan ala laita syababu yaudu yauman. Seandainya waktu muda itu bisa kembali lagi. Kata dia fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Nah, fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Aku akan habarkan tentang apa yang dilakukan oleh orang yang sudah beruban. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menyesal, ya, menyesalnya orang tua sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena sudah tua, enggak bisa anak masa muda balik lagi. Ya. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, di awal kajian, anda ingatkan kepada antum semua bahwa masa muda ini masa yang harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, masa muda ini masa yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyaknya anak muda. Ya, banyak anak muda. Ana kasih contoh ikhwah. Ada anak muda yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah umurnya 11 tahun. Ya, kata ulama Zaid bin Thabit faqad kana umruhu indama hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu umurnya berapa? 11 tahun. Ya. Bagaimana dalam Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Kemudian subhanallah beliau ingin ikut perang Badar. Ingin ikut perang Badar waktu beliau umur 13 tahun. Ketika umur 13 tahun ikut perang Badar. Saya tanya, perang Badar itu tahun berapa? 2 Hijriah, betul. Kalau perang Uhud 3 Hijriah. Nah, ketika perang Badar ya atau ingin perang Badar terjadi, itu beliau mendaftar diri. Waktu itu umurnya 13 tahun. Sedangkan banyak di antara kita ya 13 tahun sekarang masih nangis-nangis depan emaknya. Minta ma, minta ini, minta itu, kalau enggak dikasih nangis, mewek. Terus tantrum. Ya. Lihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu 13 tahun. Ketika diumumkan akan terjadi perang Badar, dia mau ikut. Ketika Rasul sahabatnya ingin ke Badar, mengadang kafilah dagang orang-orang kufir Quraisy, dia mau ikut. Tapi Nabi lihat, ini masih kecil, 13 tahun. Akhirnya ditolak sama Nabi SAW. Kemudian, ketika umur 14 tahun, kan satu tahun berikutnya perang apa? Perang Uhud. Ya kan? Dia pun daftar lagi. Nabi memandangnya masih kecil, ditolak lagi. Ya? Ditolak lagi. Dan ketika umur 15 tahun, ketika perang Khandaq, baru diterima sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain. Ya. Kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Perang-perang sebelumnya ditolak. Pas perang Khandaq sudah umur 15 tahun baru diterima. Juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid dan Al-Bara bin Azib. Itu umurnya masih 14, 15, 13, 14, 15. Ya. Dan subhanallah ikhwan, ada cerita yang bagus sekali anak ceritakan buat ya, anak-anak muda nih. Nabi SAW pernah menolak anak muda yang ingin perang. Namanya Rafi' bin Khudaij. Ada sahabat Nabi namanya Rafi' bin Khudaij dengan Samurah bin Jundub. Ya. Walamma kana ghazwatu Uhudin raddahuma. Ah, ketika perang Uhud ditolak keduanya. Karena masih kecil. Dipandang masih belum cocok untuk ikut perang. Umurnya 15 tahunan, tapi dilihat masih kecil ini. Kemudian Rasul dikasih tahu, ya Rasulullah, inna Rafi'an Ramin. Wahai Rasulullah, Rafi' ini pandai memanah. Jadi umur 15 tahun sudah pandai panahan. Ketika dia punya kelebihan, diterimalah oleh Rasulullah SAW. Ikut perang apa? Ya, perang Uhud. Nah, Samura yang waktu itu melihat Rafi' diterima, Samura bilang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajazta Rafi'an wa lam tujizni?" Wahai Rasulullah, engkau membolehkan Rafi' untuk ikut berperang, tapi engkau enggak membolehkan aku untuk berperang. Ya. Kalau seandainya aku bergulat dengan Rafi', saya bisa mengalahkan dia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhirnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lihat kan. Jadi ada contoh. Ya. Jadi anak-anak muda ini anak-anak yang luar biasa di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dari sekolah mana aja, ikhwan? Ya. Dari sekolah mana ya? Bukan dari satu sekolah kan? Ya. Ada yang umurnya 12 tahun. Ada. 13 tahun. Ada, masya Allah. 14. 15. Rata-rata 14 tahun banyak ya. Masya Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum anak muda yang kuat, sehat, berilmu, berbakti sama orang tua, dan berdoa kepada Allah semoga menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Nah, jadi kalau kata ulama, Islam ini perhatian sama anak muda, ya. Jadi sangat perhatian. Waqad ihtamma al-islamu bisyabab. Jadi Islam itu sangat perhatian kepada anak muda, ya. Faja'a dzikruhum fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. kalimat muda atau anak muda itu disebutkan dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayadhkuru Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim min qasas al-mursalin wa as-salihin al-awwalin ma fihi hidayatun lil bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia ya, tentang kisah para rasul, tentang orang-orang soleh ya, yang awal-awal itu sebagai hidayah, petunjuk untuk manusia. Di antaranya di surat Al-Mumtahan ayat 4. Ya, Al-Mumtahan ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun. Uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik ya untuk antum semua, untuk kita semua, pada diri Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, yang bersama Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau pernah berkata begini, Ma ba'athallahu nabiyan illa syabban. Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan syab, masih muda ya. Wala utiyal ilmu alimun illa wa huwa syab. Tidak ada orang alim yang diberikan ilmu kecuali syab, anak muda. Nah, ini menunjukkan bahwa anak muda ini lagi bagus-bagus nih. Nah, tentang kisah ini juga kita bisa lihat ketika Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 60 ya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nah, mereka berkata, kami mendengar fatan. Fata ya, yang menyebut-nyebut berhala-berhala itu. Namanya adalah Ibrahim. Kata ulama, Ibnu Katsir aisyaban. Fatan itu artinya anak muda. Ya, fatan itu anak muda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf yang disebutkan kisahnya panjang sekali. Allah turunkan namanya juga dengan surat Yusuf. Itu anak muda bukan? Anak muda. Anak muda yang menjaga kesuciannya, kehormatan dirinya ya, digoda padahal Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama seorang wanita yang sangat cantik, punya kedudukan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu juga jauh dari rumah, dari negerinya. Orang yang jauh dari negerinya. Ya. Orang yang masih muda. Yang godanya punya kedudukan plus cantik. Semua ada. Kalau imannya tipis, bisa terjerumus dalam maksiat. Iya kan? Nah itu. Jadi Nabi Yusuf subhanallah luar biasa sekali. Perjalanan kisahnya itu dari sejak kecil sampai beliau dijual belikan, kemudian tinggal di istana di Mesir, ya, digoda sama wanita dan beliau menahan dirinya. Ini masih muda itu. Ya. Nah, ini kisah yang menarik buat kita. Kemudian juga Ashabul Kahfi. Siapa yang tahu Ashabul Kahfi? Berapa jumlahnya Ashabul Kahfi? Ya. 110. Bukan. Ashabul Kahfi. Ya. Ya. Ya. Ya, yang benar yang mana? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang, satunya anjingnya, betul. Nah itu kan anak muda. Siapa nama antum, akhi? Azam. Dari sekolah mana? Masya Allah. Ya. Anda senang ngobrol saja ya. Kalau antum nanya, bicara. Anda inginnya antum ngobrol supaya kita diskusi di siang hari ini. Ya. Tafadhal. Azam. Dapat hadiah Azam. Sini. Azam. Kelas berapa Azam? Masya Allah. Fadal. Afan. Ya, kata Azam, Masya Allah, Ashabul Kahfi itu ada 7 orang, satunya apa? Anjingnya. Ya. Anjingnya warna apa? Hitam. Enggak, ada yang lain. Anjingnya tidak disebutkan warnanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan warnanya. Nah, ketika tidak disebutkan warnanya, kita juga tidak harus apa sih warnanya apa gitu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apakah warnanya hitam atau putih atau belang bentong, ya kan? Nah, itu Allah ketika berbicara itu inti masalahnya saja yang ada faedahnya saja. Yang tidak ada faedahnya tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, atau yang kurang faedahnya. Ya, seperti Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh naik perahu, ya, dan naik perahu sudah. Ada yang bertanya-tanya perahunya pakai apa ya? Kayunya kayu jati atau kayu mahoni atau kayu apa, itu kurang manfaat. Intinya adalah kita menerima cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi ceritanya apa, faedahnya apa, ya. Nah, Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 13, ya. Bisa antum ingat-ingat, catat juga boleh, ya. Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Innahum, sesungguhnya mereka itu. Fityatun, fityah itu bentuk plural. Bentuk plural atau jamak mufradnya adalah apa? Fatan. Jadi fata itu satu, anak muda. Kalau dua, fatayani. Kalau tiga, ke atas, fityatun. Fityatun, anak-anak muda. Ya, makanya tadi 7 orang. Innahum fityatun. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan satu. Ya kan? Di surat tadi Anda lupa sebutkan surat Al-Anbiya 60. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang itu bilang, kami mendengar ada yang nyebut-nyebut berhala itu adalah fatan, seorang anak muda. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Nah, itu. Nah, ketika Allah berbicara tentang Ashabul Kahfi karena jumlahnya 7 orang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun. Sesungguhnya mereka itu anak-anak muda. Ya. Amanu, lihat sifatnya, mereka beriman. Bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Itu anak-anak yang kuat, anak-anak muda yang Masya Allah, yang kuat, yang hidupnya mau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya yang berbuat kesyirikan, di tengah-tengah kaumnya yang melakukan perbuatan mungkar, maksiat. Perbuatan maksiat biasa saja di masa itu, ya, apalagi kesyirikannya. Nah, mereka tidak mau disebut sama Allah Subhanahu wa taala, ya, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Nah, tentang anak muda ini, Ibnu Katsir bilang begini, saya bacakan ya. Fadzakarahumullahu ta'ala annahum fityatun. Allah menyebutkan mereka, mereka itu fityah. Fityah. Tadi fityah jamak apa? Dia plural. Mufradnya apa? Kalimat tunggalnya apa? Fa, fatan. Nah, kata Ibnu Katsir, fadzakarahumullahu ta'ala annahum fityatun. Allah sebutkan mereka itu fityah. Fityah itu asy-syabab, hum asy-syabab. Kalau pemudi itu disebut fatayat. Ya. Fatatun mufradnya, jamaknya fatayat. Jadi kalau anak-anak mudi disebut fatayat. Kalau anak muda fityatun. Tapi ketika disebut fityatun saja, secara umum bisa juga masuk ke dalamnya anak-anak mudi. Dalam bahasa Arab ya. Kita balik sini. Ibnu Katsir bilang fadzakarahumullahu ta'ala annahum fityatun. Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu anak-anak muda. Wahum aqbalu lil haqqi. Mereka lebih bisa menerima kebenaran. Ini sifatnya anak muda. Wa ahda lis-sabili minasyuyukhi alladhina qad atau. Lebih lurus daripada orang-orang yang sudah tua. Ya, dari orang-orang tua yang membangkang. Anak muda ini lebih lurus. Wa ngamasu fi dinil batil. Lebih lurus daripada orang-orang tua yang sudah masuk terjerembab dalam agama yang batil. Walihadza kana aktsara atau aktsarul mustajibina lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir bilang oleh karena hal ini, ya, orang yang banyak menerima dakwahnya Rasulullah SAW, orang yang banyak memenuhi panggilan Allah dan menerima dakwahnya Rasulullah SAW adalah syababan. Mereka adalah anak-anak muda. Wa amma syuyukhu min Quraisyin, adapun orang-orang tua dari orang-orang Quraisy, fa'amatuhum baqaw ala dinihim. Kebanyakan mereka itu tetap berada di atas agama mereka. Walam yuslim minhum illal qalil. Tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Jadi ada orang tua masuk Islam tapi sedikit. Banyaknya anak-anak muda. Ya. Rasulullah SAW, ikhwannya Allah muliakan, begitu perhatian sama anak-anak muda. Banyak hadisnya tentang masalah anak muda ya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari 7 jenis manusia yang disebut oleh Rasulullah SAW, di antara mereka kata Rasul, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya pendidikan. Jadi orang-orang tua antum insyaallah bersyukur ya ketika melihat antum di hari ini kumpul untuk belajar, mau ke masjid. Mudah-mudahan menjadi anak-anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Lihat, Anda lihat semua di sini bawa pulpen, kemudian bawa buku tulis, bawa Quran, duduk rapi, enggak ada yang ngobrol, masya Allah. Ya, duduk, kemudian catat. duduk di masjid, nulis, dengar kajian, ini salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW berkata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kan dari pagi habis sarapan, kemudian setelah mandi, sudah pada mandi kan, berangkat kemari, kemudian duduk, ya, sholat tahiyatul masjid dulu, ya kan, sunahnya kalau masuk ke masjid apa sunahnya? Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Ini harus pahaman anak muda. Jadi setiap masjid yang kita masuki, kita sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini ibadah. Kemudian duduk, nulis. Ini bagi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikit-dikit pelan-pelan. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, antum semua, menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, sab'atun, ada 7 jenis manusia, yuzilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah, dinaungannya, yawma la zilla illa zilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan banyak ilmu kepada anak-anak muda. Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW naik tunggangannya, naik, ada ulama yang menyebutkan itu keledai, kemudian di boncenglah Ibnu Abbas. Kemudian Rasul bilang apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, gulam ini anak kecil apa? Udah gede. Awal-awal tumbuh. Ya. Karena ketika Rasul wafat itu, beliau masih umur 10 tahun atau belasan. Ya. Itu 13 tahunan. Tapi sudah hafal kisah mufassal lagi malah. Sudah hafal al-mufassal. Surat-surat mufassal. Kata beliau, aku hafal surat-surat mufassal ketika Rasulullah SAW meninggal. Surat mufassal itu surat apa? Dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Sekali lagi, surat Qaf sampai surat An-Nas, ya. Kata beliau, anda sudah hafal surat itu. Makanya kalau antum anak-anak muda ingin ngapalin Quran, bagusnya surat-surat belakang dulu. Ibnu Abbas ngapalin surat Mufassal. Mufassal itu sekali lagi dari surat Qaf sampai An-Nas. Surat-surat Mufassal ini terbagi 3. Ada yang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu mufassal yang panjang. Dari Qaf sampai An-Naba. Yang kedua, ada yang disebut dengan Awsatul Mufassal. Mufassal pertengahan. Mufassal pertengahan itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang ketiga, disebut dengan Qisarul Mufassal. Mufassal yang pendek-pendek, Qisar. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini penting. Qisar Mufassal itu digunakan sama Rasul kalau jadi imam, beliau ketika sholat maghrib, itu seringnya membaca Qisar Mufassal. Surat-surat pendek itu. Ad-Duha, ya, sampai An-Nas, Ad-Duha, kemudian Alam Nasr Halakas Sodrak, kemudian At-Tin, ya, Itu dibaca di sholat-sholat maghrib. Itu sunnahnya. Kalau di sholat isya, itu pakai awsatul mufassal. Mufassal yang pertengahan. Di subuh, biasanya Rasul baca 60 ayatan. Itu pakai tiwalul mufassal. Nah, Ibnu Abbas tuh kecil hafal mufassal. Ya, mufassal kata beliau hafal. Nah, Ibnu Abbas dikasih ilmu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, wahai anak. Masih kecil. Awal muda. Inni uallimuka kalimat. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di depanmu. Nah, itu. Jadi suruh di apa? Suruh menjaga Allah. Maksud menjaga Allah itu apa? Menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah. Ya. Kalau menjaga Allahnya, Allah enggak butuh. Tapi yang dimaksud adalah menjaga agama Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita ingin dijaga, diri kita ingin dijaga, keluarga kita ingin dijaga, jasmani kita ingin dijaga, harta kita ingin dijaga, kita jaga agama Allah. Ini sudah diajarkan sama Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah Rasul juga mengajarkan kepada Ibnu Abi Salamah. Hadisnya mungkin antum hafal ya. Ketika mau makan itu, ya, dimakan, dinampan. Kemudian Rasul bilang, ya gulam, samillah. Wai gulam, bacalah bismillah, samillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma, yalik, makanlah dari yang dekat dulu. Gitu, jangan jauh ambil, kecuali kalau lauknya beda. Pernah makan satu nampan, akhi? Antum pernah? Pakai nampan, asik kan? Ya, jadi sunnahnya itu kalau misalkan ada nampan berlima orang. Kalau lauknya sama, itu antum gak boleh ngambil lauk yang ada di depan saudara antum, gak boleh. Ya, kecuali kalau misalkan antum tempe tahu, di situ ayam dua, baru boleh ambil ayam. Tapi kalau di antum ayam, di depan saudara antum ayam, ah, saya ambil yang itu supaya saya dapat lagi dua nih. Boleh enggak? Enggak boleh, kata Rasul. Wakul mimma yalik, kata Rasul. Makan yang dekat. Ini ya. Nah, jadi anak muda ini penting. Nah, kemudian kita lihat. Kata ulama, waqad kana aktsaru hamalatil islamil awal fi awwali zamanil bi'tsa minasy syabab. Jadi awal ketika Rasul diutus itu anak-anak muda semuanya. Kebanyakannya, aksarnya. Fa hadza as-siddiq radhiyallahu anhu lam yatajawaz as-sabi'ata aw as-saminata wa thalathin. Abu Bakar Siddiq ketika mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam itu tidak lebih umurnya dari 37 atau 38 tahun. Itu masih muda segitu. Ya. Wa hadza Umar radhiyallahu anhu lam yatajawaz as-sabi'ata wal 20. Umar umurnya masih 27 tahunan. Utsman juga umurnya kata ulama masih 34 tahun. Ya. Ali radhiyallahu anhu belum nyampe 10 tahun. Tahu kan Ali radhiyallahu anhu? Ali itu khalifah yang keberapa, ikhwan? Khalifah yang ke-4. Itu masuk Islam belum berumur lebih dari 10 tahun. Wa kadzalika al-baqiyatul asyra radhiyallahu anhu kanu syabbaban. Jadi 10 sahabat yang lain yang dijanjikan masuk surga itu juga anak-anak muda, ya. Anak akan bacakan hadis ikhwah, hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Abi Sulaiman Malik Ibnul Huwairis. Qal, ia berkata, Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ini kata Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairits. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami masih muda. Umur kami berdekatan. Dibilang nahnu syababatun mutaqaribun. Kami masih muda. Faqamna indahu 20 lailah. Kami tinggal di samping beliau selama 20 hari untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kota Madinah ya dari anak-anak muda tersebut 20 hari. Antum di sini berapa lama duduk? Ya, 1 jam, 2 jam, ya. Mereka 20 hari bersabar, masyaallah. Oke, kalau ada daurah 3 pekan ya, atau daurah 2 hari ya, itu harus sabar kita nuntut ilmu. Ya, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar agama. Nah, Malik bin Al-Huwairith menceritakan, dulu kami anak-anak muda nih, mutaqaribun, umurnya hampir sama. Datang ke Rasulullah SAW dan singgah, tinggal di sana selama berapa? 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang penuh kasih sayang. Rahim, rafiq, ya. Enggak kasar, enggak keras.

yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda yang duduk di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alana amman tarakana min ahlina. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggal. Ini hebatnya Rasul nanya keluarga kamu gimana dan seterusnya. Ya. Fa akhbarnahu, maka kami pun menjawabnya, ngasih informasi kepada beliau dari sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Faqala, kemudian Rasul berkata, irji'u ila ahlikum. Kata Rasul, pulanglah kamu kepada keluarga kamu. Ya. Faqimu fihim, tinggallah bersama mereka, tinggal di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Nah gitu. Jadi antum dikasih kesempatan oleh Allah, dikirim sama orang tua masuk sekolah. Ya. Belajar. Nah, setelah belajar dapat ilmu, jangan diam saja. Pulang ke rumah, misalkan ibu sudah ngasih biaya, bapak sudah ngasih biaya, ya. Ibu masakkan makanan, ya. Kalau ngelihat orang tua belum paham agama, jangan petang-tang-petang-tang, oh bapak, emak, gak tahu agama, gitu. Jangan, justru harus kita dengan penuh kasih sayang, kita kasih tahu. Itu salah satu bentuk dari kita berbakti sama orang tua. Jangan, oh bapak bodoh, gitu. Jangan. Loh, yang ngasih duit kepada antum untuk belajar siapa? Bapak. Ya kan? Nah, makanya ketika antum tahu ilmu, bapak enggak tahu ilmu atau belum tahu ilmu, dikasih tahu. Ibu belum tahu ilmu, dikasih tahu. Kata Rasul, wa'allimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Wa'muruhum, dan perintahkan mereka. Wa'sallu solata kada fi hini kada. Solatlah solat ini di waktu ini. Wa'sallu kada fi hini kada. Solatlah solat ini di waktu ini. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau datang waktu salat, salah satu di antara kamu mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum. Kemudian hendaknya yang paling tua ngimami kamu. Yang paling tua, ya. Dalam riwayat yang lain Rasul berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku apa? Salat, ya. Jadi anak-anak muda. Imam Ahmad juga dalam Musnadnya menceritakan dari Anas bin Malik, ya, dia berkata gini, "Kana syubabun minal ansar 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra." Itu. Jadi para qori itu dari kalangan Ansar ada 70 orang, semuanya dari anak muda. Ya, dari anak muda. Ya, ini hadis yang panjang. Usama bin Zaid, syabun, anak muda. Itu pernah diajak musyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada peristiwa yang namanya Hadithatul Ifki. Tahu Hadithatul Ifki? Siapa yang tahu? Hadithatul, ya. Aisyah, betul. Ya. Ya, dituduh apa? Betul. Ya, jadi tuduhan yang kejam, yang keji kepada ibunda Aisyah, dituduh berselingkuh. Itu namanya hadithatul ifki. Sampai sekarang tuh ada yang nuduh demikian. Ya, dari kalangan Syiah. Nuduh Aisyah itu bunda kita, ya, wanita yang tidak baik. Na'udzubillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi, Ummul Mukminin, ya kan? Kemudian di surat An-Nur sudah dijelaskan bahwa Aisyah berlepas diri dari tuduhan. Sudah dijelaskan sama Allah. Diturunkan surat

An-Nur, ya, membebaskan tuduhan yang disebutkan oleh mereka itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin bermusyawarah, Nabi memanggil beliau, memanggil Usama bin Zaid. Ya. Kemudian Nabi juga yang menyerahkan kepemimpinan, jadi komandan untuk berperang melawan Romawi. Usama bin Zaid waktu itu masih muda, ya kan? Sudah jadi komandan perang, bertempur dengan pasukan Romawi, ya bukan kaleng-kaleng, masya Allah, ya kan? Nah. Fadal akhir. Barakallahu fiik. Nah, jadi inilah anak-anak muda dalam Islam. Dan ikhwannya Allah muliakan, antum sekolah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya. Orang-orang tua antum ingin agar antum menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Ada akhwat ya, di atas ya. Menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, ketika masuk sekolah, hendaknya bersungguh-sungguh untuk belajar. Untuk menuntut ilmu. Pelajari pelajaran dengan baik. Ya. Kemudian, belajar tauhid yang benar. Kemudian belajar ibadahnya yang benar, wudu harus benar, sholat benar, puasa benar, belajar zakat yang benar, kemudian kalau belajar haji, kalau sudah mampu haji, haji. Ya, ini penting sekali. Kemudian jadi anak muda itu, yang perlu diingat, jangan ikut-ikutan. Bismillah. Dulu ana juga pernah muda, ya, dulu pernah muda, belajar di SMP, di SMA, jadi begini, kadang pergaulan itu membuat orang lupa, makanya penting pergaulan ya, pergaulan yang baik, kawan yang baik akan menjadikan orang insya Allah baik. Ya as-sahibu sahib. Kalau pergaulannya buruk, itu akan menjadikan orang jadi buruk. Berapa banyak orang yang dulunya rajin sholat, ya, kemudian rajin ngaji, ketika salah teman, sholatnya dari tidak rajin lagi, ngajinya enggak rajin lagi. Itu gara-gara apa? Teman. Contoh, masalah rokok, ngudut. Ngudut. Saya tanya, udut itu, rokok itu, ya, bagus buat kesehatan atau jelek buat kesehatan? Ah, siapa yang berani berkata bagus buat kesehatan, Ustaz? Ada enggak? Hah? Rokok jelek buat kesehatan, ya kan? Perhatikan akhi, rokok ini di sekolah atau di sebagian sekolah, sebagian anak-anak merokok. Kemudian yang rokok ini ingin yang lainnya merokok, dikasihlah udut satu batang yang merokok. Kalau enggak merokok, ente ketinggalan zaman. Ente enggak jantan. Ente banci. Akhirnya apa? Sini, rokok. Pas ngerokok, batuk-batuk. Nafasnya sesek. Tapi karena gengsi, habisin. Lihat. Karena gengsi, karena enggak mau dibilang banci, karena ingin dikatakan gaul, akhirnya apa? Merokok. Di saat itulah, di hari itulah dia belajar keburukan.
Ya. Yeah. Makanya kita harus kuat. Ya yeah, tidak? Kita harus kuat ketika ditawari dengan tawaran-tawaran yang jelek. Kita harus berani dan sanggup nolak. Ya. Yeah. Ini jelek, enggak mau gitu. Nanti dikatakan enggak jantan gimana? Emang jantan cuma ngudut doang. Ya kan? Gimana kalau mau dikatakan ketinggalan zaman, enggak gaul? Ya. Emang gaul itu hanya dengan ngudut. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus punya apa? Prinsip. Jangan ketika takut dikatakan apa? Tidak jantan, enggak gaul, enggak laki. Ya. Karena ada tuh seperti ente enggak laki, enggak ngerokok. Laki-laki tuh ngerokok gitu. Ambil keplus gitu, gitu. Ambil gaya pakai jalan terus bajunya disobek-sobek. Hah? Jalan terus pakai motor kebut-kebutan ngerokok. Habis itu puntungnya dilempar. Ya Allah. Ya, Islam enggak ngajarkan begitu. Indah Islam itu. Ya. Jadi kita lebih baik yakni disayang Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Kita mau dikatakan dinilai orang bagus. Orangnya juga paling segelintir orang saja. Yang bilang bagus, yang bilang laki, yang bilang bergaulnya supel, itu cuma mereka doang. Berapa orang di antara mereka? 10 orang lah taruh misalkan. Ya 10 orang. Kemudian datang nih ada rokok, minum ngerokok lah gitu. Segelintir kecil. Nah, justru antum nih ya anak-anak muda yang masya Allah yang ngaji, saya kasih tahu, enggak. Bagus ngaji yuk gitu. Mau enggak ngaji? Gitu. Ya. Nah, pertemanan semacam ini harus dijaga. Pertemanan yang baik. Makanya bikin grup pertemanan yang bagus, yang baik, supaya saling menguatkan. Dan menguatkannya sampai hari kiamat. Ya kan? Allah bilang al-akhilla'u yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla' ini kawan-kawan dekat itu, kawan akrab, ba'dhum li ba'din adu. Pada hari kiamat yawma idzin sebagai musuh. Kecuali orang yang bertakwa, begitu. Ya, jadi jangan takut karena takut dibilang tidak keren, jangan takut dibilang tidak jantan dan seterusnya, akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak bagus. Ya. Justru yang bagus itu, antum katakan yang bagus itu yang tidak ngerokok. Ah, bisa nggak tuh? Yang keren itu yang tidak ngerokok. Yang jantan itu yang tidak ngerokok. Ya. Yang disayang Allah itu yang tidak ngerokok. Walaupun orang bilang, ini kan makruh saja. Nah, makruh artinya apa makruh? Dibenci. Ya kan? Masa mengkonsumsi yang dibenci? Ya tidak? Nah, daripada ngerokok, lebih baik apa? Lebih baik minum sirup, jus buah, buah apa? Buah apel, buah anggur, ya enggak? Seperti itu. Olahraga, nah itu. Ya tidak? Contoh yang lain. Contoh yang lain sekarang ini anak-anak muda nih, tentang masalah hubungan lawan jenis, interaksi lawan jenis, yang dikenal dengan pacaran. Ya. Kalau enggak punya pacar kayaknya enggak asik gitu. Ketinggalan, kampungan. Ya. Nah, terus ada tuh orang bilang pacaran serius. Ya, ada pacaran Islami, pacaran serius. Ketika dibilang, pacaran enggak boleh, enggak. Ini saya pacaran, saya enggak biasa loh. Ini pacaran serius. Ya. Padahal di Islam berzinah boleh tidak? Tidak boleh berzinah. Allah bilang
Pak, siapa yang tahu dalilnya berzina enggak boleh? Ya. Apa ayatnya? Betul. Wala taqrabuz zina. Sini, akhi. Siapa nama antum? Zen. Namanya Zen, ya? Barakallahu fi. Afwan. Zen, namanya Zen. Tahu Zen? Zen itu artinya dari kata zana, yazinu zain. Artinya bagus. Ya? Artinya apa? Bagus. Nah. Allah bilang, wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati zina. Ya? Larangannya bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Ya, kalau misalkan antum dikatakan jangan main di kali, jangan dekati kali, beda tidak? Tahu kali? Sungai, ya, sungai. Jangan main di sungai. Dengan apa bedanya? Jangan main di sungai dengan jangan dekati sungai. Apa bedanya? Aya, cung. Hah? Fadal, akhi. Iya. Ada mic enggak? Supaya yang lain dengar, ya. Kasih sini. Nah, fadal. Kasih. Atau di situ aja enggak apa-apa. Kalau jangan bermain di sungai, artinya apa? Tidak melakukan kaitan di sungai. Tayyib. Kalau jangan dekati sungai. Ahsanta barakallahu fiik akhi. Tafadhal.

Taufik. Binzi. Binzi, ya. Beliau SMA. Jadi, beliau kata Finzi, kalau arti dari jangan bermain di sungai, ya, itu enggak boleh di sungai. Tapi kalau deketinya boleh tidak? Deket-deket di sungai. Masih belum masuk larangan. Tapi kalau kita bilang jangan deket-deket sungai, untuk deketi sungai enggak boleh, apalagi nyemplung di sungai. Nah, itu. Nah, sekarang zina, kalimatnya Allah bilang wala taqrabu az-zina. Jangan deketi zina. Ya. Berarti semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, haram atau halal? Haram. Semua aktivitas sarana, semua hal yang mendekati zina itu tidak boleh didekati. Enggak boleh dilakukan. Contohnya apa? Contohnya apa? Pacaran tadi. Ya tidak? Pacaran, biasanya enggak berzina. Loh. Jalan laki-laki perempuan berduaan. Ini mendekati zina tidak? Mendekati zina. Boncengan. Laki-laki bonceng perempuan pakai motor, boleh tidak? Enggak boleh. Sarana bahaya. Yang lain apa contohnya? Saya bisa menyebutkan contoh. Hah? Apa contohnya? Bergandengan tangan. Enggak boleh juga. Ya, apa lagi? Hah? Betul, chat-chatan, WA-WA-an. WA. WA semakin dekat hatinya, kan? Gimana kabarnya? Ya. Gimana kabarnya? Sudah masih kecil bilang gimana kabarnya sayangku? Ya. Masih kecil. Hah? Gimana ceritanya? Kemudian boncengan, duduk di pinggir danau nunggu cacing keluar. Iya, diam di danau, ngapain? Lebih bagus belajar. Jadi pintar. Ada ceritanya yang begini. Itu katanya saya serius. Ini pacarannya pacaran serius. Bukan pacaran biasa. Serius chattingan pagi, siang, sore, malam. Ngobrol. Suatu saat ada masalah. Akhirnya putus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kesengsaraan. Ya? Buang waktu. Jadi enggak fokus. Buang duit. Ya kan? Terus apa lagi? Hah? Oh iya, ada yang bunuh diri katanya. Ya, nah, itu. Auzubillah. Gara-gara cuma putus. Nggak ada. Aduh ya Allah. Ya. Nggak ada mutunya. Diputus sama seorang wanita, bukan juga istrinya, bunuh diri. Ya, wanitanya juga bunuh diri. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Ini Bahlul namanya. Ya tidak? Ya? Jangan seperti ini. Ya. Nanti buang waktu. Belajar. Yang serius. Kenapa? Nanti kalau jadi, kalau adik-adik nih ya, adik-adik belajar, pintar, ya, itu nanti justru akan dapat jodoh yang baik. Ya tidak? Yang nanti yang ngasih proposal banyak. Nggak nyari malah itu dia nggak peduli karena apa ngejar kebaikan orang yang ngejar kebaikan ibadah dikejar kemudian kebaikan dikejar orang wah keren ini orang itu keren itu bukan keren oh badannya bagus ya kemudian perutnya kotak-kotak nggak begitu ya nggak begitu maksudnya olahraga boleh olahraga tapi kalau mau bagus itu, akhi, belajar yang bagus, ya. Kemudian ibadahnya bagus,
Ya, ada orang yang olahraga supaya ngejar apa, katanya badannya bagus. Azan tidur. Ya, bagus dari mana? Yang begini. Ya tidak? Nah, jadi lihat tuh. Kata Rasulullah SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi tentang masalah ini. Tentang masalah nongkrong. Ini penting juga nih, anak mau singgung tentang masalah nongkrong. Tadi masalah rokok. Yang kedua masalah apa? Pacaran. Ini semua kena gengsi semua ini. Ya. Sekarang masalah nongkrong. Nongkrong di warung kopi misalkan. Ya, enggak apa-apa jualan kopi, enggak apa-apa, ya. Antum mau duduk di kopi boleh, bukan berarti haram, tapi nongkrong seharian full sampai begadang malam, kemudian pagi enggak produktif, siang enggak produktif, ya. Tidur. Kerjaannya nongkrong, kong kaling kong sana kemari, ya. Katanya kalau enggak nongkrong enggak gaul. Kalau antum bergaul sama orang sesekali, minum kopi, dan itu ada waktunya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau nongkrong terus, kesana kemari nongkrong, ya, kawan-kawannya juga main gaple semuanya. Gaple itu, gaple. Nah, terus main catur. Ya, gak belajar. Dan kalau gak begitu, gak gaul. Jangan. Ya. Nah, itu bisikan syaitan. Ya. Nah, kita harus punya cita-cita tinggi. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Nomor satu itu cita-cita akhirat dulu. Nomor satu. Cita-cita akhirat nomor satu. Oleh karena itu, ibadahnya jangan kita malas. Kita gak boleh malas ibadah. Sholat lima waktu kita jaga. Kalau Allah perintahkan puasa, puasa. Ya, dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang jelek kita tinggalkan. Nah ini ya. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, misalkan mau jadi hafid Quran, mau menguasai ilmu tertentu, begitu. Mumpung masih muda. Ya, mau menguasai bahasa Arab, bagus tidak? Menguasai bahasa Arab, bagus. Antum belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kuasai dua bahasa ini. Bahasa Arab, siapa yang sudah menyelesaikan jurumiyah dan terantum belajar bahasa Arab, nah, belajar nanti, belajar jurumiyah, belajar ini, belajar itu, ya, bahasa Inggrisnya kuasai itu belajar, karena penting, ya tidak, nah, ini. Jadi ikhwannya Allah menjadikan, alhamdulillah, ya, anak kira anak cukup dalam diskusi dan ngobrol. Ini istilahnya ngobrol aja sama antum ya. Ya anggap ngobrol aja lah di hari ini. Kalau misalkan antum mau di antum sampaikan, silakan. Kita ngobrol-ngobrol diskusi ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Zain, ada yang ditanyakan, Zain? Ada yang lain? Fadal.

0: gitu. Boleh. Ini untuk iman. Oh, sudah di awal. Oke. Okay. Ah, iya. Barakallahu fiik. Baik. Tadi panitia ngasih tahu ada 5 hadiah buat akhwat. Saya akan kasih 5 pertanyaan ya. Bagi akhwat yang bisa jawab dapat hadiahnya dari kuis ini ya. Tapi sebelum akhwat, ikhwan dulu, masih satu ini. Masih satu ya. Anda kasih pertanyaan ke ikhwan. Siapa yang bisa menyebutkan, ikhwan dulu ya. Siapa yang bisa menyebutkan 3 surat dalam juz amma? Tahu juz amma ya? 3 surat dalam juz amma yang isinya 3 ayat. 3 surat 3 ayat. Antum yang ngaceng duluan. Al-Asr. Al-Ikhlas enggak? Bukan. Al-Asr, Al-Kautsar. Satu lagi. An-Nasr. Barakallahu fiik, akhi. Siapa nama antum?
1: Bian.
0: Hah?
1: Fabian.
0: Barakallahu fiik, akhi. Jadi 3 surat isinya 3 ayat. Yang pertama surat Al-Asr wal Asri. Innal insana lafi khusrin ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang surat yang kedua. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat yang ketiga. Al-Kautsar tadi, inna a'tainaka kal-kautsar. Fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini 3 surat isinya 3 ayat. Ya. Baik. Sekarang akhwat, ya. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya yang pertama, ya. Siapa nama sahabat yang ditolak untuk ikut perang Badar dan perang Uhud, kemudian diterima di perang Khandaq? Ya. Ada mic-nya tidak di atas?
2: Tes.
0: Ah, ya, silakan.
2: Sebentar Ustaz, dihitung dulu ya.
0: Ya.
2: 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya?
2: Nama ana Qori Nur Aini.
0: Dari sekolah mana?
2: Dari SMP IT Mutiara Islam.
0: Kelas?
2: Kelas 9.
0: Tayyib, silakan jawab.
2: Jawabannya Zaid bin Sabit.
0: Masya Allah. Allah yubarik fiik. Betul sekali. Ya. Yeah. Baik. Pertanyaan yang kedua, ya, untuk akhwat juga, untuk fatayat, untuk fatayat, ya. Baik. Sebutkan jamak atau plural dari kata fatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya?
2: Akila.
0: Dari?
2: SMP IT Mutiara Islam.
0: Kelas berapa?
2: 9.
0: Tayyib. Coba sebutkan. Fatan jamaknya apa?
2: Fatayatun.
0: Fatan.
2: Fatayani.
0: Kalau fatayatun itu jamak dari fatatun. Jamaknya fatayatun. Kalau ini fatan. Kalau ini fatan.
2: Fityatun.
0: Betul. Masya Allah. Barakallahu fik. Ya, fityatun. Jamaknya fityatun. Allah bilang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Barakallahu fik. Nah, sekarang untuk akhwat lagi pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan apa itu surat-surat Qisar Mufassal? Qisar Mufassal.
2: Pertanyaannya untuk yang bagian
3: tengah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, Anda masih bersama kami dan tengah menyimak daurah di Masjid Jami Al-Barakah untuk remaja yang kami hadirkan di kesempatan pagi hingga siang hari ini bersama Ustaz Abu Ya'la Kurnedi Alsi, antara gengsi dan ambisi. Dan di kesempatan kali ini masih sesi interaktif antara Ustaz dengan beberapa peserta anak-anak didik dan remaja yang hadir. Kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
4: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
8: Radio Roja. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'at Al-Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak beberapa jeda yang mengisi waktu Anda dikala kita mengikuti kajian dan bimbingan ilmu bersama Ustaz Abu Yala Kona di LC khusus untuk remaja. Dan kita akan kembali untuk menghadirkan sesi tanya jawab bersama Ustaz dan beberapa peserta remaja putra dan remaja putri di kajian remaja di kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat menyimak kembali, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
3: Jadi, beribadah itu cara supaya anak muda mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan anak muda. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemuda yang ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah dan insya Allah sukses dunia akhirat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz untuk anak muda yang masih berpacaran tapi gengsi untuk menikah? Ya, tadi sudah dinasihatkan, berpacaran itu mendatangkan murka Allah. Enggak ada berkahnya pacaran itu. Nanti nyesel. Ya, saya katakan anak muda yang masih pacaran segera tinggalkan. Kalau enggak mau nikahi cepat. Karena apa? Karena kalau tidak menikah, pacaran terus, nanti nyesel. Segala sesuatu yang dibangun di atas maksiat tidak ada berkahnya. Khawatir nanti rumah tangganya enggak berkah. Kalau ingin berkah, bertobat. Gimana cara memperbaiki dirinya? Menikah. Kalau tidak mau menikah dan belum mau menikah, jangan mendekati zina. Walaupun antum bilang ini kan pacaran serius, enggak ada serius, itu serius maksiat. Ya. Seriusnya dalam maksiat. Dan dengan tangan maksiat atau bukan dengan yang bukan mahram? Maksiat, ya. Nah, itu ya. Jadi harus segera bertobat sama Allah. Ustaz, ana udah nasehatin abang biar enggak pacaran, tapi malah kayak harimau lapar. ya sabar ya. Ada terus nasehati. Tapi nanti nasehatinya itu lihat waktu misalkan pas sama abangnya lagi santai, lagi apa namanya? Abangnya lagi tidak, kan ada waktunya. Jangan pas mau tidur dinasehati, nanti malah tambah marah. Ya. Nah, abangnya kasih nasihat sambil ngasih hadiah. Bang, saya betul-betul cinta sama abang karena Allah nih, kan? Jadi ibadah aja, jangan pacaran, nanti gak berkah. Begitu, bilang, nasihati abangnya. Ya, terus, jangan bosan. Ya.

0: Assalamualaikum Ustaz Afwan. Saya ingin bertanya, saya menyadari bahwa saya berada di lingkungan yang buruk. Saya ingin meminta cara agar saya keluar dari lingkungan yang buruk tanpa menimbulkan konflik dan tanpa memutus pertemanan. Iya, tidak harus memutus pertemanan. Tapi kita kurangi berteman dengan teman yang buruk. Ya. Kalau sekedar kenal boleh, ya, berbuat baik, salam, kemudian kita nanyakan kabar, itu bisa. Tapi kalau menjadikan sahabat, jangan, kecuali orang yang soleh atau solehah, dan nanti akan terbawa. Ya, gimana kalau misalkan tidak bisa langsung, pelan-pelan, tinggalkannya pelan-pelan, gaul sama yang soleh, atau nanti ngajak mereka ke tempat-tempat yang baik, ke kawan-kawan yang baik, ya, cari circle yang bagus. Jangan antum terbawa. Antum jadilah orang yang bisa mengubah keadaan, bukan malah terubah. Ya. Bisa enggak tuh? Masuk ke sebuah lingkungan tertentu, bisa mewarnai lingkungan itu. Jangan sampai kita yang terwarnai. Ya. Jadi kita kalau enggak bisa, ya pelan-pelan. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada akhwat katanya mau bertanya, silakan. Silakan. Fatayat. Kalau fatayat jamak dari fatatun, ya. Ingat ya. Kalau fatan jamaknya fit, fityatun.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ini ada pertanyaan. Mohon nasihat bagi anak yang suka atau masih main game. Syukran jazakallahu khair.
0: Iya, barakallahu fiik. Bagaimana nasihat kepada anak yang masih suka main game? Ah, ini pada senyum semua kelihatannya nih. Gimana ceritanya nih? Apa kata Rasulullah SAW? Rasul bilang gini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baik Islam dari seseorang, tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau ingin menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang bermutu dunia akhirat, yang enggak bermanfaat tinggalkan. Lihat, kita kalau main game awalnya sebentar, lama-lama asyik, nambah level, nambah lagi, ya kan? Wah, menghabiskan waktu banyak. Sejam, dua jam, tiga jam. Kalau tiap hari seperti itu, kapan belajarnya? Bahkan bisa mengganggu belajar kita. Yang harusnya waktu buat belajar, waktunya digunakan buat apa? Game, sia-sia waktunya, ya. Nah, kita kalau sia-sia ini nanti ditanya sama Allah kan? Allah bilang wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang enggak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Saya tanya, main game itu amal soleh bukan? Aha, bukan amal soleh main game itu. Ya, kalau main game berarti kita dalam kerugian. Gimana caranya? Caranya tinggalkan. Ya, tinggalkan main game karena tidak bermanfaat. Apalagi kalau misalkan gamenya sudah masuk ke ada judinya. Waduh, bahaya lagi. Ya, ada enggak judi game? Ada sebagiannya. Kemudian game sekarang ada yang macam-macam tuh. Ada yang saya dikasih tahu itu ada wanita yang tidak pakai baju, ya, auratnya kelihatan, ya, seksi, ya kan? Jangan tuh malah tambah dosa. Ya tidak? Ya itu harus diperhatikan. Jadi game itu bisa menyeret akhwat ke dalam hal-hal yang jelek. Ya, minimalnya membuang waktu. Ya. Oleh karena itu, jangan main game. Waktunya diisi dengan kebaikan. Seperti ngaji sekarang. Ya, ngaji. Ya. Daripada main game, jalan, olahraga. Ya tidak. Lebih baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib ini ya. Yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Masya Allah. Akhwat Fatayat. Yang sudah ngasih pertanyaan. Dan sudah jawab pertanyaan ya. Bagus-bagus tadi jawabannya. Berarti menunjukkan perhatian. Ya. Dan ikhwan Masya Allah, di sini juga Masya Allah perhatian. Ya, sebelum Anda tutup, Anda ingatkan antum kembali tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 manusia itu kata Rasul, wa syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang hidup tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas semacam ini salah satu dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah program Daurah Remaja bersama Ustaz Abu Ila Kurnadi LC di kesempatan kali ini, antara gengsi dan ambisi, nasihat-nasihat bagi para pemuda dan pemudi untuk senantiasa memperbaiki diri dan membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat dan mengerjakan amalan-amalan saleh, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan motivasi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekilafan dalam kami menghadirkan program acara di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalannya. Yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
5: walam adri ma hisabiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
5: halaka
4: aku tidak berguna.
5: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
4: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
5: thumma al-jahima salluh.
4: tangkap, masukkan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kembali kami akan hadirkan kajian yang rutin disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Si Hafidhullah Ta'ala dari bahasan kitab yang baru, yaitu Akidah Ahlul Islam Fima Yajibu Lil Imam, karya Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan memulai dan berikan kesempatan mukadimah akan disampaikan Ustaz Abdurrahman Thayyib di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa mengikuti pelajaran ini dan mengambil pelajaran yang bermanfaat dari penjelasan Ustaz nanti. Kami yang dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali dan semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Falyatafadhal maskuran ma'juran Ustaz.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan pertolongannya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kajian kita mulai hari ini insyaallah berkaitan dengan sebuah risalah atau buku kecil Al-Kutub yang berjudul Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam, atau akidah seorang muslim tentang pemimpin kaum muslimin. Atau kalau kita kasih judul, sikap dan akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Di antara motivasi kita mengkaji secara khusus pembahasan yang satu ini, yang pertama karena ini merupakan salah satu bagian daripada usul sunnah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, atau prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, prinsip akidah salaf. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Kalau kita ambil beberapa contoh, misalnya kitab ulama salaf tentang akidah, di antaranya kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibn Abi Asim. Ada pembahasan masalah pemimpin kaum muslimin, bagaimana menasihati pemimpin, bersabar menghadapi kedzaliman pemimpin. Demikian pula kitab As-Sunnah karya Imam Al-Khalal, muridnya Imam Ahmad. Bahkan di jilid pertama, bab pertama dibahas pembahasan tentang pemimpin kaum muslimin atau bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Demikian pula dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamani, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Demikian pula dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dalam kitab Mu'taqad Al-Sunnah wa Jama'ah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Imam Harab Al-Kirmani, dan masih banyak yang lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya pembahasan yang satu ini. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmukumullah, motivasi yang kedua, bahwasanya pembahasan ini kalau tidak dipahami oleh kaum muslimin, ini sangat amat berbahaya. Bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi kekacauan, kerusakan di mana-mana. Dan ini merupakan bid'ah pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili Allah Ta'ala dalam kutip beliau Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam di Muqaddimah, beliau mengatakan fa inna mas'alatal khilafah wal imamah min awailil masail allati hasala fiha nizaa' fi sadril ummah. Masalah kepemimpinan, kekhalifahan termasuk masalah-masalah pertama yang terjadi pertentangan, perselisihan di tengah umat Islam di generasi awal umat Islam. Wa nasha'at an su'if
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf ada sedikit permasalahan dalam jaringan. Untuk bisa terhubung bersama Ustaz Abdurrahman Thaib di kesempatan kali ini, oleh karena itu kami sangat berharap Anda bisa memaklumi dan bersabar guna mengikuti kembali kajian ini. Dan alhamdulillah telah terhubung kembali, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ketidaknyamanan karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Qadar Allah wa masyafa'al, Allah yasir, semoga Allah mudahkan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, saya ulangi lagi. ucapan Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizhahullah ta'ala, walidha kana tahrir mu'taqadi salafiha mahalla inayatil a'immatil musannifin fi taqdir mu'taqadi salaf. Karena ini masalah bid'ah yang muncul pertama kali di tengah umat Islam karena salah memahami, maka ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka ya dipenuhi dengan pembahasan yang satu ini. La yakadu yakhlu kitabul musannafun fi hadzal bab min dzikri muqaddi salaf fi hadzal mas'alatil 'azimah. Hampir tidak ada kitab akidah salaf kecuali membahas pembahasan yang satu ini. Ini sekali lagi dua motivasi kita sudah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizhahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wal hajatu li
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami sampaikan permohonan maaf kembali di kesempatan kali ini, di mana sedianya kita tengah menyimak kajian bersama Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syih hafizhahullah taala dari bahasan kitab yang baru, yaitu Aqidah Ahlul Islam Fima Yajibu Lil Imam, karya Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas. Kami hadirkan live qadarullah masyafa'al, ada sedikit permasalahan dalam kami mengikuti bimbingan dan kajian beliau dalam konektivitas, dan kami sampaikan permohon maaf tidak bisa kami lanjutkan kembali kajian ini. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu, untuk kita merojah kembali. Kajian ini kami pilihkan dalam format rekaman, yaitu senantiasa mengikuti kebenaran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama mempelajari akidah salaf ashabil hadis ahli sunnati wal jamaah Al-Firqati An-Najiyah, khususnya dari kitab Al-Mandumah Ar-Ra'iyah Fi As-Sunnah oleh Al-Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 471 Hijriah rahimahullahu ta'ala, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan syarah bait mandumah yang ke-41 dan ke-42. Kita baca lagi dua bait tadi, bait 41 dan 42. Ini merupakan pembahasan terakhir ya dari Imam Az-Zanjani, ya, tinggal dua bait ya berikutnya. Kata beliau, bait yang ke-41, fama lidawi tahsili udrun bitar kima atahu bihi jibrilu fi munzalis suar. Tidak ada uzur bagi orang yang mengikuti kebenaran untuk dia meninggalkan apa yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surat-surat Al-Quran yang diturunkan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bait yang ke-42, Imam Zanjani rahimahullah berkata, wa bayyana fahwahu an-nabiyyu bi syarhihi wa adda ilal ashabi ma anhu qad sutir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kandungan tafsir apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, dan beliau menyampaikannya kepada para sahabat-sahabat beliau apa yang telah tertulis, yaitu di dalam kitab-kitab al-hadis. Kita lanjutkan syarah dua bait syair tadi dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Wa qauluhu rahimallah, ucapan Imam Az-Zanjani di bait 41 yang terakhir tadi, fi munzali aswar, yang dibawa oleh malaikat Jibril di dalam surat-surat Al-Qur'an yang diturunkan, munzal. Fihi laftatun azimatun libayani tariqati ibtali al-aqaid al-fasidah. Di dalam ucapan Imam Az-Zanjani tadi, ya, di dalam surat-surat Al-Qur'an yang diturunkan, yaitu yang diturunkan oleh Allah, di sana terdapat faedah yang sangat agung untuk menjelaskan metode dalam membantah akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang sesat. Bi anna afdala tariqatin lidzalik hiya bayanu anna tilkal aqaida lam yanzil fiha wahyun minallah. Ya, di antara metode cara yang paling ampuh dalam membantah akidah yang sesat, yang menyimpang, yaitu dengan kita menjelaskan bahwasanya akidah-akidah tersebut tidak ada yang menopangnya, yang mendukungnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad salakal al-anbiya alaihi wassalam hadhihi tariqata fi raddi aqaidil mubtilin. Dan ini salah satu metode yang dipakai oleh para nabi untuk membantah akidah-akidah kaum musyrikin, orang-orang kafirin dari kaum mereka. Dan ini sudah sering kita sampaikan bahwasanya membantah kesesatan, membantah kebatilan, ini adalah metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahkan metode para al-anbiya dan al-ulama. Ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu ta'rifal ghalin wa intihalal mubtilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka yanfun anhu ta'rifal ghalin, membantah tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrem, wa intihalal mubtilin, membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan menyingkap takwilnya orang-orang yang jahil. Ya, arad alal mukhalif ini merupakan bagian dari syariat agama, bahkan tadi merupakan metode para al-anbiya. Kata Asy-Syaikh bahwasanya para nabi menggunakan metode ini untuk membantah akidah-akidah orang-orang yang di atas kebatilan. Fa fi qissati Yusuf alaihissalam qala ta'ala, di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam Allah berfirman, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah tuhan-tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah tidaklah kecuali hanya nama-nama yang kalian ada-adakan, yang kalian karang-karang sendiri, dan yang dikarang-karang oleh nenek moyang kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Ini inti yang diinginkan oleh Syekh Abdul Razak ketika Nabi Yusuf membantah kaum musyrikin, ketika Nabi Yusuf ingin menyingkap kesesatan, kesyirikan kaum beliau, maka beliau mengatakan, apa yang kalian sembah itu sekedar nama-nama yang diadakan oleh nenek moyang kalian, yang tidak ada keterangan, tidak ada dukungan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya. Ini sekali lagi, ma anzalallahu biha min sultan. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman, ini untuk membantah kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alakum adh-dhakar wa lahul unsa tilka idan qismatun diriza. Apakah kalian menganggap Lat, Uzza, Manat yang ketiga itu sebagai anak-anak perempuan Allah? Apakah kalian memiliki anak laki-laki sedangkan Allah punya anak perempuan? Ini adalah pembagian yang sangat curang. Kemudian intinya pada ayat selanjutnya ini, in hiya illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah berhala-berhala tersebut, Al-Lat, Uzza, wal Manat, kecuali hanya nama-nama yang kalian ada-adakan, yang kalian karang-karang, dan yang dikarang-karang diada-adakan oleh nenek moyang kalian, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Ini sekali lagi, metode Al-Quran, metode para nabi, membantah kaum musyrikin, membantah al-mukhalifin, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, dengan mengatakan ajaran kalian tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tidak berdasarkan dalil dari wahyu al-ilahi. Contohnya di sini, kaum musyrikin jahiliyah, mereka menyembah Al-Lat wal Uzza wal Manat. Dan perlu kita tambahkan juga, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa itu Allah yang disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah? Apakah sekedar patung begitu saja? Tidak. Kata beliau, Ya, karena alat rajulan yalutu as-sawiqa fi al-jahiliyah lil haji. Dahulu alat itu adalah seseorang yang dia membuat adonan roti di zaman jahiliyah untuk jamaah haji, dibagi kepada mereka secara cuma-cuma, secara gratis. Falamma mat, ketika ia mati, alat ini, orang yang dermawan tadi, ketika mati, akafu alak kubrihi. Mereka kaum musyrikin iktikaf di kuburan mereka, di kuburannya alat ini. Fa'abadu, dan mereka pun menyembah alat. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah tadi, ma anzalallahu biha min sultan, mengkeramatkan kuburan orang yang soleh ini bukan ajaran al-Islam. Ya, apapun alasan dalih mereka, itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyembah kuburan entah dengan nama tabarruk, dengan nama istighosah, tawassul, ini sekali lagi sebagaimana yang Allah katakan, ma anzalallahu biha min sultan, ya, tidak pernah diturunkan oleh Allah keterangan padanya, alias ini adalah karangan-karangan mereka sendiri, ya, meminta-minta kepada penghuni kubur atau yang telah meninggal, yang telah dikubur, baik itu nabi, baik itu wali. Ini bukan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ajaran kaum musyrikin jahiliyah. Kemudian kata beliau, wa ala dhu'i hadza yumkin an tuqassam al-aqaidu ila qismain. Maka dari penjelasan tadi, bisa dibagi akidah itu ada dua macam. Ya, dari sekali lagi penjelasan ma anzalallahu bi amin sultan, bahwasanya akidah manusia ada dua macam. Aqaid nazilatun atau aqaida nazilatin, akidah yang turun dari langit, yaitu yang berasal dari wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqaida nabitatin, dan akidah yang tumbuh dari tanah, ya, alias tadi yang dikarang-karang sendiri oleh manusia. Yang pertama, akidah yang merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah yang benar, yang sahihah. Adapun yang kedua, yang nabita, yang tumbuh dari tanah alias dikarang oleh manusia, ini akidah batilah. Ya, sebagaimana akidahnya kaum musyrikin jahiliyah tadi. Kemudian Syekh Abdul Razak memperinci lagi, wal aqidatun nazilatu hiya lati nazala biha minallah sultanun wa hiyal aqidatu sahihah. Adapun yang dimaksud dengan akidah yang turun dari langit, itu maksudnya yang diturunkan keterangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentangnya. Dan inilah al aqidah yang as-sahiha. Ya, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yang menyimpang dari akidah yang nazilah ini pasti sesat. Bal la takunu al-aqidatu sahihatan illa idza nazala biha wahyun minallahi azza wa jalla. Dan tidaklah akidah itu dikatakan sahiha, tidaklah akidah itu dikatakan akidah yang benar kecuali kalau ada nas atau keterangan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna din lillah, karena agama itu milik Allah. Ya, wa huwa ma radiyau li ibadih, dan itulah yang Allah ridai bagi hamba-hambanya. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka yang berhak mengajarkan akidah atau yang menurunkan al-akidah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkan hukum-hukum bagi manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyimpang menyelisihinya, maka itu adalah ajaran yang sesat, yang batil. Wa man lam yartadi wa jaa'a bighairihi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang membawakan ajaran yang tidak pernah Allah ajarkan, yang tidak pernah Allah turunkan, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Ini baik berupa akidah ataupun berupa ritual ibadah. Maka seorang muslimah yang bijak harus tetap berprinsip tidak ada yang hak kecuali yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan terlebih dengan pemahaman para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in atau para salafu al-ummah. Dan wajib meyakini yang menyelisihinya itu pasti batil, pasti sesat. Kemudian wal aqidah al-nabitah. Yang kedua, akidah yang tumbuh dari tanah, dari bumi. Iyallati nabatat fil ardi. Yaitu akidah yang tumbuh di bumi. Ansha'aha an-nasu wakhtara'uha min nasji khayalihim wa wasawisi sudurihim wa hasadi tajaribihim. Adapun akidah yang tumbuh dari bumi atau di bumi, maksudnya adalah akidah yang dikarang-karang sendiri oleh manusia, dibuat-buat sendiri, diada-adakan sendiri dari khayalannya mereka, halusinasinya mereka, dari bisikan dada-dada mereka, ataupun dari pengalaman-pengalaman spiritual mereka yang sekali lagi tidak diturunkan keterangan kepadanya atau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-soleh. Meskipun sebagian dari mereka terkadang comot ayat, comot hadis yang dikira itu bisa melegalkan kesesatan, halusinasi mereka. Namun yakini, ini sekali lagi syubhat alil bid'ah, ini adalah bisikan asy-syaitan. Sebagaimana tadi, ketika orang-orang menjadikan selain Allah sebagai tempat bersandar mereka, mereka minta-minta selain Allah, istighosah, tabarruk dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Wa la tad'u min dunihi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalim wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madharat. Tidak ada ajaran dari Allah meminta kepada malaikat, meminta kepada nabi atau orang soleh, dengan mengucapkan ya Nabi Allah atau ya Abu Bakar, atau mengatakan ya Imam Asy-Syafi'i, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, meminta kepada mereka meskipun dengan alasan ini al-majazul akli dan seterusnya. Sekali lagi bentuk alasan yang diada-adakan, tidak diturunkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min duni auliya ma na'buduhum illa liyukharribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrikin Allah katakan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, Lat wal Uzza. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada Lat wal Uzza tersebut, namun kami hanya sekedar menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekat. Ya Allah bantah alasan hujah mereka tersebut. Intinya, ya mereka mengarang-arang sendiri ajaran-ajaran tersebut, ya dari halusinasi mereka, akal pikiran mereka, dari perasaan mereka, ya kemudian, ya coba-coba cari-cari dalil dari ayat ataupun hadis. Cuma intinya tadi, ini yang An-Nabita tidak mungkin mendapatkan ya dukungan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW kecuali dengan tipu daya ataupun dengan ya kedustaan-kedustaan yang mereka ajar. Wa kullu aqidatin nabatat fil ardi ayyan kana tariqatu nabatiha fahiya batilah. Semua akidah yang tumbuh dari bumi atau di bumi, apapun caranya, ya dia tumbuh, maka itu batilah. Itu akidah yang batil, yang sesat. Ya. Contoh tadi, ya Nabi SAW, para sahabat, mereka orang yang paling tahu tentang isi Al-Quran, isi hadis Rasulullah SAW, namun tidak pernah mereka mengajarkan manusia atau kaum muslimin untuk ngalap berkah di kuburan ya orang-orang yang soleh ya atau kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya na'udzubillah min dalik. Kalau ada yang masih ya meminta-minta kepada Nabi SAW mengkeramatkan kuburan beliau ataupun selain beliau, na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah al-aqidah an-nabitah yang diada-adakan, yang tumbuh di bumi, bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itla takunul aqidatu sahihatan illa idha qama 'alaiha ad-dalil bayyin fi munzalis suwar. Tidaklah akidah itu bisa benar, tidaklah akidah itu dikatakan akidah yang sahih kecuali kalau ada dalil yang menopangnya ya di dalam ayat-ayat surat-surat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula misalnya kalau kita berbicara tentang tauhid asma wa sifat, ayat-ayatnya sangat terang benderang. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Yaitu Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istawa di atas arsy. Kata Mujahid Abul Aliya, istawa artinya 'ala wartafa, tinggi di atas arsy. Ini akidah Al-Qur'an, akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercaya diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Ini akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kunna wa tabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kami dan semua para sahabat atau para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Ini adalah akidah yang nazilah, yang turun dari langit. Allah yang mengabarkan dirinya ada di ya as-sama. Maka yang menyelisihinya itu akidah yang nabitah, yang tumbuh dari bumi, yang dikarang-karang oleh manusia, di antaranya oleh Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang aliran dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala rahimahullah. Kemudian bait yang ke-42, Imam Az-Zanjani berkata, wa bayyana fahwahu an-nabiyyu bi syarhihi. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang isi surat-surat Al-Qur'an tersebut, ya wa addau ilal ashabi ma anhu qad sutir. Adapun kata-kata wa bayyana fahwahu an-nabi, Nabi telah menjelaskan isi Al-Qur'an. Ai awdoha fahwahu. Wadhamir huna a'idun ila qawli ma'atahu bihi Jibril. ya, kata-kata Nabi menjelaskan isinya. Isinya maksudnya menjelaskan isi Al-Quran yang didatangkan, dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Ay anna Nabi s.a.w. qad awdaha fi ahadithihi asy-syarifati wa sunnatihi al-qawimati ma'ata bi Jibril wa huwa al-Quranul Karim. Nabi s.a.w. telah menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau yang mulia, di dalam sunnah beliau yang lurus, apa makna dari Al-Quranul Karim yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi assalam. Dan ini adalah tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isi Al-Qur'an. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikra Al-Qur'an untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Ini sekali lagi tugas Nabi SAW menjelaskan isi ataupun makna kandungan dari surat ayat-ayat Al-Quran. Wa fi hadza bayanun. Di dalam hal ini terdapat penjelasan anna sunnata syarihatun lil Qur'anil Karim wa mufassiratun lahu wa mubayyinatun lahu. Bahwasanya as-sunnah itu sebagai penjelas bagi Al-Qur'an, sebagai tafsir bagi Al-Qur'an, sebagai keterangan bagi Al-Qur'an. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Makhul pernah berkata Al-Qur'anu ila sunnah ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada as-sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, intinya saling menjelaskan, saling menguatkan. Maka sesat ya pemikiran pendapat yang mengatakan kalau ada ayat ya bertentangan dengan hadis maka ayat yang didahulukan. Karena tidak mungkin dua-duanya itu bertentangan. Karena Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran, walau kana min indi ghairillahi, lawajadu fi ikhtilafan kathira. Tidakkah mereka mau mentadaburi al-Quran? Seandainya al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Al-Quran dan sunnah dari Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dari wahyu Allah. Sunnah Rasulullah SAW juga demikian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin dua hal ini bertentangan. Ya, justru malah saling menguatkan, saling menjelaskan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab akidah beliau Ushulus Sunnah di awal-awal kitab beliau mengatakan as-sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. As-sunnah yaitu hadis Rasulullah SAW itu mentafsirkan Al-Quran. Dan as-sunnah merupakan penjelas bagi Al-Quranul Karim. Ya, sekali lagi, tidak mungkin ada hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, ini kalau kita mau perinci, ya agak panjang. Ringkasnya kata para ulama, al-hadis itu ada empat fungsinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis yang sahih tentunya. Itu salah satu yang fungsi yang pertama, mengokohkan, menguatkan, menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya masalah rukun iman. Ya, Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Al-Quran menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Rasul menjelaskan lagi, menegaskan lagi dalam hadis Jibril. Al-iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadar khairihi wa syarihi. Al-Quran yang mengatakan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholat. Lihat sekali lagi, ini fungsi hadis yang pertama, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang lain juga, Allah berfirman, Kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya'Allah, walau kuntu a'lamul ghaibah, lastakhtartu minal khairi wa ma massani su'. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad, tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan maupun kemudaratan kecuali dengan seizin dari Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kejelekan. Dalam hadis, pernah suatu saat Rasulullah SAW disebutkan di hadapan beliau atau ada seorang budak perempuan atau seorang penyair Arab mengatakan, wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi. Di tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Masalah gaib. Kata Nabi SAW, kuli bikaulik. Ucapkan yang sewajarnya. Jangan sampai setan menggelincirkan. Rasul SAW menegaskan beliau tidak tahu yang gaib. Demikian pula Rasul mengatakan ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, akhbirni anissa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Masalah gaib. Rasul menjelaskan, mengatakan, menegaskan lagi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasaif. Aku dan dirimu, wahai Jibril, tidak tahu kapan hari-hanya hari kiamat. Hari kiamat, masalah gaib. Rasul tidak tahu. Ini fungsi hadis yang pertama, menegaskan, menekankan, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ini ada empat kategorinya, 2A, 2B, 2C, 2D. 2A itu tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Contoh tadi Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Namun dalam ayat tidak ada berapa rakaat sholat subuh, berapa rakaat sholat duhur, asar, maghrib, isya. Rincian tata cara sholat tidak ada dalam al-ayah atau dalam Al-Quran. Yang ada dalam al-hadis. Ini yang 2A. Al-hadis yufassil ma'ujumila fil Quran. Memperinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Masalah zakat. Allah berfirman, wa atu zakat, tunaikanlah zakat. Namun perincian zakat, zakatul fitr, zakatul mal, berapa nisabnya, tidak ada dalam Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian 2B, 2B itu taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Contoh kata para ulama, ayat tentang potong tangan bagi pencuri, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Ayatnya berbunyi faqta'u aydiyahuma, tangan. Secara asal kata-kata tangan itu secara mutlak maknanya dari ujung jari sampai ke lengan. Ini namanya tangan secara mutlak. Namun diikat dalam hadis yang dipotong hanya pergelangan tangan saja. Ini namanya al-hadis yuqayyid mutlaq al-Qur'an. Al-hadis mengikat apa yang masih mutlak di dalam Al-Qur'an. 2C, tugas al-hadis menjelaskan yang belum jelas dalam Al-Qur'an, yaitu tafsil tahsisul am. mengkhususkan yang masih umum. Contoh dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman masih umum. Ya, di dalam hadis dikhususkan yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu adalah inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Hadis ini mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Kemudian 2D. Itu menjelaskan yang masih samar-samar di dalam Al-Quran. Contoh ayat tentang puasa. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat Rasul yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengambil tali atau benang putih dan benang hitam ditaruh di bantal beliau. Ketika malam dilihat, gak jelas apa maksudnya. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah SAW bertanya tentang ayat tadi. Maka Rasul menjelaskan, dalam Sahih Bukhari, innama hiya sawadul laili wa bayadun nahar. Maksud benang putih dari benang hitam yaitu terbitnya fajar as-sadiq, benang hitam maksudnya malam, putih maksudnya pagi hari, yaitu dengan datangnya fajar as-sadiq. Ini hadis menjelaskan yang masih samar-samar dalam Al-Qur'an. Kemudian fungsi hadis yang ketiga kata para ulama, mendatangkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, Rasulullah SAW melarang, mengharamkan setiap kula dina bin minasiba. Binatang buas yang bertaring. Ini tidak ada dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengharamkan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Allah mengharamkan atas kalian innama harrama alaikumul maitata, bangkai, waddam, darah. Yang ketiga, daging babi dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul menambahkan, mendatangkan hukum yang baru berkaitan dengan binatang buas, serigala atau singa, haram dimakan. Maka jangan sampai sebagaimana kita isyaratkan tadi, kan tidak ada ayatnya. Haramnya, anjing, haramnya binatang bertaring, singa, kata mereka, maka ayat yang dipakai, hadisnya ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Fungsi hadis mendatangkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Karena hadis itu wahyu dari Allah dalam segi pendalilan satu derajat dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Rasul, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Kemudian fungsi hadis yang keempat, meskipun ada khilaf di antara para ulama, apakah hadis bisa menasakh Al-Quran atau ayat Al-Quran.

فهم القرآن بمعزل عن السنة وتأثير لها زل وضل. Kata Syekh di sini, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran tanpa bantuan sunnah Rasul, ya, maka dia tergelincir dan dia sesat. Ya, tidak mungkin orang itu hanya pakai ayat tanpa al-hadis. Maka sesat kelompok yang menamakan diri mereka dengan Al-Quraniyin, yaitu yang hanya pakai ayat saja, tidak mau al-hadis. Bagaimana dia sholat? Bagaimana dia puasa? Perinciannya tidak ada. Ya, misalnya masalah orang itu ya mandi junub ya ketika sudah azan subuh, apakah boleh atau tidak? Ada penjelasan dalam al-hadis. Muntah membatalkan atau tidak? Ya, puasa terutama di bulan suci Ramadan, apakah ada dalam ayat? Tidak ada. Yang ada dalam al-hadis, man dara'ahu al-qai ya fa'alihi al-qadha, barang siapa atau man istaqa'a fa'alil qadha, barang siapa yang sengaja memuntahkan maka dia wajib untuk mengqadha. Ya, adapun yang tiba-tiba muntah tidak sengaja, kata Rasul tidak perlu mengqadha. Intinya perincian masalah salat, puasa, zakat, haji itu hanya pada al-hadis. Tidak mungkin orang itu bisa sholat, zakat, atau puasa, haji tanpa ya mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Soalnya kata beliau, kaifa tuqamu shalah al-ma'mur biha fil Qur'anil Karim bi syurutiha wa wajibatiha wa arkaniha biduni sunnah. Bagaimana ya sholat dilaksanakan yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran dengan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya tanpa ya ditengok lagi sunnah Rasulullah SAW. Ya, mustahil orang bisa sholat ya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat hanya pakai ayat tanpa al-hadis. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi, Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma ataakum rasul fakhudhu. Rasul Allah perintahkan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa kaifa tukhrajuz zakah wa tu'raf ansibatuha biduni sunnah? Bagaimana mungkin bisa dikeluarkan zakat mal, zakat fitr, ya zakat perniagaan, zakat ya al-bahaim, ya binatang ternak atau peternakan ya tanpa dilihat lagi sunnah Rasulullah SAW. Maka sesat sekali lagi Al-Quraniyun yang hanya pakai Al-Quran tanpa Al-Hadis. Wa kaifa yu'adda al-hajju wa tu'raf tafasil al-ahkam biduni as-sunnah. Dan kita wajib meyakini as-sunnah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terkena syubhat orang-orang orientalis ataupun antek-antek mereka, kelompok-kelompok liberal yang mengatakan hadis itu karangan manusia, karyanya Imam Bukhari dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Imam Bukhari, Imam Muslim hanya meriwayatkan saja, mengumpulkan saja hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, as-sunnah juga masuk dalam kategori ayat wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kalau hadis tidak dijaga, maka otomatis enggak mungkin bisa dijaga Al-Quran ataupun dipahami Al-Quranu Al-Karim. Maka sekali lagi Allah juga menjaga Al-Hadis. Nah, wa la yakunul mar'u min ahli al-Qur'an hatta yakuna min ahli sunnah. Tidak mungkin orang itu bisa paham Al-Qur'an, betul-betul mengikuti Al-Qur'an kecuali dengan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fil Qur'an, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma ataakum rasulun fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang Rasul maka jauhilah. Kemudian beliau mengatakan, wa adda ilal ashab,

Rasul menyampaikan ayat-ayat tersebut, lafadznya dan maknanya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan tafsir Al-Quran kepada para sahabat Nabi Sallam. Ya, dan ini sekali lagi secara lafadz dan maknanya, bukan lafadznya saja yang Rasul sampaikan, ajarkan kepada, namun juga maknanya. Ya, dan kata sebagian para sahabat, kalau enggak salah Abdurrahman As-Sulami mengatakan, dahulu para sahabat Rasulullah SAW belajar ya 10 ayat kepada Rasulullah SAW sampai mereka betul-betul memahaminya, bisa mengamalkannya, kemudian mereka pindah 10 ayat berikutnya. Ini para sahabat, ya mereka yang paling paham tentang Al-Qur'anul Karim. Makanya dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati Al-Firqatun Najiyah mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan mengikuti ajaran para sahabat. Ya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang paling tahu tentang apa isi Al-Qur'an. Makanya seperti yang kita sampaikan tadi, tidak ada sahabat setelah meninggalnya Rasul minta-minta kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, apapun alasan al-bid'ah, romot ayat ini ayat sana, yang paling tahu para sahabat di dalam sejarah para sahabat, tidak ada sekali lagi riwayat yang sahih mereka apa ngalap berkah di kuburan Rasul. Ya, adapun riwayat Aisyah membuka atap kuburan Rasul, semuanya sekali lagi ini tidak ada yang sahih menurut penelitian para ulama ahli hadis. Tidak ada sahabat yang mengatakan ya Rasulullah, ya, atau tawassul dengan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul meninggal dunia. Ini menunjukkan inilah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Demikian pula tadi, para sahabat tidak ada yang mentakwilkan baliyadahuma besototan, kedua tangan Allah ditafsirkan dengan, ditakwilkan dengan kedua nikmat, kedua kekuatan. Para sahabat memahami sesuai dengan doanya, baliyah bekah waya bekah wajurabika duljalewikam kekala wajuram, sesuai dengan doanya. Tidak ada takwil dari para sahabat. Ini ajarannya Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang diambil oleh para sahabat, diajarkan kepada para tabi'in sampai ya kepada kita. Mereka kata beliau, ayana Nabi SAW qad adda ila ashabihi al-kiram dinallahu wa syar'ahu fa ballaghal balaghal mubin. Rasulullah SAW atau Nabi SAW telah menyampaikan semuanya kepada para sahabat tentang agama Allah, tentang syariat Allah, yaitu utama tentang akidah dengan terang benderang. Sampai ketika beliau khutbatu hajatil wada, khutbah haji perpisahan, beliau berkata, ala hal balaghtu, wahai para masyhad, ya Allah saksikanlah para sahabatku. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Rasul telah menyampaikan semua agama ini kepada para sahabat, maka tidak boleh menambah-nambah ajaran yang baru. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dan lain seterusnya. Ini sekali lagi, karena agama sudah sempurna tadi, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya, ya sungguh indah ucapan Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, bila mengatakan, man ittada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama ini, dan dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Seolah-olah ada yang masih disembunyikan oleh Rasul SAW, mereka yang menemukannya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, li'anallah ta'ala.
Al-yawma akmaltu dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dinan. Apa yang tidak dianggap agama di zaman Nabi SAW, yang tidak pernah diajar oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi, maka sampai hari kiamat, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Namun itu adalah al-bid'ah. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai. Imam Bukhari mengatakan, wa kanu yanhauna anil bid'ah ma lam yakun alaihi an-nabiyyu wa ashabuhu radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dahulu para salaf, para ulama-ulama kami melarang dari kebid'ahan, yaitu apa yang tidak diajarkan oleh Nabi ataupun para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraka khairan illa dallahum alaih. Tidak ada suatu kebaikan kecuali Rasul sudah menjelaskan kepada umat. Wala syarran illa hadzarahum minhu. Dan tidak ada satu kejelekan kecuali Rasul telah memperingatkan darinya. Bahkan orang Yahudi di zaman para sahabat pun paham tentang hal ini. Ada riwayat dalam Sahih Muslim, seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Allamakum nabiyukum kulla syai'atal khira'ah." Nabi kalian telah menjelaskan segala sesuatu kepada kalian sampai masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, "Ajal, betul. Rasul melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil ataupun membelakangi kiblat." Ini sekali lagi Islam sudah sempurna, kewajiban kaum muslimin mengikuti apa yang telah diajarkan dan dilarang untuk mengada-adakan hal yang baru apalagi dalam urusan al-aqidah. Wa qalu ma anhu qad tutir, dan itu semuanya sudah tertulis dalam kitab-kitab al-hadith. Yushiru fi ila dawawini sunnah allati jamat ahadithahu asy-syarifah wa sunnatahu al-atirata wa hadiyahu al-qawim. Kata Imam Az-Zanjani tadi, yang telah ditulis, maksudnya yang ditulis dalam kitab-kitab al-hadith yang mengumpulkan hadis dari Rasulullah SAW yang mulia, sunnah beliau yang sangat berharga, dan petunjuk beliau yang lurus, fisiha, dalam kitab-kitab sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wasunan, kitab-kitab as-sunan, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Ad-Darimi, Wal-Masanid, seperti Musnad Imam Ahmad, Wal-Ma'ajim, kitab Mu'jam, seperti Mu'jam, At-Tabrani, dan yang lainnya. Wal-Ajza Bil-Asanid, As-Sahih, As-Thabita Ilaihi, Sallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sanad-sanad yang sahih kepada Rasul Sallahu Alaihi Wasallam. Wa kama annahu alaihi asratu wassalam adda ilal ashab ma anzalallahu ilaihi wa amara bi iblaghi fa innal ashab kadzalik qad adda ma ballaghahum nabiyuhum alaihi satu wassalam ila tabi'in lahum bi ihsan. Rasul menyampaikan asa ajaran Islam, ajaran Allah kepada para sahabat secara lengkap komplit. Demikian pula para sahabat telah menyampaikannya kepada para tabi'in komplit, tidak ada yang disembunyikan. Wa hakadha halut tabi'in wa man tabi'um bi ihsan. Demikian pula para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'ut tabi'in. Karena Allah telah menjamin Islam ini terjaga. Inna nahna zalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Walida kana al-isnadu min ad-din. Oleh karena itulah al-isnad bagian daripada agama. Wa kana min khasiyati hadhil umma ummati Muhammad sallam yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu wa qad hamalu bi amana wa diqa wa itqan wa muhafadha wa fa wa sidq. Dan di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallam, agama ini senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil, yaitu para ulama-ulama tadi, dengan amanah, dengan teliti, enggak ada yang tersisa, enggak ada yang disembunyikan. Fakana lahum awfar nasib min dakwati Nabi SAW al-mubarakah al-maimunah haitsu qala nadzarallahu imra'an
maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa balaghaha. Maka para salaf tadi, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ini yang paling berhak mendapatkan doa Nabi SAW, yaitu semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia pahami dan dia hafalkan, dan dia sampaikan kepada yang lain. Wa kafa bihadza dalala ala syarafi qadrihim wa azima kanatihim. Maka cukuplah ini menunjukkan bagaimana kedudukan para salafu as-saleh rahimahumullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya, ini sekali lagi juga menunjukkan kewajiban kita mengikuti ajaran para as-salafu as-saleh tersebut. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad di awal kitab Usulussunnah indana at-tamassuk bima kana 'ala ashabi Rasulillah wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah adalah mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW, ya, dan mencontoh mereka wa tarkul bid'ah dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Kemudian qala Az-Zanjani, Imam Zanjani rahimahullah berkata tentang syair atau bait syair tadi, idza nasahal mar'u nafsahu wa arada Allah subhanahu rusydahu ra'a al-hadza fi dini wa dunya fi ittiba'i ma anzalallahu ala rasulihi fi kitabihi wa bayyana nabiy sallam muqtada ma nazala bil kitab fi akhbarihi fa addau ila ashabi ladina yusunahu. Maka kata Imam Az-Zanjani, apabila seseorang itu betul-betul mau kebenaran, betul-betul mau keselamatan, dan Allah menghendaki petunjuk baginya, maka dia, orang tersebut, akan melihat bahwasanya kebaikan, keselamatan dalam agama dan dunianya itu hanya dengan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya di dalam Al-Quran. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata Abdul Masud, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Dan yang telah jelas kepada Nabi SAW kepada para sahabat beliau, fahafidhu min lafzihi wa addau ila man ba'dahum min alil adala wa sabat wa siqa wa addau ila ulaika ila man ba'dahum min askalihim hatta tasalsala wa qafala ilayna fi waktina ala hadas syar. Dan para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Falam yu'dzar al-aqil atau falam ya'dzur al-aqil nafsahu fil udul amma hadza sabilu minal jala' wadh-dhuhur allati tubalij al-ara' wa tunabbi al-khawatir. Maka tidaklah orang yang berakal ada alasan untuk meninggalkan jalan yang terang benderang ini, jalannya para sahabat Rasul, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, ya, yang itu semuanya sangat amat terang benderang. Bal yahmadullah subhanahu ala ta'yidi bitabi dzalika lahu. Bahkan orang yang berakal sehat bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat hidayah, ya, mengikuti jalannya as-salaf yang terang benderang tersebut, bukan malah menyelisihinya. Wa tazini fi qalbihi wa yarju an yakuna mimman qa. Dan orang yang berakal sehat berharap agar dia menjadi atau termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah yang menjadikan mereka cinta kepada keimanan, menghiasinya dalam hati mereka, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isya. Dan Allah menjadikan mereka benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyid. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa mimman qala. Dan dia berharap agar dia termasuk dalam kategori yang Allah firmankan, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, yu'til hikmah, dia diberikan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ila fit tafsir huwa tahaddi bi kalamil haq. Maksudnya al-hikmah adalah mendapatkan petunjuk lewat kalam yang hak, yaitu kalam Allah. Wa ma yadhkur illa ulul albab. Dan tidaklah yang mengingatnya kecuali orang-orang yang berakal sehat.
Sekali lagi, yang berakal sehat, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Maka sebaliknya, orang itu tidak berakal sehat alias tidak waras kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan pertolongannya untuk senantiasa ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah dan dengan pemahaman para sahabat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku luqali hadha. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, wa'azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari akidah ulama salaf dengan tema senantiasa mengikuti kebenaran. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam menerima kebenaran meskipun terkadang terasa berat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap menolak kebenaran hanya karena ego atau kebiasaan yang sudah melekat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, memperbaiki ibadah, akhlak, dan langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saat ini pukul 14:28 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari ilmu usul tafsir disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah di setiap Sabtu pekan pertama. Kajian dimulai ba'da maghrib hingga selesai. Silakan bagi Anda yang ingin menghadirinya secara langsung, kajian terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi Kilometer 9 nomor 756 Cilengsi Bogor. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Yunus dengan nomor urut surat ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Okay.

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

لحق وما أنتم بمعجزين.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah, lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
10: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
11: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam
14: wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
14: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16.24 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Armin Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin, keutamaan membantu hajat kaum muslimin. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab qada'i hawaijil muslimin, bab anjuran untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Allah ta'ala berfirman, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmin dinabah. Bab ini adalah bab yang ke-29, bab qada' hawaijil muslimin, menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Di sini muallif, pengarang, menurunkan sebuah ayat yang mana beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah baik niscaya kalian akan berbahagia, akan menang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan memerintahkan bahwa hendaklah seorang muslim berbuat baik. Waf'alul khaira, berbuat baiklah. Buah dari berbuat baik itu adalah al-falah, kebahagiaan, kemenangan, atau apa yang diistilahkan oleh orang-orang dewasa ini dengan kesuksesan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebuah kabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perihal para nabi dan para rasul, bahwasanya mereka, sifat mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para anbiya, Lut, Idris, Ibrahim, Nuh, Zakaria, di dalam surat Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu yad'unana, mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada kami, mereka itulah orang-orang yang menyegerakan berbuat baik. Yusari'una fil khaira. Jadi sifat seorang muslim dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan juga itu perintah Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, berbuatlah baik. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dengan kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ujung dari perlombaan tersebut adalah al-falah, kebahagiaan. Apa-apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan? Al-khair, waf'alul khaira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk melakukannya. Di ayat yang hampir sama juga dengan ayat yang dinukilkan oleh muallif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengejar kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang sabiq terhadap kebaikan tersebut. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Tabari bahwa orang-orang yang sabiq di sini maksudnya adalah orang-orang yang meraih kebaikan itu. Ketika mereka berusaha untuk berbuat baik, mereka meraihnya. Karena barang siapa yang sesuatu bersungguh-sungguh untuk menggapainya, maka dia akan meraihnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna sabiqun adalah orang yang meraih kebahagiaan. Karena mereka berbuat baik, maka mereka meraih. Karena sabiqun itu adalah orang yang meraih, orang yang dahulu. Sabiquna bis-sa'adah. Dan itu yang diperkuat oleh Imam At-Tafsir, yaitu Imam Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, wa awlal aqwal, dan ucapan dan pendapat yang paling kuat tentang tafsiran ayat ini adalah bahwa orang-orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan itu persis dengan ayat yang kita bacakan ini, orang yang berbuat baik, la'allakum tuflihun, mendapatkan kebahagiaan juga. Jika seandainya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berselisih dan berbeda pendapat akan sebuah keinginan, baik dalam masalah hal-hal yang menyangkut pribadinya maupun yang menyangkut umum, maka satu yang mereka tidak pernah berselisih, baik dia mukmin maupun kafir, muslim maupun murtad, yang wanita maupun laki-laki, yaitu semua manusia menginginkan kebahagiaan dan kemenangan, atau semua manusia menginginkan kesuksesan dalam hidup. Seseorang bisa saja dia berkeinginan yang tidak diinginkan oleh orang lain. Seseorang menginginkan kedudukan di saat seorang lain menginginkan harta kekayaan. Seseorang menginginkan jabatan di saat yang lainnya menginginkan tahta atau menginginkan wanita dan semacamnya. Akan tapi satu yang tidak ada seorang pun yang berselisih adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebahagiaan ada di dalam perbuatan kebaikan. Wa'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Timbul lagi permasalahan, apa itu sebenarnya kebaikan? Untuk menggapai sebuah kebahagiaan secara umum, kebaikan adalah seorang muslim berjuang agar hidupnya selalu di bawah ketaatan atau berusaha menjauhi maksiatan, kemungkaran. Itulah yang diistilahkan dalam bahasa syariat dengan istiqamah. Hari ini, malam ini Anda duduk, Anda sedang mengerjakan sebuah ketaatan. Ketika Anda keluar berhadapan dengan kehidupan Anda sendiri, berlomba untuk mencari kebaikan, satu sisi kadang-kadang kita harus berlomba melawan hawa nafsu, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kebaikan. Dan dia secara khusus bermakna istiqamah di atas din. Akan tapi istiqamah ini, berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi sebuah kemaksiatan, itu harus mempunyai dasar dan modal. Yang tidak akan bahagia seorang muslim kalau dia tidak mempunyai modal itu, yaitu iman kepada Allah. Harus dia miliki dahulu sebelum dia berjuang ke alam dunia ini yang Allah peruntukkan manusia untuk berjuang, adalah modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman dan istiqamah adalah dua dasar untuk membuat orang sukses dalam hidup dunia. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala tunjukkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu. Hah? Kulli khairan, kulli fil islami khairan la as'aluhu anha ba'dak begitu, anha ahadan ghairak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqam. Hadis Darmi. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku ucapan yang kiranya saya tidak akan bertanya lagi kepada seseorang setelah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, amantu billah, iman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah maksudnya seseorang berputar-putar antara ketaatan dan menjauh kepada maksiatan. Dalam konsep melakukan ketaatan, ada dua poin yang penting. Konsep yang pertama adalah, selagi Anda berbuat baik, maka Anda tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ghulu di dalam berbuat kebaikan. Ini timbangan umum bagi semua manusia. Itulah yang dikritik Imam Malik, Imam Darul Hijrah, oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika dia melihat bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih afdal daripada mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi, dia mengungkapkan dengan syairnya yang sangat masyhur, dengan arti dan makna dia mengatakan, wahai imam, ketahuilah sangat jauh antara tangisan engkau salat di Masjid Nabawi dengan darah mengalir ketika kami berjihad di jalan Allah. Sangat jauh tinta yang engkau gereskan dalam ilmu dengan darah yang kami teteskan di medan perang. Dia menanam begitu. Apa dijawab oleh Imam Malik? Dia jawab, kilan ala khair, wahai kawan, sesungguhnya engkau dan saya dalam kebaikan. Ala khairin, jika seandainya engkau menaklukkan negara-negara dan kota-kota dengan pedangmu, maka saya akan menaklukkan manusia dengan ilmuku. Kedua-duanya dalam kebaikan. Jika seandainya semua orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau sebaliknya, jika seandainya semua kita duduk mengajar ilmu, siapa yang akan berjihad di jalan Allah? Siapa yang akan bersedekah? Siapa yang akan berzakat dan semacamnya? Selagi seorang muslim berada dalam kebaikan, maka dia di atas kebaikan. Konsep yang kedua, perbedaannya antara muslim dengan yang muslim yang lainnya adalah dalam meletakkan kebaikan itu pada dirinya. Memprioritaskan mana yang lebih baik daripada yang baik. Anda, mana yang paling baik Anda kerjakan hari ini dan detik ini? Ada yang ketiga, muslim yang paling baik dari dua yang kita terletakkan tadi, muslim yang sejati adalah dia mempunyai athar, dia mempunyai pengaruh pada setiap titik-titik kebaikan. Dan ini muslim yang langka, hidupnya penuh berkah di setiap titik-titik kebaikan dan ketaatan yang Allah letakkan sebagai simbol dari bentuk ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada di setiap kebaikan. Itulah dia Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sering saya ungkapkan. Ketika Rasulullah SAW menanyakan, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Yang menunjuk adalah Abu Bakar. Siapa yang pagi hari ini yang telah ziarah masjid ke ruang sakit? Yang menunjuk Abu Bakar. Siapa yang telah mengunjungi saudaranya? Yang menunjuk Abu Bakar. Menunjukkan seorang muslim yang baik, dialah muslim yang mengisi kehidupannya pada setiap lini ketaatan, dia ada. Sehingga Abu Bakar
4: salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan predikat bahwasanya nanti di akhirat dia dipanggil dari semua pintu kebaikan. Dia dipanggil dari semua pintu kebaikan. Dan itu tidak semua manusia bisa melakukannya. Ketika dia berbicara tentang ilmu, dia ada bagiannya di sana. Ketika dia berbicara tentang dakwah, dia punya bagian di sana. Ketika dia berbicara tentang zakat dan sedekah, dia ada bagiannya di sana. Ketika dia berbicara tentang akhlak, tentang sosial dengan masyarakat, dia ada bagiannya di sana. Ketika berbicara tentang perhatiannya terhadap kaum muslimin, dia ada di sana. Ketika dia berbicara tentang fakir miskin, anak yatim, janda yang miskin, semacamnya, dia juga berbicara di sana. Hidup seorang muslim seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alani mubarakan aynama kunt." Dialah yang menjadikanku hidup yang penuh berkah dimanapun aku berada. Jadi waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Timbul lagi permasalahan, apa itu bahagia? Kenapa orang yang melakukan kebaikan dia mendapatkan kebahagiaan, tidak yang lainnya? Atau istilah yang sering kita dengar di zaman sekarang ini, orang sukses. Kata-kata sukses, kata-kata bahagia adalah orang yang telah berbuat kemudian dia mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kata-kata sukses yang saya rasa sepakat semua ahli bahasa maupun orang-orang yang mengatakan diri mereka sukses, ada dari orang kafir maupun muslim. Orang yang sukses adalah orang yang bekerja kemudian mendapatkan hasil yang optimal. Dan berbicara tentang masalah sukses dan bahagia, itu tidak bisa dimiliki kecuali bagi seorang muslim. Bagi orang non muslim atau orang yang tidak mengenal Islam atau yang belum menjiwai Islam, banyak hal-hal yang dia tuju untuk menggapai sebuah keinginannya itu diberikan dua pilihan, berhasil untuk menggapainya atau dia gagal. Seorang pengusaha atau seorang pedagang, ketika dia terjun ke dalam sebuah ide yang dia ingin pikirkan dalam berdagang, maka dia mendapatkan dua pilihan, yaitu berhasil maksimal atau dia gagal. Seseorang yang berkeinginan untuk kehidupan dunia dari harta, wanita, tahta dan semacamnya, dia hanya mendapat dua. Kalau dia tidak berhasil untuk menggapai tahta, menduduki singgasana, maka dia akan gagal. Berbeda seorang muslim, tidak ada istilah gagal dalam hidupnya, maka dia disebut bahagia. Karena tidak ada istilah gagal dalam seorang muslim, maka dia, makanya pilihan seorang muslim tidak ada gagal. Dia tetap sukses di dalam kedua kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam jihad, Allah sebutkan bahwa konsekuensi untuk bisa berjihad itu ada dua, hidup atau mati. Seorang muslim dia mendapatkan kebahagiaan baik dia hidup maupun mati. Hidup dia mendapatkan ghanimah, mati dia mendapatkan syahadah. Bagi orang kafir, dia kesengsaraan semuanya. Sehingga kesengsaraan tersebut mendatangkan kesengsaraan, yaitu tidak kebahagiaan. Apa itu? Kalau dia mati, dia mendapatkan neraka. Kalau toh dia hidup, dia mungkin mendapatkan. Dia mendapatkan kenikmatan yang disebut ataran pasan seperti mengkonsumsi. Akan tetapi dia harus mendapatkan maksimal, dia hanya mendapatkan satu dari dua pilihan. Seorang muslim dia mendapatkan dua. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan sebuah perdagangan yang sukses. Ucapan beliau kepada Suhaib. Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Akan tetapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk hijrah?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses, wahai Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan, tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesusahan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dua-duanya. Ajaban di amrin mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Dan tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Lihatlah hakikat itu, bahwa kebahagiaan tidak punya kecuali bagi seorang muslim. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan hayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar adanya dalam kehidupan. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati. Wallahu a'lam.
2: Hadis 249. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man faraja 'an muslimin kurbatan faraja Allahu 'anhu biha kurbatan min karabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah." Muttafaqun 'alaih. Hadis 249. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu jangan menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 250. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Muttafaqun 'alaih. Hadis 250. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Siapa saja yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya. Siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Dia mengatakan yang terakhir, barang siapa yang terlambat amalnya? Di sana?
5: Barang siapa yang terlambat dari amal perbuatannya, maka dia tidak akan dapat dipercepat oleh
4: nasab. Nah, itu yang benar. Kurang yang diperbaiki. Itu antum? Yang sahihnya Muslim? Iya, yang Bukhari. Di Bukhari pertengahan awal sampai pertengahan sambungannya itu riwayat Muslim. Terus kurang-kurangnya begini, para ulama mengatakan hadis ini dilafazkan Imam Muslim, juga diriwayatkan maknanya di Bukhari. Kadang-kadang begitu. Tapi hadis Abu Hurairah ini ada beberapa riwayat yang apa menafasa muslimin. Itu semacam atas, yang atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, manfarraja. Itu semakna. Sebagian orang menggabungkan, kalau semakna Bukhari Muslim dimaksudkan Bukhari Muslim. Kalau semakna saja, itu dimaksudnya Bukhari Muslim. Padahal itu seharusnya tidak. Jadi kalau Muslim, dan ini riwayat Muslim tidak Bukhari. Kalau maknanya bisa saja ada di Bukhari. Ya. Jadi yang terakhir artinya barang siapa yang diperlambat oleh amalnya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Keturunannya, orang tuanya yang dan semacamnya. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar telah kita syarah. Dan dia makna hadis potongan yang setelahnya, hadis Abu Hurairah, bahwasanya masih berkisar tentang masalah seorang muslim menolong saudaranya. Dan ini hubungannya dengan judul bab, yaitu seorang muslim dianjurkan untuk menunaikan seluruh kebutuhan saudaranya sama muslim. Di antara bentuk kebutuhan-kebutuhan yang harus ditolong semampunya bagi seorang muslim adalah menolongnya dari kesusahan-kesusahan dunia. Menolongnya ketika dia terjepit. Meringankannya ketika dia dalam keadaan sempit. Dan itu sangat banyak yang harus Anda bisa lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, man naffasa, barang siapa yang memberi nafas. Seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan dia nafas. Maksudnya, seakan-akan Rasulullah SAW mengibaratkan seseorang yang ditimpa musibah berat, seakan-akan dia tidak bernafas. Ketika Anda memberi dia nafas kelapangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kelapangan yang semisalnya, bahkan lebih. Dan ini umum, kelapangan apapun bentuknya. Dan dia mencakup nasihat dan juga bantuan secara moral maupun material, kata orang. Nah, kalau seandainya kita, seseorang datang kepada kita meminta bantuan material, bantuan materi, dan kita tidak mempunyainya, jangan juga lukai hatinya dengan lisan kita, moral, moral yang kita berikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW, jika seandainya datang kepadanya orang yang butuh, Rasulullah melakukan tiga hal. Beliau melakukan memberikannya langsung. Dan yang kedua, beliau menjanjikan, kalau datang nanti bantuan, nanti saya berikan. Kalau seandainya ada apa, nanti datang kemudahan, datang rezeki dari Allah, dari ghanimah yang sebentar lagi insya Allah kita dapat, nanti saya berikan. Yang ketiga, qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf yaitu ucapan yang baik, yang tidak melukai hatinya. Ketiga-tiganya adalah bentuk pertolongan seorang muslim kepada saudaranya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, tolakan yang baik, lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan omelan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dengan cacian dan semacamnya. Kalau memang tidak memberi, jangan lukai hatinya. Man naffasa, barang siapa yang memberi nafas. Makanya orang-orang yang tidak pernah putus kebaikannya adalah orang-orang yang melapangkan kehidupan orang. Dan dia terbagi dua. Orang yang kaya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kaum muslimin. Seorang yang berilmu yang memberikan ilmunya, karena kedua-duanya memberikan kelapangan. Kalau seandainya harta memberikan kelapangan badan, maka ilmu memberi kelapangan hati, dan bahkan lebih besar daripada badan. Sehingga jangankan manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat dua ini, sifat ilmu dan sifat dermawan harta, kan tapi juga malaikat yang membawanya pun adalah malaikat yang termulia. Malaikat yang termulia adalah pertama Jibril, karena dia membawa ilmu yang melapangkan. Dan malaikat yang termulia kedua apa? Mikail, karena dia menurunkan rizki yang melapangkan badan. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan, tapi dia penyebab turunnya rizki dan ilmu. Allah muliakan dia di dalam kedudukannya sesama malaikat. Begitu juga jika seandainya Jibril, Mikail kedudukannya di ratusan juta miliaran malaikat, begitu kedudukannya, maka sama juga kedudukan ahli ilmu dan orang-orang dermawan dalam harta dengan seluruh masyarakatnya, manusia semuanya. Jadi man nafasa, karena dua itu yang akan bisa memberikan. Di sini juga oman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sempit. Ini terkhusus tentang masalah hutang piutang. Memudahkan orang yang sempit karena belum sanggup membayar hutang, bukan karena dia melalaikan, kan tapi memang keadaan belum bisa dia membuat dia membayar hutang. Karena kalau seandainya dia melalaikan, dia tidak termasuk orang yang mu'sir, yang susah. Akan tetapi dia dikenal dengan disebut dalam istilah syariat maplul ghani. Al-ghani, orang-orang yang kaya mengundurkan pembayaran hutang. Man yassara ala mu'sirin, juga semua bentuk permasalahan yang melapangkan. Di dalam perdagangan juga begitu. Imbal baliknya apa? Ketika Anda lapangkan orang, Allah akan lapangkan kehidupan Anda. Nah, kalau seandainya seorang muslim ini yang harus dipelajari adalah seorang muslim yang ini seharusnya tidak boleh terdengar oleh orang-orang yang berhutang. Kaji ini seharusnya yang mendengar orang-orang yang mengutangkan. Karena banyak kajian-kajian terbalik yang mendengar. Kalau yang mengutangkan mendengar ini, maka akan lalai dia membayar utang. Ah, kan banyak fadilahnya bagi yang mengutang. Tapi ini khusus bagi yang mengutangkan, bahwa hadis ini untuknya. Jika seandainya Anda tidak mendapatkan keutamaan duniawi, maka Anda akan mendapatkan keutamaan akhrawi. Kembali lagi kebahagiaan datang. Kembali lagi kebahagiaan. Makanya bagi seorang muslim tidak ada kesengsaraan di dalam hidupnya. Loh, dia enggak. Dia susah memang keadaannya. Lagi pailit. Qadarullah memang pailit. Terus apa yang saya hasilkan? Apa yang saya dapatkan dari hal itu? Saya lapangkan dia dengan harapan janji Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidup saya. Imbal balik. Sehingga apa? Muslim tersebut lapang, dia pun lapang di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berjalan di sebuah jalan yang di dalamnya ada ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan mudahkan kepadanya jalan ke surga. Ilmu di sini ijma' para ulama, dia adalah ilmu agama. Ilmu yang menuntunnya kepada surga di akhir. Ilmu yang dapat membedakan kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kesalahan, kemungkaran atau hak dengan yang batil. Ilmu ini yang Allah katakan ketika dia berjalan, Allah akan mudahkan dia ke jalan surga. Allah akan mudahkan dia jalan surga. Yang jelas saja bahwa orang yang berilmu akan mengetahui trik-trik untuk bisa dekat cepat masuk surga. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan tahu, bahkan kadang-kadang salah jalan. Dan itu salah satu bentuk sahal Allah. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu, bisa saja dari awalnya dia salah niat. Kan tapi karena dia terus-terus mendalami ilmu, makanya jadinya ilmunya menjadi ilmu padi. Yang lama-lama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya kepada surga. Apa kata Imam Ahmad? Awalnya kami menuntut ilmu kepada selain dari Allah. Awalnya kami menuntut ilmu, tujuannya tidak akhir. Dan tapi lama-lama ilmu itu membuat kami harus menuntut kami untuk bisa harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami ikhlas. Ilmu itu yang membuat kita harus ikhlas. Makanya ilmu yang benar, ilmu yang hak yang datang dari Al-Quran dan Sunnah akan memperbaiki diri seseorang tersebut. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak menuntun kepada kebaikan. Tidak menuntun kepada perbaikan diri, pensucian diri. Yang hanya bisa menuntun adalah ilmu kitab wa sunnah. Ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, memperdengarkannya, mempelajarinya. Keutamaan ini di luar keutamaan ilmu. Atau bisa saja bergabung. Orang-orang tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, diliputi rahmat, diturunkan malaikat, dan Allah akan menyebutkan kepada orang-orang yang berada di sisinya. Empat keutamaan. Empat keutamaan bagi anda-anda yang duduk seperti ini. Yang mana jika seandainya anda memperoleh satu saja, maka akan Anda tidak akan peduli dengan dunia dengan segala isinya. Apalagi empat, dialah tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya sering saya sebutkan kepada orang-orang yang menginginkan dunia, bahwasanya bahwa duduk Anda-anda di sini adalah salah satu pelumas untuk melancarkan kehidupan dunia Anda. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang membaca kitab Allah, duduk, kemudian saling mempelajarinya, Allah akan turunkan kepadanya rahmat. Bukankah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya adalah rizki yang diturunkan kepada hamba? Rizki. Jadi, ini adalah pelumas untuk memudahkan rizki Anda. Seseorang datang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, akan dia mengirim uang terus kepada saudaranya yang menuntut ilmu kepada Rasulullah. Dia mengeluhkan, ya Rasulullah, saudara saya belajar, saya susah-susah bekerja. Ah, terus bagaimana? Ah, saya gak mau dia harus bekerja juga lah. Apa kata Rasulullah SAW, wahai fulan, tahukah kamu bahwa rizkimu yang lancar selama ini karena infak engkau kepadanya? Wahai fulan, apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bih. Apa kata Rasulullah? Rizkimu yang selama ini diri engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebabnya adalah engkau memberi infak kepada saudaramu itu. Balik lagi sahabat itu pulang. Ridha iman kepada Rasulullah SAW dan iman kepada Allah meyakini bahwa rizki tidak akan terkurang dengan sedekah. Dia awalnya mengeluhkan pengeluaran, kiranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah pemasukan. Enggak jadi marah lagi, enggak beri dengki lagi. Jadi menuntut ilmu itu, jika seandainya Anda sendiri yang tidak mampu Anda sedekahkan kepada orang lain, yang orang lain itu menuntut ilmu, Allah akan mudahkan rezeki Anda. Bagaimana pula jika seandainya Anda sendiri yang menuntut ilmu, tentu Allah akan lebih mudahkan. Maka jangan anggap majelis ilmu ini adalah keuntungan akhirat saja, tidak dunia, tidak.

yang membicarakan tentang masalah dunia saja. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan ketika duduk-duduk membagi hasil untung. Juga tidak. Kita tidak akan bisa dapat ketenangan dengan berbicara hampa saja. Tidak. Ketenangan hanya ada di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Wa dzakarallahu fi man 'inda, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Anda selalu kepada makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Gunanya bukan untuk akhirat dan bukan juga untuk dunia. Tetapi gunanya antara dunia dan akhirat. Ketika ruh Anda telah berpisah dari jasad dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mengangkat ruh, kemudian penduduk langit akan bertanya, wahai malaikat, ruh siapa ini? Maka disebut ruh si fulan bin fulan. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan nama Anda, maka malaikat akan mengatakan nama yang tidak asing di telinga kami. Angkatlah. Biarkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika asing, bayangkan nama yang tidak pernah terdengar di pintu langit, kemudian tiba-tiba datang ingin meminta ketokan pintu untuk dibuka, maka Allah tidak akan izinkan. Nama asing, kami tidak mengenalnya, tidak kami izinkan. Sama halnya ketika Anda menghadapi sebuah pemimpin, pejabat, kalau Anda tidak dikenal, jangan harap untuk bisa masuk. Kan, tapi ketika Allah mengenal Anda, orang-orang satpam dan semacamnya yang penjaga pintu mengenal Anda, maka Anda akan lulus. Wa dzakarallahu fi man 'inda. Apa peduli kita tidak disebut oleh penduduk dunia jika seandainya cukup Allah telah menyebut kita penduduk langit. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wali dari wali Allah. Nama dia tidak tahu, tidak dikenal di kehidupan dunia, kan tapi namanya masyhur, terkenal di langit. Wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir dari hadis ini, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya tidak mencukupi untuk memasukkannya ke surga, maka tidak akan bisa tersambungkan dengan nasab orang tuanya. Itulah perkataan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Wahai Fatimah, beramallah engkau. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari bahayanya hari kiamat. Beramallah. Wahai keluarga Bani Hashim, beramallah kalian. Sungguhnya saya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab. Itu nasab. Semulia-mulia nasab adalah nasab Rasulullah SAW. Tidak bisa menyelamatkan Fatimah anaknya sendiri. Bagaimana dengan nasab yang lain? Itu di akhirat. Dan juga begitu juga di dunia. Sesungguhnya nasab di dalam Islam tidak ada. Di dalam masalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang termulia di sisi Allah SWT. Dan itu berlaku di kalangan kaum muslimin. Sesungguhnya pembesar-pembesar salaf pada zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang dari kalangan tidak terkenal, bukanlah dari kalangan bangsawan. Akan tetapi dari apa mereka bisa menjadi pemimpin dunia, pemimpin umat, imam, orang-orang yang bertakwa dengan ilmu dan din. Diriwayatkan oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala, dia mengatakan, sini disebutkan oleh Tirmidzi, dia mengatakan, suatu hari saya datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Siapa itu Abdul Malik bin Marwan? Khalifah Bani Umayyah. Kemudian berkata khalifah, wahai Zuhri, engkau datang dari mana? Maka Zuhri berkata, aku datang dari Makkah. Kemudian berkata Abdul Malik bin Marwan, siapa yang kau tinggal?

0: menjadi pemimpin di Makkah. Maka aku berkata, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah di Makkah. Berkata Abdul Malik bin Marwan, apakah dia dari orang Arab atau dia dari budak? Dari budak. Maksudnya orang tuanya dari budak. Tidak. Apa kata Zuhri, dia dari budak? Dari keturunan budak. Berkata Abdul Malik, dengan apa dia bisa memimpin mereka? Maka aku berkata, kata Zuhri, bidyanati war riwayah, dengan agama dan riwayat hadis. Berkata Abdul Malik bin Marwan, inna ahlad diyanati war riwayah layambagi ayyasudu. Sungguhnya orang-orang yang memanggul agama dan membawa hadis riwayat, membawa ilmu, adalah orang yang sangat pantas untuk menjadi pemimpin. Apa kata Abdul Malik? Wahai Zuhri, siapa pula yang memimpin Yaman? Maka berkata Zuhri, Tawus bin Kaisan. Dengan apa dia memimpinnya? Maka dijawab oleh Zuhri, dengan apa yang dipimpin oleh Atha bin Abi Rabah di Makkah. Apakah dia dari Arab atau dari Mawali? Maka dijawab oleh Zuhri, dia dari Mawali, dari budak. Kemudian berkata Abdul Malik bin Marwan, siapa pula yang memimpin Mesir? Maka aku berkata, yang memimpinnya adalah Yazid bin Abi Habib. Yazid bin Abi Habib. Kemudian Abdul Malik berkata, apakah dia dari kalangan Arab atau dia dari Mawali, dari budak-budak? Maka dia berkata, tidak, dia dari budak. Dan siapa pula yang memimpin penduduk Syam? Maka dijawab oleh Zuhri, Makhul. Makhul. Kata Abdul Malik, apakah dia dari Arab atau dia dari Mawali? Maka dijawab oleh Zuhri, tidak wahai Amirul Mukminin, dia dari Mawali. Kemudian ditanya pula oleh Abdul Malik, dari Mawali apa? Dari budak apa? Dia mengatakan budak dari orang Egypt yang dibebaskan oleh seorang wanita dari Bani Hudzail. Siapa pula yang memimpin Ahlul Jazirah? Ahlul Jazirah itu ada di pertepian Arab. Aku berkata, Maimun bin Mihran. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dia jawab, dari Mawali. Kemudian mengatakan, siapa pula yang memimpin Khurasan? Dia hitung semua kota-kotanya, kota-kota yang dia membawahinya. Siapa pula yang memimpin Khurasan? Maka Zuhri berkata, yang memimpinnya adalah Ad-Dhahhak bin Muzahim. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dari Mawali. Dari Arab atau Mawali? Dia jawab, dari Mawali. Dia bilang, siapa pula yang memimpin Basra? Maka Zuhri berkata, Hasan al-Basri. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dia jawab, dari Mawali, dari Buddha. Siapa pula yang memimpin orang Kufah? Maka dia menjawab, Ibrahim an-Nakhai. Apa kata Zuhri? Maka saya takut kemurkaan sang khalifah. Saya jawab, kalau seandainya dari Mawali, maka saya jawab dia dari Arab, yaitu Ibrahim an-Nakhai. Dicari, dia pilih, dia usahakan dapat selevel-level ulama besar di Kufah. Dia dapatkan seorang Arab bernama Ibrahim an-Nakhai. Berkata Abdul Malik bin Marwan, ya Zuhri, apakah dia dari Arab atau dari Mawali? Apa kata Zuhri? Tidak, ya Amirul Mukminin, kalau ini dia dari Arab. Apa kata Abdul Malik? Demi Allah, celaka engkau wahai Zuhri, sekarang baru engkau lepaskan napas saya. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya mereka-mereka itu akan memimpin Arab sampai tidak ada lagi yang bisa berkhutbah di mimbar kecuali dari kalangan mereka. Apa kata Zuhri? Ya Amirul Mukminin, إذا هو أمر الله ودينه من حفظه ساده ومن ضيعه سقى. يا أمير المؤمنين, sesungguhnya perkara ini adalah perkara din. Barang siapa yang menjaganya, dia akan memimpin. Dan barang siapa yang melalaikannya, maka dia akan hilang. Maka itu yang dijawab semuanya dari mawali. Bayangkan. Orang-orang yang ayahnya dari budak. Kan tapi dengan apa dia memimpin? Makhul, Atta, Maimun bin Mihran, Hasan al-Basri. Dan yang lainnya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Allah Ta'ala alam. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Naro rahmahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin di bab keutamaan membantu hajat kaum muslimin. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang gemar membantu sesama serta memberikan kita ganjaran yang berlipat ganda atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan dari ilmu usul tafsir disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Kajian terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat, dimulai ba'da maghrib hingga selesai di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Sa'd Al-Ghamidi di surat Yusuf dengan nomor urut surat ke-12 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
5: قال الرسول
2: صلى الله عليه الله عليه وسلم
6: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

0: mubin.
1: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يَعْلَمُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya.
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan la khasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

0: Azim.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.
1: فلا

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."
0: Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Abu Hashim yaqul يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه.
4: نعم الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
5: أبو هاشم bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku." Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara, dan aku yang membolak-balikan siang dan malam. Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatu Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas. Itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa. Namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala ar-Rasul.
7: Qala ar-Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
9: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
10: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Buntayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu

0: masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: الروجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam pekan pertama yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari ilmu usul tafsir disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Kajian ini terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Nam ikhwati salam wa jazakumullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak beberapa jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام رحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang terbesar untuk kita semua ketika kita cinta terhadap ilmu, ketika kita masih terus semangat untuk menuntut ilmu, yang dengan ilmu tersebut kita beramal. Ilmu berbuahkan amal dan amal berlandaskan ilmu. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Inilah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu, secara umum, manusia itu ada di antara mereka yang berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Tahu kebenaran, tapi enggak mau menjalankan kebenaran tersebut. Tahu kebatilan, tapi tidak mau meninggalkan kebatilan tersebut. Sehingga orang-orang seperti ini mendapatkan julukan al-maghdubi alaihim, yaitu mereka orang-orang yang dimurkai karena memiliki ilmu tapi ilmunya enggak dimanfaatkan. Di sisi lain ada orang yang suka beramal, kepengen beramal tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Akibatnya tersesat. Nah, kita dalam ajaran agama kita, kita diperintahkan untuk semangat belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari, sehingga masuk ke golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jalan para nabi, para siddiqin, para rasul, para syuhada wassalihin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita mempelajari Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kita pelajari lafadznya, kita pelajari cara membacanya, kita pelajari maknanya, kemudian kita amalkan. Di antaranya adalah membaca dengan tadabbur, karena ini merupakan perintah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai surat Al-Baqarah, atau masih di surat Al-Baqarah. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Al-Baqarah diawali dengan sifat orang-orang yang bertakwa, mereka yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Kemudian diikuti dengan orang-orang kafir, yang mereka pada hakikatnya sama, dikasih petunjuk atau tidak, terus mereka berada dalam kekufuran. Tentunya ini berkaitan dengan orang-orang kafir tertentu, tidak secara umum. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang orang-orang munafik. Di antara pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah, di antara sifat-sifat orang-orang munafik adalah mereka menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan.
mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman atau keimanan. Sehingga mereka menggabungkan dua hal, dusta dan mendustakan. Dalam ayat jelaskan walahum adzabun alimu bima kanu yakdzibun, dalam bacaan lain yukadzibun. Artinya yakdzibun berdusta, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Tapi mereka enggak beriman. Ini dusta. Wa ma hum bimumin, Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka enggak beriman atau mendustakan. Berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini adalah kejelekan. Sesuatu yang sangat jelek. Kemudian mereka menipu orang-orang yang beriman. Ini di antara sifatnya. Dengan cara berpura-pura beriman, bergabung dengan kaum muslimin. Ini mereka seolah-olah menipu orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tentunya menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka pada hakikatnya enggak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena enggak mungkin Allah bisa ditipu. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah jalla wa ala. Seandainya ada sehelai daun di tengah hutan belantara, di tengah malam gelap gulita, kemudian jatuh satu daun, kemudian berbolak-balik kena angin, berapa kali bolak-balik, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu yang tersembunyi di dasar lautan, termasuk yang tersembunyi di hati mereka. Allah Maha tahu. Jadi ketika mereka ingin berpura-pura, maka enggak akan bisa. Kemudian mereka mungkin secara zahir mereka mendapatkan sedikit angin segar, seolah-olah mereka berhasil diperlakukan seperti orang-orang yang beriman, selamat hartanya, selamat jiwanya. Tetapi itu kan cuma sebentar. Ditambah lagi di antara hukuman di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok mereka. Dijelaskan sifat-sifat mereka dalam Al-Quranul Karim. Sehingga mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan itu mereka enggak sadar. Mereka yang menipu, ternyata mereka yang tertipu dan mereka enggak sadar. Ini ciri-ciri atau di antara sifat-sifat orang munafik. Kemudian di antara sifat mereka adalah di hati mereka ada penyakit. Dan penyakit tersebut dirawat. Enggak diobatin. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit di hati mereka. Jadi sebabnya adalah karena mereka sendiri yang memilih untuk menjaga penyakit tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit tersebut di hati mereka. Dan sakitnya hati tentunya lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Dan ini merupakan hukuman di dunia. Adapun di akhirat, maka ancamannya adalah azabun alim. Azab yang pedih. Nas'alullaha al-afiyah. Kemudian kejelekan mereka orang-orang munafik ini tentunya lebih besar daripada orang-orang yang benar-benar menampakkan kekufuran. Mereka seperti musuh dalam selimut. Seperti apa? Tungau. Kalau ada nyamuk, kita tutup selimut. Apalagi selimutnya tebal, gak kena nyamuk. Masalahnya kalau musuhnya itu dalam selimut, di dalam atau di balik kasur misalkan. Bangun-bangun sudah banyak korbannya. Ini lebih berbahaya. Orang-orang Mekah ketika nyerang Madinah kelihatan. Tapi ketika orang-orang munafik yang di awal seolah-olah mereka mendukung perjuangan kaum muslimin ikut keluar menuju ke Uhud, di tengah perjalanan sebelum perang mundur ke Madinah. Ini memberikan apa? Pukulan mental bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Akan tetapi sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang kuat imannya, kuat fisiknya. Sehingga tidak gentar dengan kondisi tersebut. Yang jelas ini berbahaya. Kemudian di antara sifat
mereka yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan, karena hakikatnya kezaliman, perbuatan maksiat itu merusak. Mereka justru sebenarnya mengatakan qalu innama nahnu muslihun, justru kami ini sedang mengadakan apa? Perbaikan. Maka Allah jelaskan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, justru mereka itu tukang bikin rusuh, tukang rusak, tetapi mereka tidak merasa. Kemudian di antara sifat yang lain adalah ketika mereka diperintah atau diajak untuk beriman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, seperti berimannya para sahabat. An-nas di sini maksudnya adalah sahabat, orang-orang yang beriman di zaman itu. Mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman seperti mereka, orang-orang yang as-sufaha atau safih, orang yang kurang akalnya. Ala innahum humus sufaha. Kemudian Allah tegaskan justru mereka itulah yang kurang akalnya. Seandainya mereka tidak safih, maka mereka akan beriman. Tapi karena mereka safih, enggak tahu, akhirnya mereka enggak mau beriman. Dan orang yang enggak tahu itu terkadang enggak tahu kalau dirinya enggak tahu. Akhirnya apa? Menganggap orang yang tahu enggak tahu, padahal dia yang enggak tahu. Jadi kata-kata enggak tahu itu bahasa yang sopan, ya. Lawannya pinter, lah itulah maksudnya orang-orang munafik itu. Kemudian mereka menggunakan mustalahat, istilah-istilah. Innama nahnu muslihun, kami adalah orang yang mengadakan perbaikan. Pada hakikatnya mereka adalah yang merusak, yang pura-pura, dan mereka tahu kalau dirinya itu pura-pura. Orang-orang yang menggunakan istilah-istilah seperti ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Di antaranya adalah Firaun. Ketika Firaun mengaku sebagai Rob, mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun juga mengatakan ma urikum illa ma aro wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun mengatakan kami tidak, atau saya, kata Fir'aun, tidak menunjukkan kepada kalian kecuali yang saya lihat itu adalah kebaikan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak menunjuk kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini Fir'aun ngomong seperti itu. Jadi memperindah sesuatu yang jelek, dan setan itu kerjaannya seperti itu. Berusaha untuk menghiasi kebatilan supaya orang tertipu. Kemudian di antara sifat mereka, orang-orang munafik adalah kalau bertemu dengan orang yang beriman, mereka ngaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, maksudnya ketika mereka menyendiri atau kembali kepada teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya sekedar mengejek orang-orang yang beriman saja. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas ejekan mereka, dan mereka dibiarkan dalam kondisi tersesat, terombang ambing dalam waktu yang lama. Dan di sini di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ketika seorang merasa aman, mendapatkan kenyamanan dengan kemunafikan dan kekufuran, bukan berarti Allah lalai tidak memberikan hukuman kepada mereka. Ini merupakan salah satu bentuk istidraj. Ketika seorang hamba terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan, tapi kok terus mendapatkan kenikmatan, bukan berarti Allah lalai. Ketika Allah menghukum, ketika Allah memberikan atau menurunkan hukuman, maka orang itu tidak akan pernah bisa lolos. Dan itulah yang menimpa orang-orang munafik. Ketika mereka merasa berhasil membohongi orang-orang yang beriman, mereka enggak tahu atau enggak sadar bahwasanya cukup dengan datangnya kematian, maka dibangkitkan oleh Allah dan di hadapan mereka neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling dalam. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua, bedanya orang yang mendapatkan istidraj dengan yang lainnya adalah ketika istidraj itu ketika seorang benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan, nyaman dengan kemaksiatannya dan merasa seolah-olah bebas dari azab Allah, itu istidraj. Kalau ada orang yang menjalankan ketaatan kemudian mendapatkan kenikmatan, yaitu alhamdulillah.
Itu namanya dia berada dalam kenikmatan. Memang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Tapi kalau orang terus berbuat maksiat, terus menerus, kemudian mendapatkan kenikmatan, hati-hati, bisa jadi itu adalah istidraj. Taib. Kita lanjutkan pada malam hari ini, kita bahas ayat yang ke-16. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-15, dan kita lanjutkan pada malam hari ini ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

muhtadin. Ulaika mereka. Maksudnya adalah orang-orang munafik yang sudah dijelaskan ciri-cirinya di ayat-ayat yang sebelumnya. Alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda, mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini terjemahnya kurang lebih seperti itu. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung. Tijarah atau perniagaan mereka itu tidak membawa keuntungan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sifat mereka adalah bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Kata-kata ishtarau, membeli, maksudnya adalah mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Karena memang orang yang membeli itu biasanya milih. Jadi pilihan itu tangan dia, milih yang mana. Lah, mereka memilih dengan keinginan mereka sendiri. Ishtarawu dhalalah, lebih mengambil kesesatan. Bil huda, ba di sini lil iwad. Orang kalau membeli, misalkan membeli dengan 10 ribu misalkan, dengan itu sebagai ganti. Mengambil barang kemudian memberikan uang. Jadi ba di situ lil iwad sebagai gantinya. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk, mereka tolak. Mereka milih kesesatan. Maka di sini sifatnya fama rabihat tijaratuhum, jelas. Perniagaan yang seperti ini enggak akan mendatangkan keuntungan. Sebaliknya apa? Jelas kerugian. Wa makanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat apa? Diberi hidayah, bukan termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Dan inilah hakikat safih, kurang akal, tidak tahu, tidak pinter. Kenapa? Dia memiliki sesuatu yang sangat istimewa, petunjuk. Di dalam kehidupan dunia ini, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling nikmat itu adalah petunjuk. Mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena orang-orang munafik tinggal di Madinah. Munculnya kemunafikan seperti yang pernah kita bahas setelah terjadi perang Badar. Mereka melihat orang-orang pilihan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka enggak tertarik itu semua. Mereka justru mengambil kesesatan, lebih memilih kesesatan. Maka ini merupakan kerugian yang nyata. Dan inilah hakikat safih yang sebenarnya. Tetapi mereka justru mengatakan orang-orang pilihan tadi adalah sufaha. Orang yang beriman dikatakan sufaha. Dan ini mereka merasa bahwasanya mereka telah berbuat baik. Mereka menyangka bahwasanya dia telah memilih sebuah kebaikan. Dan orang kalau sudah mengerjakan sesuatu yang jelek dan menyangka bahwasanya sesuatu itu adalah baik, itu lebih susah untuk suruh meninggalkan kejelekan tadi. Orang sudah jelas-jelas tahu ini perbuatan munkar, dikasih tahu tinggalkan itu, mungkin saat itu dia belum bisa meninggalkan. Tapi dia tahu, di hati kecilnya mengatakan suatu saat nanti saya akan tinggalkan kejelekan tersebut. Tetapi kalau orang sudah menyangka itu adalah kebaikan, disuruh meninggalkan, gak mau. Seolah-olah pintu taubat itu ada di belakang mereka, bukan di depannya. Lebih susah dan lebih repot. Inilah kondisi orang munafik. Jadi hakikat untung dan rugi dijelaskan fama rubihat tijaratuhum. Jadi perniagaan mereka itu enggak menguntungkan. Kenapa? Karena mereka memilih kesesatan atau mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hakikat kerugian. Sebaliknya, kalau sudah bicara tentang sukses, untung dan sebagainya, maka kuncinya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Umay yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan sukses, dia mendapatkan fawzan 'azima, mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan, kesuksesan yang besar. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Asr, Allah berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi hukum asalnya manusia itu adalah dalam kondisi rugi.
Secara umum, kondisi manusia itu dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengecualian, sifat-sifat orang yang dikecualikan dari sifat rugi tadi. Artinya adalah orang-orang yang sukses. Enggak masuk ke golongan orang-orang yang rugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beriman, beramal saleh, kemudian mendakwahkan kebenaran dan tawasi bisabar, saling mewasiatkan dalam masalah sabar. Ini adalah orang-orang yang sukses. Kemudian di dalam ayat lain dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Jadi kembali kepada masalah keimanan. Orang kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, tempatnya di mana? Di surga. Orang kalau sudah masuk surga, berarti dia selamat dari neraka. Dan hakikat keberhasilan, kesuksesan, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah al-husulu alal matlub wal-najatu minal marhub. Ketika seorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan ketika seorang selamat dari sesuatu yang dia takutkan. Dan kita semua memahami bahwasanya sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap manusia adalah surga. Sesuatu yang paling ditakuti oleh semua manusia adalah neraka. Dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah jelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, kemudian otomatis dimasukkan ke dalam surga. Karena memang di hari akhirat enggak ada tempat kecuali surga atau neraka. Ketika selamat dari neraka kemudian masuk surga, faqad faz, sungguh sukses. Jadi kuncinya ya kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya orang-orang munafik, mereka enggak akan sukses. Fama rabihat tijaratuhum. Kenapa? Karena mereka lebih suka kesesatan, wa makanu muhtadin, dan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

yuqayyidun permisalan mereka, mathaluhum. Ya, sifat mereka atau kondisi mereka itu adalah kama thalil ladzis tawqada nara. Seperti orang yang minta dinyalakan api, cahaya, membutuhkan cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, ketika di sekelilingnya itu mendapatkan penerangan, atau ketika api tadi memberikan penerangan di sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya, cahaya yang menerangi mereka, watarakahum fi dzulumat la yubsirun, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Zulumat artinya kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mathaluhum. Ini misal ya, permisalan. Mereka itu seperti orang yang minta cahaya kepada yang lainnya supaya bisa melihat. Tetapi ketika sudah mendapatkan cahaya, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya tersebut. Yang tersisa adalah panasnya. Zahaballahu binurihim. Ada sebagian ulama menjelaskan, falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi lamma maksudnya adalah harf syarat. Kalau ada syarat ada jawabnya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, jika demikian maka demikian. Nah, jika demikian itu merupakan syarat. Jawabnya apa? Maka, atau hasilnya maka demikian-demikian. Dan biasanya syarat dan jawabnya itu dekat. Di sini jelaskan falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Ketika mereka mendapatkan cahaya, Allah hilangkan cahayanya. Berarti cahaya itu sempat menerangi tapi sebentar sekali. Dzahaballahu binurihim, kemudian watarakahum, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka fi dzulumat, di dalam kegelapan. Ada yang mengatakan kegelapan malam ditambah lagi dengan kegelapan cuaca, kalau sudah mendung banget, kalau awan sudah mulai bertumpuk semakin gelap. Kemudian yang berikutnya adalah kegelapan setelah hilangnya cahaya. Jadi beda antara gelap dengan ketika terang tiba-tiba gelap, itu lebih gelap lagi. Lah mereka benar-benar fi dzulumat. Dzulumat itu jamak, artinya mereka benar-benar dalam kegelapan, di atas kegelapan. Benar-benar la yubsirun, tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan sebagian orang-orang munafik yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mereka sempat beriman. Tetapi setelah itu muncullah kemunafikan. Kembali mereka murtad. Sehingga keimanan tadi ibarat sebuah cahaya cuman mampir sebentar. Jadi iman itu tidak masuk ke sanubari mereka, tapi numpang lewat, setelah itu hilang lagi. Itulah kondisi orang-orang munafik. Ada sebagian juga yang menyebutkan di sini zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya, kemudian watarakahum fi dzulumat. Ketika berbicara tentang cahaya disebutkan satu, tetapi ketika berbicara tentang kesesatan disebutkan secara jamak. Artinya jalan kebenaran itu cuma satu. Adapun kesesatan jumlahnya banyak. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dalam ayat lain Allah jelaskan, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Ikutilah, wa la tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti subul, jamak dari sabil, jalan-jalan. Artinya apa? Jalan menuju surga itu satu. Adapun di sampingnya cabang-cabangnya itu banyak. Jalan yang berusaha untuk mengeluarkan seorang yang konsisten di atas siratul mustaqim untuk supaya keluar. Banyak. Dan setiap jalan tadi ada yang penyerunya, ada da'inya. Makanya jalan menuju surga itu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan setan akan berusaha untuk mengganggu manusia. Jangan disamakan dengan jalan menuju pasar. Orang ke pasar bisa lewat utara, selatan, barat, dan timur.
Sampai di pasar mereka enggak ada yang ribut, ya masing-masing sesuai dengan hajahnya. Makanya kalau ada yang mengatakan orang Islam kok merasa benar sendiri, misalkan, ya sebenarnya bukan merasa benar sendiri, tetapi setiap orang itu akan menjalankan sesuatu yang diyakini benar. Dan yang merasakan seperti itu bukan cuma orang Islam aja, orang lain juga menganggap kita tersesat. Kemudian bukan kemudian kita dibolehkan untuk mengatakan, oh semua sama, tujuannya satu yaitu surga. Jadi mau lewat jalur Islam atau jalur yang lain boleh, enggak seperti itu. Kalau pasar itu cuma mau belanja, kalau surga ini tujuan utama, enggak bisa disamakan surga dengan pasar. Di pasar ya enggak ribut orang, tapi kalau orang mau masuk surga, enggak mungkin enggak ribut. Mesti akan diganggu oleh setan. Setan itu sudah bersumpah sejak kita belum lahir. Masa kita tiba-tiba pengen mengatakan, ya kita damai, enggak boleh ribut, semuanya yang rukun ya. Semua jalan benar misalkan, ya enggak bisa seperti itu. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan ini merupakan akidah atau keyakinan kita. Kemudian la yubsirun, mereka tidak melihat. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka atau sifat mereka. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka summun. Summun itu jamak dari asom. Jamak asom artinya yang tidak mendengar. Artinya apa? Tuli. Mereka enggak mendengar, tapi maksudnya bukan secara hissi atau secara zahir, bukan secara mutlak. Maksudnya adalah mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Wa illa sebenarnya mereka juga mendengar. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mendengar. Tetapi mereka seperti orang yang tidak mendengar. Sebutkan dalam surat lain atau ayat lain. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, tapi mereka enggak mendengar. Secara zahir mendengar, tetapi secara maknawi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kemudian itu sifat yang pertama. Yang kedua, bukmun. Bukmun itu adalah abkam, jamak dari abkam, huwal ladzi la yantiq, yang tidak berbicara atau bisu. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah annahum la yantiquna bil haq, tidak menyampaikan kebenaran. Jadi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran dan yang lainnya tidak bisa mengambil kebenaran dari dia. Kenapa? Karena dia enggak bisa mendengar dan mereka enggak bisa berbicara kebenaran. Summun bukmun. Kemudian umyun artinya apa? Enggak melihat. Dari kata-kata a'ma, jamak dari a'ma, maksudnya adalah mereka yang tidak bisa melihat kebenaran. Meskipun kebenaran itu ada di hadapan mereka secara terang benerang, tetap mereka seolah-olah seperti orang buta. Sehingga jalan mereka sudah tertutup. Ini kondisi orang-orang munafik. Jadi sampainya kebenaran itu kan dari pendengaran atau dari sesuatu yang dilihat. Nah mereka sudah gak bisa dengar, mereka juga tidak bisa melihat, dan orang lain pun juga tidak akan bisa mengambil kebenaran dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukmun la yantiquna bil haq, tidak menyampaikan kebenaran, tidak bisa mengatakan kebenaran. Lah kalau sudah kondisinya seperti ini, umyun fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan pernah kembali kepada kebenaran. Sebabnya apa? Ya karena memang mereka meyakini bahwasanya mereka telah berbuat baik. Seperti yang sudah kita jelaskan, orang kalau sudah menyangka apa yang dijalankan itu adalah kebaikan, orang-orang munafik ketika menyangka mereka berada dalam kebenaran dan mereka menghinakan orang-orang yang beriman, sudah seolah-olah kebenaran itu ada di belakang mereka. Diajak beriman enggak mau. Wa hum la yarji'un, maka dia tidak akan kembali kepada kebenaran. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan. Sesuatu yang maknawi, sesuatu yang enggak bisa
dijangkau oleh panca indera, sesuatu yang sifatnya adalah batin. Diberi permisalan dengan permisalan yang zahir. Supaya apa? Supaya kita semua mudah untuk memahami tentang sifat mereka atau kondisi mereka, orang-orang munafik. Ini diantara keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala membalas atau memberikan hukuman kepada mereka. Zahaballahu binurihim. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan cahaya dari mereka. Tetapi sebabnya adalah karena ulah mereka sendiri yang memang mereka memilih kegelapan daripada sesuatu yang terang. Mereka yang memilih kesesatan daripada petunjuk. Jadi gak boleh kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jabariyah. Kenapa kau gak beriman? Sudah memang Allah yang menjadikan saya gak beriman misalkan. Itu salah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada manusia. Ketika manusia memilih, ya sudah, itulah jalan yang dia pilih. Seperti orang-orang kafir. Kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Yang membuat hati mereka tertutup itu adalah apa yang mereka usahakan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang berbuat maksiat, maka akan muncul noda hitam di hati seseorang. Kalau tobat, ya mungkin dibersihkan sudah. Enggak dibersihkan. Tetapi ketika seorang semakin banyak kotoran-kotoran dan dia tidak mau bertobat, tidak mau istighfar, maka kotoran itu akan menutup hati seorang. Sehingga hatinya sudah tertutup. Kalau hati sudah tertutup, hati sudah mati, sudah kebalik. Tidak mengenal yang baik, la ya'riful ma'ruf wa la yunkiru munkaron. Enggak bisa melihat mana yang ma'ruf, enggak bisa mengikuti yang ma'ruf, kemudian tidak bisa mengingkari kemungkaran. Jadi sebabnya adalah ulah manusia sendiri. Begitu juga dengan orang munafik, ketika mereka kok gak dapat cahaya, karena memang mereka sendiri yang bikin ulah tadi. Jadi gak bisa seorang kemudian menyalahkan Allah seperti yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah, seolah-olah manusia itu gak punya kehendak, semuanya adalah kehendak Allah. Manusia punya kehendak, hanya saja kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka. Watarokahum fi dhulumat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka, maka kebaikan apa yang diharapkan oleh seorang ketika Allah sudah enggak perhatian, ketika Allah sudah meninggalkan. Enggak mendapatkan petunjuk, enggak bisa melihat kebenaran, hatinya mati dan sebagainya. Benar-benar mereka berada dalam jurang kebinasaan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

0: kafirin. Ini permisalan yang lain. Au atau ka sayyibin minas sama, seperti hujan yang turun dari langit. Fihi zulumat, dalam kondisi tersebut seorang itu berada dalam kegelapan-kegelapan. Sudah hujannya lebat, kemudian kegelapan malam, kegelapan karena banyak awan, kemudian hujannya deras. Wa ra'dun wa barq, kemudian ada ra'd dan ada barq. Ra'd itu suara yang keras, apa? Gluduk ya, apa? Halilintar. Kemudian kalau barq itu maksudnya adalah cahaya yang kilat ya, itu besarnya barq. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jemari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Kenapa? Minas sawa'iq. As-sawa'iq jamak dari sa'iqah, maksudnya adalah petir itu. Petir ketika menghantam sesuatu maka akan hancur cepat, kilat dan sebagainya. Itu sifatnya petir. Ah, mereka takut, makanya mereka menjadikan jemari mereka, jari jemari mereka di telinga-telinga mereka minas sawa'iqi, dari yang tadi petir atau kilat yang menghancurkan tadi, petir ya. Hadharal maut, karena mereka takut kematian. Allahu muhitun bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang kafir. Al-ihatah maksudnya adalah mengepung dari semua atau dari segala sisi, sehingga seorang yang dikepung itu enggak akan bisa lolos dari kepungan tersebut. Taib. Yang pertama, au kasayyibin. Ka dalam bahasa Arab itu harfu tashbih, seperti. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permisalan itu terkadang sharih, maksudnya jelas. Sharih itu maksudnya menyebutkan lafadz masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar. Ada kata-kata permisalan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Ini termasuk amsal atau permisalan-permisalan yang sharih. Atau dengan menggunakan lafadz atau huruf kaf, seperti dalam ayat ini au kasayyibin, ini juga termasuk yang sharih. Ada juga yang tidak sharih, tidak menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasanya itu adalah permisalan. Kemudian fihi dzulumat, kegelapan-kegelapan. Seperti yang sudah kita bahas, kegelapan malam atau kegelapan dengan banyaknya awan-awan yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kegelapan ketika turun hujan tadi. Ditambah lagi dengan kondisi ketika seorang sudah kehujanan lebat, kemudian takut adanya petir dan kilat. Maka ini permisalan bagi mereka orang-orang munafik. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jemari mereka. Al-asabi' jama' dari isba', isba' itu jari. Dan seorang itu punya 10 jari. Ya ja'aluna asabi'ah, mereka menjadikan jari-jemari mereka di telinga mereka. Bukan maksudnya yang 5 masuk ke tangan kanan, yang tangan kiri 5-nya masuk ke telinga kiri. Enggak cukup. Jadi kata-kata asabi'ahum itu kembali kepada mereka. Ya ja'alun, yang menjadikan. Maksudnya adalah orang-orang munafik yang jumlahnya banyak. Nah, masing-masing di antara mereka memasukkan jari-jemari mereka. Berapa yang dimasukkan? Ya wallahu alam. Yang jelas tujuannya adalah menutup telinga mereka dari petir dan takut kilat tadi. Kemudian minas sawa'iq. As-sawa'iq tadi sudah kita bahas. Ini adalah permisalan bagi mereka. Ketika turun hujan, maksudnya adalah ketika Al-Qur'anul Karim datang di hadapan mereka, mereka enggak mau. Ketika mereka mendapatkan siraman petunjuk di hati mereka, mereka enggak suka. Berbeda dengan orang beriman, ketika melihat petunjuk, maka ini sesuatu yang menyegarkan, yang membuat tanah itu menjadi subur. Berbeda dengan hati mereka. Ibarat tanah, bukan tanah yang subur yang menerima air kemudian memanfaatkan air tersebut, tidak. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, seolah-olah mereka enggak suka dengan Al-Quran tadi. Dan kondisi tanah pun bermacam-macam. Kalau yang pertama tadi masih mending. Permisalan yang pertama, cahaya itu bisa mampir, meskipun pada akhirnya mereka tolak juga. Tapi kalau yang berikutnya ini, permisalan bagi orang munafik yang enggak pernah beriman sama sekali. Sehingga ketika ada Al-Qur'anul Karim mereka enggak menerima. Ketika misalkan ada ra'd wa barq, ada kilat dan ada suara yang keras. Ini ketika dalam Al-Qur'anul Karim ada wa'd wa wa'id. Wa'dun wa wa'id itu maksudnya adalah kabar gembira tentang surga atau ancaman-ancaman yang berkaitan dengan siksaan di neraka. Mereka enggak suka dengan itu semua. Mereka berusaha untuk menutup telinga mereka supaya enggak dengar hal itu semua. Mereka terusik. Kemudian kondisi mereka benar-benar menolak, seperti seolah-olah orang itu takut. Orang kalau kena hujan kemudian menutup telinga. Mereka menutup telinga kenapa? Mereka merasa aman dengan menutup telinga. Padahal seandainya petir itu menyambar mereka, usaha mereka itu enggak akan ada manfaatnya. Karena enggak tahu, ada sebagian binatang itu kalau melihat orang sembunyi, yang disembunyikan apa? Kepalanya aja. Apakah selamat dari pemburu? Ya enggak selamat. Tapi ketika dia sudah menyembunyikan dan enggak melihat pemburu, seolah dia selamat. Atau mungkin seperti anak kecil ya. Ketika sembunyi, masukkan kepalanya ke lemari. Merasa sudah enggak ketahuan. Padahal badannya segede itu kelihatan banget gitu. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini sudah azan. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum.
1: Demikian ikhwatul Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. MH Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat ke-16 hingga 19. Semoga apa yang telah disampaikan di sesi pertama ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang sholat isya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut." Muttafaqun alaih.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Fadilat Syekh wafaqakum Allah. يقول حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
4: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
5: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahil hamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina

0: ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: دري أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."
1: Wa'id.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya.

tersebut. Nah, kemudian dari ayat-ayat ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka. Wallahu muhitun bil kafirin. Kalau Allah sudah memberikan sebuah ancaman, maka ketika seorang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla enggak akan berhasil. Karena seperti yang sudah kita bahas, ketika seorang pengin selamat, jalannya satu, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah berhadapan dengan kebenaran, enggak ada jalan kecuali harus menerima. Tapi kalau memposisikan sebagai musuhnya kebenaran, enggak akan sukses, enggak akan selamat. Mungkin di dunia seorang bisa merasa selamat, tapi enggak akan selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang manusia itu mengambil sebab akibat, mengambil hukum sebab akibat. Ketika ada cahaya jalan, ketika enggak ada cahaya berhenti. Kemudian ketika mereka melihat sesuatu yang membahayakan, mereka berusaha untuk berlindung. Manusia itu seperti itu. Kita semua ketika ada bahaya, kita minggir. Jangan merasa oh kan kalau sudah takdirnya mati ya mati. Enggak seperti itu. Hukum sebab akibat itu berlaku. Nah, di dalam kehidupan dunia kita menjalankan hukum sebab akibat supaya selamat, ya hati-hati. Maka urusan akhirat pun kita juga harus menjalankan hukum sebab akibat. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah sudah jelaskan innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Yang akan menjadi penduduk surga, masuk dan menjadi pemilik atau penduduk adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Kalau pengen ditakdirkan masuk surga, ya beriman dan beramal saleh. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sudah orang yang mendustakan, yang kafir, enggak percaya, tempatnya di mana? Neraka. Kalau kita pengin selamat di neraka, ya jangan masuk ke golongan orang-orang kafir, selesai. Kita jalankan hukum sebab akibat. Kemudian di dalam ayat ini Allah jelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti di antara sifat Allah adalah Allah Maha mampu untuk menjalankan segala sesuatu. Ketika Allah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Berarti solusinya sudah, kita mendekatkan diri kepada Allah kalau ingin selamat. Jangan sampai memposisikan sebagai musuh Allah. Kemudian kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah mampu untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada, atau meniadakan, melenyapkan sesuatu yang sudah ada, kemudian merubah sesuatu yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi mudah. Berarti kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin selamat, sudah kita bertawakal kepada Allah. Setelah kita menjalankan hukum sebab akibat, maka kita berdoa kepada Allah. Dan aslan memang keseharian kita diajarkan untuk selalu berdoa. Di antaranya adalah yang kita baca ihdinash

0: Siratal mustaqim, tunjukilah ke jalan yang lurus. Setelah kita mengenal kebaikan, setelah kita mengenal kebenaran, maka kita berusaha untuk menjalani kebenaran tersebut. Dan kita terus minta kepada Allah supaya mendapatkan petunjuk, dalam artian kita bisa mengenal kebenaran, kita bisa menjalankan kebenaran. Dan satu lagi yang kita minta hidayah adalah as-sabat. Ihdina maksudnya adalah sabitna. Kita berusaha minta kepada Allah supaya kita itu terus istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena memang segala sesuatu itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwatal Islam rahimahullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Demikian program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan Tafsir Al-Quran di Surat Al-Baqarah ayat ke-16 hingga 19. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya semoga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, saat ini pukul 19:39 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Sa'd Al-Ghamidi di Surat Al-Hijr dengan nomor urut surat ke-15 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Nurun minal Qur'an. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ayat. Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ard

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan." Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wama

0: mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta, Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. حديث رواية بخاري.
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
4: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
10: Ayat.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di surat An-Nahl di beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Allahumma amin. Saat ini pukul 20:33 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Syafiqullah dalam format rekaman pembahasan menguak misteri kesyirikan, yaitu syirik asghar dalam perbuatan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah, tematik membahas tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu ayyakum. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah, dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan setelah bulan Maret 2020 terakhir saya mengisi di masjid ini. Kemudian terjadi pandemi COVID-19, dan setelah 2 tahun tepatnya di bulan Maret lagi kita bertemu 2022. Dan tema kita masih sama, yaitu menguak misteri kesyirikan. Sebagai sedikit secara ringkas padat yang sudah kita pelajari adalah yaitu pengertian kesyirikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan, dan kita juga sudah membahas tentang pembagian kesyirikan dibagi menjadi asyirkul akbar wasyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kita sudah pelajari, yaitu syirik yang berkaitan dengan rububiyah, kekuasaan, pengaturan dan penciptaan. Dan syirik yang terjadi pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan syirik yang terjadi pada uluhiyah, segala macam jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita pelajari. Kemudian kita membahas tentang syirik kecil. Kita sudah bahas pengertian syirik kecil, batasan-batasan syirik kecil, dan juga pembagian syirik kecil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu ada 4 pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu berupa riya, kemudian iradatul insan bi'ibadatihi dunya, keinginan seorang manusia dengan ibadahnya akan perkara dunia, dan yang ketiga al-i'timad alal asbab, bersandar dengan sebab, dan yang keempat at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syirik kecil di dalam perbuatan. Kalau tadi dalam amalan hati, maka dalam perbuatan, yaitu yang pertama adalah contohnya syirik kecil dalam perbuatan ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan yang kedua adalah tamimah atau jimat yang digantungkan, dikalungkan, yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Pertemuan terakhir kita pada poin ini, syirik kecil di dalam perbuatan yang berkaitan dengan ruqyah. Dan sebelum kita bahas tentang ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka kita sudah membahas tentang tata cara meruqyah. Dan pertemuan terakhir saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pelanggaran yang pertama di dalam praktek ruqyah adalah meruqyah dengan niatan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta benda. Meruqyah dengan niatan mengambil keuntungan, yaitu berupa harta. Maka berhati-hatilah bagi siapa saja yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, yaitu meruqyah. Karena Rasulullah SAW membolehkan untuk meruqyah. Beliau bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, yaitu dengan meruqyah, maka lakukanlah. Jadi siapa yang ditakdirkan oleh Allah dirinya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin meruqyah, maka hati-hati dengan fitnatul mal. Hati-hati dengan godaan harta. Karena sudah menjadi tabiat manusia hubbul mal. Sudah menjadi tabiat manusia cinta terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Al-khair pada ayat ini adalah al-mal, sebagaimana yang ditafsiri oleh Fala Ari Tafsir, dinukilkan penafsirannya oleh Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Manusia fitrahnya suka terhadap harta, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Diindahkan untuk manusia pandangan kesukaan terhadap para wanita, anak-anak, dan juga harta-harta yang bertumpuk berupa emas dan perak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawat kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah memperingatkan dengan keras kepada umatnya tentang godaan harta, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya godaan dunia itu sangat menyegarkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah memberikan penguasaan kepada kalian terhadap dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia. Fattaqud dunya. Hati-hati terhadap dunia. Wattaqun nisa. Hati-hati terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya godaan yang paling pertama dalam tanda kutip menghancurkan bani Israel ada pada para perempuan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mengingatkan umatnya tentang bahaya harta jika diambil tanpa kebenaran. Beliau bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya di setiap umat mempunyai godaan tersendiri, dan sesungguhnya godaan khusus untuk umatku adalah harta. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Perhatikan baik-baik yang suka meruqyah. Hati-hati dengan godaan harta. Memberikan tarif, memberikan upah. Sebenarnya di dalam agama Islam tidak mengapa seseorang mengambil tarif di dalam meruqyah. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus sewajarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian ambil, saya ulangi, sesungguhnya yang paling berhak apa yang kalian ambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Yang paling berhak untuk diambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa qad fahima jumhuru ahli al-ilm min hadzal hadis jawazu akhdhi al-ujrah ala ta'lim al-Qur'an. Para mayoritas para ulama telah memahami dari hadis ini bahwa bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, termasuk di dalamnya meruqyah. Maka diperbolehkan ya untuk mengambil. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebih-lebihan sehingga dia tergoda dengan godaan harta, padahal niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Taib, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian selanjutnya yang kedua, pelanggaran-pelanggaran saat meruqyah adalah hati-hati terhadap godaan wanita. Hati-hati terhadap godaan wanita saat meruqyah. Dan seorang yang benar-benar mengetahui bahaya dari perempuan, terutama untuk peruqyah laki-laki, maka dia harus sangat-sangat berhati-hati saat meruqyah perempuan. Dan saya nasihatkan, jika ada pasiennya perempuan, maka carilah peruqyahnya perempuan. Ini lebih selamat. Jika ada pasiennya laki-laki, carilah peruqyahnya laki-laki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan, saya ulangi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya atas para lelaki dari wanita. Di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adarra 'ala ar-rijal, paling berbahaya. Adarra adalah sighatu tafdhil yang menunjukkan kata komparasi, yaitu lebih, paling berbahaya. 'Ala ar-rijal, ar-rijal pakai alif lam menunjukkan kepada jinsur rajul, yaitu jenis seluruh laki-laki, tidak pandang bulu. Mau dia tua atau muda, mau dia ulama atau murid, mau dia pemerintah atau rakyat, mau dia kaya atau miskin, mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat, perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki, semua jenis laki-laki. Mau dia hafal Quran atau cuma hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Mau dia jenggotan atau dia tidak jenggotan. Mau dia kenal manhaj atau tidak kenal manhaj. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Maka hati-hati. Ya. Dan saya berpesan kepada para lelaki, terutama yang sudah mengaji, jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan kecuali untuk menikahinya Dan kalau tidak, harus diputuskan hubungannya. Jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, kecuali untuk menikahinya atau harus memutuskannya. Antara dua, nikahi atau putus. Terutama hubungan-hubungan khusus yang tidak ada kepentingan duniawi sama sekali. Maka tidak boleh main-main dengan cipratan-cipratan cinta haram. Kamu tidak akan kuat. Saya aja gak kuat kalau gitu. Berat. Tidak akan kuat. Ya. Tidak akan kuat. Adarra 'ala rijal, paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Termasuk hal yang berkaitan dengan meruqyah dan godaan perempuan adalah diantaranya memegang perempuan. Baik itu dengan alas atau tanpa alas tangannya. Jangan dipegang perempuan saat meruqyah. Apalagi kadang-kadang ada pasukan meruqyah pakai sarung tangan hitam. Sama aja bro. Mau hitam, mau kuning, mau pink, sama aja. Hawla wala quwwata illa billah. Ya? Enggak ada bedanya. Cuma gaya-gayaan doang. Mau hitam, mau kuning. Enggak boleh, haram. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Al-Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih ringan baginya dibandingkan dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ustaz, itu kan bersentuhan tanpa hail, tanpa pembatas. Saya pakai sarung tangan, hitam lagi Ustaz. Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atan qattu illa ra'atan yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh, di situ tidak disebutkan pakai alas atau tidak pakai alas. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya, istrinya dan budak-budaknya. Maka hati-hati para peruqyah dari godaan perempuan, terutama memegang, mengusap. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati para peruqyah dari godaan perempuan berdua-duaan atau berikhtilat. Berdua-duaan atau berikhtilat. Khalwat atau ikhtilat. Khalwat berdua-duaan, ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Ini syariat asing di tengah kaum muslimin. Karena kejauhan kaum muslimin dari ilmu agama kemudian mengamalkannya. Akhirnya syariat yang suci ini dianggap asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillu lah fa inna thalithahuma syaitan illa mahram." Ketahuilah, jangan sekali-kali, la yakhluwanna, nun di situ nunut taukid, jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, kecuali ketiganya adalah syaitan. kecuali kalau yang ketiga adalah mahramnya, maka boleh. Ini ahibati fillah, di situ terdapat larangan jelas. Dan saya berpesan kepada seluruh pendakwah, mau dari pendakwah bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf, pendakwah sunnah ataupun selainnya, jangan membohongi umat akan hal ini. Anda akan berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mauquf baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang Anda akan ajarkan terhadap umat Anda. Tidak boleh membohongi umat akan hal ini. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Khusus di dalam masalah ruqyah. Ya. Dan meruqyah tidak mesti harus di hadapan. Ustaz, dia pakai hijab sempurna. Tidak kelihatan sama sekali, cuma hitam doang seluruhnya. Masa harus juga berhijab? Wahai saudaraku, lebih baik dia di dalam kamar, Anda di luar kamar. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bersama keluarganya. Suaramu saja yang cukup. Ya, tidak perlu matamu melihat. Dan ini sudah saya praktekkan. Suara dia di dalam kamar, saya membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca. 2 juz, 4 lembar. Lumayan tuh bro. Di luar lagi, gak pakai mic lagi. Dan meruqyah capek. Saat capek ada ujian lagi dari syaitan. Ya, dan syaitan adalah musuh paling licik. Tidak ada yang bisa menang melawannya kecuali orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup di luar diperdengarkan bisa. Asal dia mendengar, asal jin yang masuk ke dalam tubuhnya mendengar, sudah takut. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Apalagi sampai berenang. Lah, ini berenang, ini ruqyah apaan nih berenang bersama? Ya. Ruqyah aku berenang. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian termasuk daripada seorang beruqyah harus menjaga godaan wanita, di antaranya godaan mata. Godaan mata, satu kali pandangan bisa berbahaya. Saya ulangi, satu kali pandangan bisa berbahaya, dan ini sangat sulit di zaman kita media sosial. Sangat sulit. Ya. Saya akan bacakan bagaimana mata sangat sangat berpengaruh terhadap agama seseorang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anish dawa'is syafi. Ini kitab dinasihatkan oleh para ulama apabila ingin membaca kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka kitab pertama yang dibaca kitab ini. Kitab ini, Al-Jawabul Kafi, atau yang disebut dengan Ad-Da wad-Dawa. Dan dia sebenarnya pertanyaan. Orang bertanya, "Wahai Syekh, saya bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan?" Kemudian jadilah jawabannya sebuah kitab. Ini menunjukkan luasnya ilmu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan sebuah kisah di dalam kitab tersebut. Saya bacakan kitabnya. Ini perhatikan nih. Ya, perhatikan. Yang setelah ini kajian, kemudian pulang ke rumah, lalu scroll up. Murojaah Facebook, murojaah Instagram. Hah? Perempuan-perempuan yang haram untuk dilihat, dia lihat. Padahal sudah jenggotan. Istri di samping, nganga. Enggak diapa-apain. Hah? Lihat, bahaya mata. Wa yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzimul masjida lil adzan. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki di Mesir, dia senantiasa berdiam di masjid untuk azan. Wassalati fihi, dan salat di dalamnya. Wa alaihi baha'u ta'ati wa nurul ibadah. saking dia ahli ibadah, raut wajahnya penuh dengan cahaya ketaatan, penuh dengan kewibawaan ibadah. Dan orang beribadah memang seperti itu. Faraqa yauman al-manarah ala adatih. Ini perhatikan. Maka suatu hari, seperti biasanya, dia naik ke atas menara untuk azan. Dulu tidak ada pengeras suara. Wa kana tahta al-manarah daran linasranin. Di bawah menara tersebut ada rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala fiha. Lalu dia hanya sekedar melihat ke bawah. Fara'a ibnata sahibid dar. Lalu dia melihat perempuan anak dari pemilik rumah tersebut. Faftutina biha. Lalu dia terfitnah dengannya. Tergoda dengannya. Bagaimana itu cuma satu pandangan? Bagaimana ini? Subhanallah. Pantas keras hatinya. Baca Quran baru a'udzubillah. Ente jangan ngira itu adalah hanya sebuah ngantuk biasa. La. Hadhihi min syu'mil ma'siyah. Ini termasuk daripada kesialan maksiat. Kesialan maksiat membuat seseorang malas beribadah. Pagi hari ini, setelah sholat subuh pulang ke rumah, ada mushaf di samping mejanya. Duduk dia. Enggak dibuka itu mushaf. Jangan dikira itu cuma kemalasan. Enggak. Itu kesialan maksiat akibat mata yang tidak dijaga. Qabliyah ba'diyah. Ini yang tadi nih hadir. Qabliyah ba'diyah. Mungkin tidak semua yang ba'diyah. Saya tidak akan membicarakan itu kan sunnah Ustaz. Enggak. Saya membicarakan dia tidak mengerjakan ba'diyah dalam keadaan dia sanggup untuk mengerjakannya. Mudah mengerjakannya. Samping kanannya mengerjakannya. Dia tidak mengerjakannya. Masih scroll up. Bukan, jangan dikira itu adalah perkara biasa. Itu syu'mul maksiyah. Itu kesialan dari sebuah maksiat. Contoh yang lain. Ini mau masuk ke bulan Ramadan. Sampai sekarang, ngaji oke. Tapi gak bisa baca Quran. Ramadan gak pernah khatam. Habis itu, ketika dinasehatin, wah Ustaz kayaknya takdirnya emang gak bisa baca Quran nih Ustaz. Kenapa emang? Saya tuh Ustaz 9 kali ganti-ganti guru Iqra. Guru Iqra yang ke-9 bilang, emang ente takdirnya kayaknya gak bisa deh. Itu jangan dikira sebagai sebuah biasa. Itu kesialan maksiat. Hati-hati. Faftuti Nabi. Hanya sekali pandangan. Bagaimana berpandang-pandang. Susah sekarang. Kullil mu'minin naghuddu min absarim. Katakan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lelaki beriman. Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Susah. Semakin nunduk dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, generasi nunduk. Apa yang terjadi? Fatarakal adzan. Lalu dia meninggalkan adzan, wa nazala ilaiha dan langsung turun menuju perempuan tersebut, wa dakhalat dar alaiha, menemui perempuan tersebut, masuk ke dalam rumah, faqalat lah, ma sya'nuka wa ma turid? Perempuan tersebut terperanjat mengatakan, apa yang kau inginkan? Kenapa masuk ke sini? Qala uriduki. Aku ingin kamu. Hanya sekali pandangan. Qalat limadha? Perempuan itu bertanya, mengapa?

atazawwajuki, aku akan menikahi engkau. Dari pandangan turun ke hati. Kemudian qalat anta muslimu ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni mink. Engkau muslim, aku wanita Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganmu. Qala atanassar. Saya akan berubah menjadi agama Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Kalau begitu, kalau kamu benar, aku akan menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul. Lalu orang tersebut murtad menjadi seorang Nasrani. Liyatazawwajaha, supaya bisa menikahinya. Tuh, sudah selesai. Masjid enggak ada main lagi tuh, masjid. Masjid enggak main lagi. Makanya saya sering mengatakan, jenggotmu, celanamu di atas dua mata kaki bukan jaminan kamu bisa selamat dari godaan perempuan. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, wa aqama ma'ahum fid dar. Akhirnya laki tersebut hidup bersama perempuan tersebut, belum menikah. Falamma kana fi athna'i dhalika al-yawm raqa ila sathin kana fid dar. Ketika hari itu dia masuk dalam rumah, sudah menjadi seorang Nasrani, dia naik ke atas loteng rumah perempuan tersebut. Fasaqata minhu. Lalu dia jatuh darinya. Famata, lalu mati. Falam yaghfar biha, belum merasakan nikmatnya dengan perempuan tadi. Wafatahu dinuh, dan hilang agamanya. Hanya satu kali pandangan para ikhwan. Maka kembali ke permasalahan tadi, masalah meruqyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan godaan perempuan. Ya, jangan, apalagi kita tidak seperti di negara-negara Arab yang memang mereka pakaiannya benar-benar tertutup. Maka hati-hati, jangan sampai meruqyah bermudah-mudah dalam urusan perempuan. Baik, yang ketiga. Ini udah azan belum? Belum? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah awas. Jangan pernah meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Belum ada di dalam firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para sahabat yang menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada jin. Bahkan yang ada adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka dosa. Termasuk di dalamnya praktek-praktek yang terjadi penyimpangan minta bantuan adalah yaitu wawancara dengan jin. Jadi misalkan si fulan dihilangkan kesadarannya, dimasukkan jin. Lalu ditanya, siapa namamu? Di mana tinggalmu? Umurmu berapa? Pekerjaanmu apa? Makan apa? Ini interview kerja, bukan ruqyah. Enggak ada seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi kita diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia tukang dusta. Rasulullah SAW bersabda, sadaqaka wahuwa kadzub. Kata beliau kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar, tetapi dia tukang dusta. Berkata benar, memberikan amalan ayat kursi setiap sebelum tidur. Maka pahalanya adalah la yazalu alaihi minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Masih saja ada seorang malaikat menjagamu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan tidak akan pernah ada satu setan pun yang bisa mendekatimu sampai pagi. Dia berkata benar akan hal itu, tetapi dia kadzub, tukang dusta. Ya, apalagi sampai mendatangkan, "Hei fulan, datang, lawan itu." Tidak benar, tidak diperbolehkan.

bisa berinteraksi dengan jin hanya dalam satu proses, yaitu mendakwahinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mendakwahinya. Baik itu dia beragama Islam ataupun dia beragama kafir. Hanya boleh mendakwahinya. Adapun minta bantuan, kemudian agar mengeluarkan jin yang ada di sini. Karena prakteknya itu begini. Yang disebut dengan an-nushrah. Menghilangkan sihir dengan sihir. Misalkan si fulan kena sihir. Ada dimasukkan oleh seorang tukang sihir ke dalam tubuhnya jin. Maka si fulan yang katanya meruqyah ini, dia mendatangkan jin yang lebih hebat. Kalau di sini cuma mayor jenderal, ini didatangkan brigadir jenderal. Keluar dia. Ya, dan itu pernah kejadian. Saya sendiri menghadapinya. Suatu ketika ada seorang perempuan yang minta diruqyah. Mengapa? Dia tidak bisa sholat. Setiap kali berdiri menghadap sholat, kemudian takbiratul ihram, lupa al-fatihah. Kalau suruh duduk, tidak sholat, baca al-fatihah, dia lancar. Apa sebabnya? Karena dia pernah pergi ke orang pintar, menurut orang bodoh. Orang pintar kemudian dimasuki sesuatu, karena dia punya penyakit, dimasuki sesuatu. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang, rasa sakitnya hilang. Tetapi dia punya penyakit yang lebih besar. Apa itu? Tidak bisa sholat. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Hilang dari dirinya ingatan tentang surat Al-Fatihah. Hafalan tentang surat Al-Fatihah hilang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah caranya. Seseorang kadang-kadang untuk menghilangkan sesuatu, dia datangkan yang lain yang lebih besar. Dan itu haram dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan menggunakan jin dalam mengobati atau meruqyah seseorang. Kenapa? Karena dia tukang dusta. Kemudian yang kedua, karena dia makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asal hukumnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi penampakan padanya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat. Al-Qur'an berbicara akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya kalian, sesungguhnya ia, yaitu jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang dia tidak sang, dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 27. Asal hukumnya begitu. Manusia tidak bisa melihat jin. Cuma Allah memberikan kepada beberapa manusia, di antaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, sebagai bentuk hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal hukumnya tidak bisa melihat jin. Makanya yang penampakan-penampakan itu bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan. Tetapi itu perlu diruqyah. Karena itu di luar kebiasaan manusia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang hikmah dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk dinampakkan. Ahibbati fillah, afanillahu ayyakum. Kaum muslimin jamaah masjid al-barakah. Yang saya cintai karena Allah dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita menguak misteri kesyirikan, dan kita masih mempelajari syirik kecil dan contohnya, yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan tadi kita sudah pelajari pelanggaran-pelanggaran di dalam meruqyah. Pelanggaran yang keempat, dan sebelum pelanggaran yang keempat, saya ingin membacakan fatwa yang ditulis oleh
panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan memindahkan ataupun menghilangkan kesadaran seseorang, kemudian memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang. Lalu setelah itu berkomunikasi dengan jin tersebut. Dan ini banyak di Indonesia. Bagaimana sebenarnya? Panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, At-tanwim al-magnatisi darbun min durubil kahana bistikhdami jinniin hatta yusallituhu al-munawwim al-munawwam. Artinya, menghilangkan kesadaran, kemudian dimasuki di dalamnya jin, ini termasuk dari praktek sihir dan perdukunan. Sehingga yang menghilangkan kesadaran akan menguasai yang dihilangkan kesadaran tersebut. Fayatakallamu bilisanih, ia berbicara dengan lisannya. Wa yaksibuhu quwwatan ala ba'dil a'mal bisaytarati alaih, dan dia mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan berbagai macam perbuatan dengan cara menguasai orang tersebut. Misalkan orang yang sudah dikuasai kesadarannya dengan dimasukkan jin padanya, dia bisa memindahkan mimbar ini tanpa dirasakan oleh orang yang hilang kesadarannya tersebut. Ini termasuk daripada praktek-praktek sihir dan perdukunan. Kemudian disebutkan, in sadaqal jinni ma'al munawwim wa kana taw'an lah muqabilu ma yataqarrabu bihil munawwamu ilaih. Jika jin berkata benar terhadap yang menghilangkan kesadaran dari orang tersebut, dan jin tersebut adalah tunduk kepada yang menghilangkan kesadaran tersebut, ini disebabkan karena dia yang menghilangkan kesadaran ini sudah mendekatkan diri, memberikan sesaji-sesaji kepada jin tersebut. Jadi misalkan ada dua orang, yang satu yang menghilangkan kesadaran ini. Setelah hilang kesadarannya, dimasukkan jin pada tubuhnya. Ketika dimasukkan jin pada tubuhnya, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar kebiasaan manusia. Kenapa ini bisa taat, jin ini taat? Karena orang ini memberikan sesaji-sesaji kepada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Maka ini diharamkan dalam agama Islam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, lalu bertambah kepada mereka keburukan. Baik. Itu fatwa sedikit dari yang disampaikan oleh panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang memasukkan jin pada tubuh manusia. Kemudian pelanggaran yang keempat adalah berlebih-lebihan, bermudah-mudah di dalam perihal membaca pada air atau pada minyak. Terkadang yang dibaca bukan satu botol seperti ini, tetapi satu baskom besar, satu drum besar. Ini terlalu berlebih-lebihan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sedikit mengupas tentang apa hukumnya membaca-bacai pada air. Tentunya bacaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca adalah surah Al-Fatihah, dan yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka para ikhwah, yang pertama, amalan ini membacai pada air ini masuk ke dalam
Surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis tentang membaca pada air. Dan itu adalah hadis dari sahabat Nabi Thabit ibn Qais ibn Syammas yang kita akan pelajari nanti. Dan ini perbuatan, yaitu membaca pada air, dikerjakan oleh sekelompok para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu juga menulis pada wadah, pada mangkok. Kemudian setelah ditulis ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW, kemudian dibasuh, lalu setelah itu dimandikan ataupun digunakan untuk mandi ataupun diminum. Maka ini juga terdapat beberapa pekerjaan dari para salafus saleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad berkata, "Wa rakhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi." Dan sekelompok dari ulama salaf telah memberikan keringanan tentang menulis sebagian dari ayat Al-Quran, lalu setelah itu meminumnya. Jadi menulis mungkin pada air, surah Al-Fatihah, lalu diminum. وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ. Dan itu termasuk daripada obat penyembuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Taib. Termasuk daripada contoh akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Wahab ibn Munabbih. Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama salaf, di dalam ruqyah yang keluarga suami istri tidak bisa untuk melakukan jima, maka diruqyah oleh Wahab bin Munabbih dengan cara seperti itu. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Wa dzakara Ibnu Battal rahimahullah anna fi kutubi Wahab ibni Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidir akhdar." Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, pensyarah kitab Sahih Bukhari, di dalam tulisan-tulisan Wahab bin Munabbih, mengambil 7 daun dari daun sidir yang hijau. Fa yadukuhu baina hajarain, lalu dia pukulkan pada 2 batu, artinya ditumbuk. Tsumma yadribuhu bil ma, lalu disiramkan dengan air. Wa yaqra'u fihi ayatal kursi, lalu dia membaca ayat kursi. Wal qawafil, dan juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yahsu minhu 3 hasawat, kemudian dia mengambil darinya 3 cidukan. Tsumma yaghtasilu bihi, lalu dia mandikan atasnya. Dan ingat, daun sidir itu belum ada hadis yang menunjukkan akan halnya, hal itu. Ini hanya perbuatan para praktek-praktek peruqyah, ternyata manjur. Daun sidir, sependek pengetahuan saya, belum ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Taib. Fa innahu yudhhibu anhu kull ma bih, maka akhirnya hilang penyakit yang ada pada orang tersebut. Wa huwa jayyidun lirajul idza hubisa an ahli, dan ini bagus untuk laki-laki yang tidak sanggup untuk menggauli istrinya karena gangguan syaitan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, "Kitabun li'asril wiladah." Li'usril wiladah.
penulisan bagi siapa yang sulit untuk hamil. Qala al-Khallal haddatsani Abdullah bin Ahmad qala ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah idza 'asara 'alayhi wiladatuha fi jam abyad aw shay'un nadhif yaktubu haditha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yarau yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Yang artinya penulisan bagi yang sulit melahirkan. Ini berarti amalan bagi wanita hamil agar mudah mengamalkannya, agar mudah melahirkannya. Al-Khallal, salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah nama anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, aku telah melihat bapakku, yaitu Imam Ahmad, menulis untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan pada kain putih atau sesuatu yang bersih. Beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian menulis surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, kemudian menulis surat An-Nazi'at ayat 46. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan hal seperti ini dilakukan oleh para ulama salaf dan juga para imam-imam yang empat. Makanya panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, "Qad dalla 'ala jawazi at-tadawi birruqa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'a 'ala jawazi al-muslimun bi thalathati syurut." Telah ditunjukkan tentang kebolehan berobat dengan ruqyah. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal itu. Sabda beliau dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, antakuna ruqyatu bi kalamillahi taala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam awil ad'iyah al-mash'ruah. Dengan Al-Qur'an atau doa dari hadis Rasul atau doa-doa yang disyariatkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna bilisanin arabiyyin. Yaitu antakuna bilisanin arabiyyin, ruqyahnya dengan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu fil ad'iyati wal adhkar, atau dengan apa saja yang bisa dipahami maknanya dari doa-doa dan zikir-zikir. Dua, harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqid ar-raqi wal marid anna hadha sabab la ta'thira lahu illa bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Siapa yang meruqyah atau minta diruqyah, maka perhatikan baik-baik bahwa ruqyah hanya sebab, tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ruqyah hanya apa? Sebab. Dan kalau kita berbicara sebab, ada dua sebab. Sebab syar'i, sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seperti membaca Al-Qur'an adalah obat penyembuh, sebab syar'i. Seperti minum madu adalah obat penyembuh, sebab syar'i, disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti sarapan 7 butir kurma ajwa adalah penyembuh untuk seluruh penangkal untuk seluruh racun dan sihir. Ya, kemudian habbah sauda adalah obat penyembuh untuk seluruh penyakit kecuali kematian. Itu sebab-sebab syar'i. Nah, ada sebab qadari, sebab-sebab qadari. Di antara sebab qadari adalah ruqyah, daun sidir, sebab-sebab qadari yang sudah terbukti. Sebab qadari itu apa? Sebab yang sudah terbukti, bisa dipertanggungjawabkan, ada jurnalnya, berani ada orang yang bertanggung jawab. Ini sebab qadari. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah tiga syarat. Kemudian para ikhwah, jadi intinya diperbolehkan menulis sesuatu Al-Quran lalu setelah itu direndam lalu diminum atau dimandikan, diperbolehkan oleh
para ulama salaf dan juga fatwa-fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang. Tetapi ingat, jangan berlebih-lebihan seperti yang saya ungkapkan tadi. Akhirnya meruqyah pada satu drum air. Ya, jadi tinggal siapa pasien datang nanti tinggal ngambil gitu. Ya, pakai keran satu drum, enggak benar. Dan juga akibat hal ini, maka sebagian orang kadang meruqyah pada air yang air mineral yang sudah diruqyah. 10 kali bacaan Al-Fatihah harganya 7.500. Yang 20 kali menjadi 15.000. 30 kali menjadi sekian dan sekian. Maka kalau kita berbicara tentang asal hukum diperbolehkan. Tetapi lebih baik perbuatan meruqyah pada air, kemudian air yang dijual secara komersil, maka ini dikhawatirkan nanti bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pelanggaran dalam meruqyah yang keempat, yaitu berlebih-lebihan dalam perihal membaca pada air atau minyak. Kemudian yang kelima, pelanggaran yang kelima adalah berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Seperti misalkan, menghukumi seseorang, wah ini si fulan kena sihir. Si fulan kena sihir. Si fulan kena ain. Ini hati-hati. Jika memang belum tahu pasti, hanya sebatas sangkaan, jangan mudah-mudah menghukumi tanpa ilmu agama. Ini yang kelima, pelanggaran yang kelima. Pelanggaran yang keenam adalah saat meruqyah menyakiti pasiennya yang diruqyah. Ya, dipukulin, diajak berantem. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini kejadian saya pernah meruqyah seorang teman. Jadi ini teman ini ganteng orangnya. Karena ganteng, sekolah di Madinah, banyak perempuan yang suka. Tapi akhirnya dia harus memilih dari perempuan yang banyak ini, harus memilih hanya satu istri. Dia pilih, kemudian dia nikahi. Perempuan-perempuan yang lain sudah kadung cinta, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kuliah di Madinah dalam keadaan kena sihir dari negaranya. Kena sihir dari negaranya. Kemudian, dan itu terlihat jelas. Saya melihat dengan mata kepala saya, kadang-kadang setengah badannya biru. Masuk ke Masjid Nabawi, kalau azan tidak sanggup, harus kabur. Tidak sanggup dengar azan. Kalau di ruqyah, nah kejadian meruqyah. Malam Jumat biasanya kita malam libur di kampus Universitas Madinah, libur, kemudian setelah itu kita ruqyah. Asalnya dia ikut, dia sadar, ikut baca Quran, ya. Kita berlima kalau tidak salah waktu itu baca Quran satu-satu. Baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah nanti gantian. Ketika mulai sampai ayat kursi dia mulai gelisah. Ini kejadian nyata. Dia mulai gelisah, dia mulai main-main. Kata dia. Itu tandanya bahwasanya jinnya sudah tidak kuat. Sudah merasa tidak nyaman dengan bacaan tersebut. Dia minta izin untuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi dia sehat kembali. Jinnya masuk lagi banyak. Maka yang sering-sering lama-lama di kamar mandi, ya, di tempat buang hajat, maka itu tempat jin. Ya. Setelah itu ketika mau mendapati dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, tidak sanggup dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Tidak sanggup, akhirnya dia lemas, kemudian mulai masuk jinnya, keluar jinnya. Setelah itu kita ruqyah sampai selesai, sampai dia kalah, muntah, kemudian kita suruh ambil wudu, sholat, selesai urusan. Dan itu selesai jam 2 malam. Meruqyah itu capek.
jam 2 malam. Subuh jam 4:30, otomatis kita tidur cuma 2 jam setengah. Habis subuh kita sholat subuh, kemudian berzikir subuh, berzikir pagi. Pulang ke kamar dia masih tidur. Dalam keadaan matanya kelap kelip kelap kelip. Dan itu tanda paling maksimal seseorang kena sihir. Tidak sholat. Dan susah untuk sholat. Akhirnya saya berusaha. Sesudah 2 jam, teman 2 jam malam itu tidur. Capek sekali. Saya berusaha untuk meruqyah dia kembali. Surat Al-Fatihah. Saya baca, baca, baca. Mungkin ada 100 kali saya baca. Dia enggak bergeming. Mulai ada rasa kesal. Ente nih kok enggak kena-kena ya? Habis itu saya tempeleng dia. Ini kejadian nyata. Saya tempeleng baru bangun dia. Bangun habis itu karena lebih kecil saya berani. Ya. Saya ajak dia berantem. Ayo kalau berani. Maka pada saat itu teman-teman mengatakan tidak boleh ini seperti ini caranya. Akhirnya saya duduk kembali baca ayat kursi sampai dia lemah kembali. Maka tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Pelanggaran selanjutnya adalah mengiyakan apa yang diminta oleh orang yang diruqyah saat dia dirasuki jin. Saya mau keluar asalkan antarkan tubuh ini ke gereja. Saya akan keluar ke gereja. Saya tidak akan ganggu lagi. Tidak boleh. Bahkan dalam hal-hal yang ringan. Misalkan, saya mau keluar dari tubuh ini. Asalkan kalian seluruhnya berpaling ke belakang. Enggak boleh taat. Karena yang diinginkan oleh jin dan syaitan adalah taat kepada selain Allah. Itu yang mereka inginkan. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diinginkan, diperintahkan oleh Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat walaupun perkara yang ringan, apalagi sampai meminta sesaji, makanan, hewan disembelih dalam keadaan si pasien sedang kesurupan jin. Tidak boleh dibolehkan taat. Kasihan ustaz, jangan. Karena itu kita berarti taat kepada jin tersebut. Bukankah ada hadis, dakhala rajulun fi dzubaba wa dakhala an-nar fi dzubab. Seseorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat dan seorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Seekor lalat masuk ke dalam surga karena dia tidak mau menyembelih lalat tersebut untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Yang masuk ke dalam neraka kenapa? Karena dia menyembelih lalat untuk disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh, pelanggaran syariat dalam meruqyah. Kemudian yang kedelapan adalah pelanggaran syariat dalam meruqyah, yaitu memberikan rasa pesimis, putus asa kepada pasien. Misalkan sesudah diruqyah kemudian sadar, lalu dikatakan oleh si peruqyah, wah ini kayaknya saya pernah meruqyah seperti ini, sehari dua hari mati orangnya. Jangan ya. Dia harus diberikan semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tai'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelanggaran syariat dalam meruqyah adalah yang kesembilan, yaitu meruqyah secara massal. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada hal tersebut. Berapa banyak orang yang sakit, bertambah sakit gara-gara diruqyah secara massal. Berapa banyak orang yang tidak sakit gara-gara diikut-ikutan? Melihat di sini sudah kemasukan, sebelah sini kemasukan. Kok saya belum? Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak
diperbolehkan meruqyah secara massa, dan itu bukan perbuatan Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Meruqyah secara massal, ya, meruqyah secara massal tidak pernah melakukannya. Dan juga para ikhwah, perkara meruqyah ini bukan sesuatu yang harus dipraktekkan di hadapan orang banyak secara vulgar, tidak. Tidak perlu. Itu kan aib. Seorang terkerasukan jin kemudian diketahui oleh orang banyak. Apalagi perempuan ditonton oleh orang banyak. Nah, ini tidak benar. Apalagi sampai masuk YouTube dijadikan konten, dapat duit dari situ. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, berdiri atau mengambil keuntungan dari penyakit orang lain namanya. Ini tidak dibenarkan dan harus dinasehati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang keberapa? Yang ke-10, yaitu menyiksa jin dengan api atau membakarnya. Maka ini tidak diperbolehkan karena la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Tidak diperbolehkan seseorang disiksa baik manusia ataupun jin dengan api. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi COVID-19. Ini kan omnya sudah keluar, bibinya insyaallah enggak keluar lah. Ya. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang ruqyah yang syirkiyah, yang merupakan praktek dari syirik kecil yang terjadi pada sebagian perbuatan manusia. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, demikian kajian edisi malam disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidahullah dalam format rekaman dengan tema Syirik As-Sughar dalam Perbuatan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang bahaya syirik kecil yang seringkali tidak disadari, serta mendorong kita untuk senantiasa menjaga kemurnian tauhid dalam setiap amal perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam beribadah, menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, serta membimbing kita untuk senantiasa selalu berada di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.47 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Quranul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Fa'ad Al-Kunduri di surat Al-Isra dengan nomor urut surat ke-17. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga, tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi." Ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Al-kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, anugerah dan pilihannya kepada kita semua, sehingga berkesempatan sore hari ini hati kita kembali tergerak untuk meneruskan amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Wasiyyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan ini adalah halaqah yang ketiga untuk kajian kita ini. Dan pada halaqah yang sebelumnya telah kita kaji bersama sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wasiat beliau untuk sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau akan berangkat ke negeri Yaman sebagai dai dan perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, ini adalah wasiat yang agung dan sangat mencakup dan mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim memiliki rencana A dan juga memiliki rencana B. Tidak hanya memikirkan rencana A, tapi juga tahu bagaimana dia harus bersikap ketika keadaannya tidak sesuai dengan harapan dia. Dan rencana A bagi seorang muslim adalah bertakwa kepada Allah semampu dia. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan semampu dia. Tidak jatuh dalam maksiat. Bertakwa kepadanya dimanapun dia berada. Mengejar kesempurnaan. Itu adalah rencana satu atau rencana A bagi seorang muslim. Namun kadang-kadang kita menghadapi kondisi tidak ideal. Kadang-kadang meskipun sudah berusaha sebisa kita, berusaha semampu kita, kadang-kadang kita masih jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَأَدْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Jika kita jatuh dalam maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tenggelam di sana, jangan keasyikan di sana, jangan terjerumus di sana, tapi segera ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan amal-amal soleh yang akan menghapuskan dosa dan maksiat kita itu. Semakin baik amal soleh yang kita lakukan, semakin besar amal soleh ini, maka dia akan semakin sempurna menghapuskan maksiat dan dosa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau kebaikan dan amal soleh ini sejenis dengan keburukan dan maksiat yang telah kita lakukan. Dan telah kita kaji juga bahwasanya ada beberapa hal yang bisa menghapuskan dosa kita. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan taubat, dan ini merupakan penghapus dosa yang paling umum, yang paling mencakup dan yang paling besar. Penghapus dosa yang paling besar adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengakui dosa kita, meninggalkan dosa kita, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dengan ikhlas dan saat waktunya masih terbuka. Para ulama menjelaskan bahwasanya taubat itu definisinya bukan tidak mengulangi lagi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Beda antara tidak mengulangi lagi dengan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, yang disebutkan oleh para ulama saat menyebutkan syarat-syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa itu lagi. Dan bisa jadi setelah beberapa waktu hati kita kembali melemah, kemudian kita jatuh pada kesalahan yang sama. Nah, kalau seseorang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertekad untuk tidak mengulangi, tapi kemudian seiring waktu dia jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah dosa baru yang tidak menggugurkan taubat yang sudah dia lakukan. Allahu Akbar. Jadi yang penting dalam taubat adalah kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kita sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Dan ketika suatu saat bisa jadi kita jatuh dalam kesalahan yang sama, maka itu disebut sebagai dosa baru yang tidak menggugurkan taubat yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan para ulama ketika mereka dengan detail menyebutkan bahwasanya taubat itu bukanlah tidak jatuh dalam kesalahan yang telah lalu, bukan jatuh dalam kesalahan yang sama, tapi bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Dan penghapus yang kedua adalah penghapus dosa dan kesalahan yang kedua adalah taubat kepada Allah. Maksud saya, menghapus dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa taubat. Iya, kita semuanya memahami bahwasanya yang paling sempurna adalah menggabungkan antara taubat dengan istighfar. Ini juga bisa kita sebut sebagai rencana A atau plan A. Tapi jika dalam kondisi tertentu hati kita belum siap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai hal, maka istighfar tanpa taubat juga bermanfaat dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita meskipun kita belum bertaubat. Kenapa? Karena kita masih terus beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud dengan poin yang kedua ini adalah beristighfar tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah bermanfaat. Ini bisa menjadi plan B untuk kita. Jadi saat kita merasa kita tidak atau belum siap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita menyerupai para fujjar, para pelaku maksiat. Yang mereka itu ketika jatuh dalam maksiat, mereka asyik tenggelam di situ, berlama-lama di situ. Mereka lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa mereka belum siap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang taubat itu lebih berat dibanding sekedar beristighfar. Namun para ulama termasuk Ibn Taimiyah dalam karya beliau ini menjelaskan bahwasanya beristighfar kepada Allah tanpa bertaubat kepadanya juga adalah salah satu penggugur dosa. Ini adalah satu hal yang juga bermanfaat bagi seorang muslim. Maka ketika barangkali kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih lemah dan belum kuat atau belum punya tekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita tetap ingat bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Kita punya Rabb yang Maha mengampuni dan menutup dosa-dosa untuk kemudian kita meminta kepadanya ampunan, beristighfar kepadanya, dan insyaallah dia akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Namun para ulama juga menjelaskan bahwasanya istighfar tanpa taubat ini hendaknya benar-benar bertolak dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membayangkan akibat buruk dosa. Kita yang membayangkan betapa besar azab Allah kepada kita atas hukuman, atas kesalahan-kesalahan itu, kita merasa tidak kuat. Kita merasa takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, hati kita belum kuat untuk bertobat kepadanya. Maka kita yang takut dengan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah beristighfar, dan itu akan menolong kita insyaallah. Tapi bukan istighfar yang sekedar ucapan di mulut. Istighfar yang tidak didasari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada murka dan hukumannya, tapi hanya sekedar kata-kata di mulut, maka ini bukanlah istighfar yang bermanfaat untuk kita. Disyaratkan dalam istighfar tanpa taubat ini, hendaknya hal tersebut berasal dari atau bertolak dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita kepada azab dan hukumannya. Bukan hanya sekedar istighfar yang tidak kita hayati, yang tidak berasal dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut oleh para ulama sebagai istighfar Anda ini butuh istighfar lagi. Jadi istighfar yang tanpa arti, istighfar yang hanya di mulut, kita tidak sungguh-sungguh dalam mengucapkannya, maka ini adalah istighfar yang membutuhkan istighfar. Ini adalah sedikit review untuk halaqah yang telah lalu dengan beberapa penambahan faedah dan penekanan untuk dua poin ini, yaitu poin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya meskipun tanpa taubat, dan keduanya adalah penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berpindah kepada penggugur dosa dan penghapus kesalahan yang ketiga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-thalith al-a'mal as-salihah al-mukaffirah. Yang ketiga adalah amalan-amalan salih yang menghapuskan dosa. Setelah taubat dan istighfar, selanjutnya adalah amalan-amalan salih. Kemudian beliau perinci dengan mengatakan immal kaffarat al-muqaddarah. Baik berupa kafarah-kafarah yang telah ditentukan, wa immal kafarat al-mutlaqah, maupun amalan-amalan soleh penggugur dosa yang tidak ditentukan, kafarah yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kafarah yang sudah ditentukan, ada kafarah yang mutlak dan tidak ditentukan. Beliau menjelaskan immal kafarat al-muqaddarah kama yukaffiru al-mujami'u fi Ramadhan. Amalan-amalan soleh yang menggugurkan dosa ini bisa berupa kafarat yang telah ditentukan. Contohnya adalah kafarat bagi orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan. Ini adalah sebuah kesalahan besar saat seseorang sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ini dilarang. Tidak boleh kita bersenggama di siang hari bulan Ramadhan tanpa uzur, ya. Padahal kita bukan orang yang punya uzur untuk meninggalkan puasa pada hari itu. Nah, kalau sampai ada orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan, meskipun itu dengan pasangannya sendiri, maka agama Islam telah menyiapkan hukuman khusus untuk pelaku kesalahan besar ini, tapi hukuman ini sekaligus sebagai penghapus dosanya. Jadi ini hukuman, tapi kalau kita menjalaninya, kita mentaati hukuman itu, maka saat kita menjalani hukuman ini, maka hal itu menghapuskan dosa kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya dengan bertanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat engkau binasa? Maka dia pun menjelaskan bahwasanya beliau telah jatuh dalam larangan besar. Beliau telah bersenggama dengan pasangan beliau, dengan istri beliau di siang hari bulan Ramadhan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hal tu'tiqu raqabah?" Apakah engkau bisa untuk membebaskan budak? "Hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqabah?" Apakah engkau punya uang, engkau punya harta untuk membebaskan budak? Maka beliau mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW berpindah kepada kafarah yang kedua. Beliau mengatakan, "Apakah engkau bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka dia mengatakan lagi, "Tidak bisa, wahai Rasulullah." Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya pria ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, 1 bulan saja wajib puasa Ramadan, saya sudah jatuh dalam kesalahan seperti ini karena tidak kuat. Maka bagaimana dengan kewajiban puasa 2 bulan untuk saya?" Beliau mengaku, beliau sudah prediksi, beliau sudah hitung-hitung bahwasanya beliau, sahabat pria ini, tidak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tentunya masing-masing dari kita lebih paham dengan kondisi dan kemampuan kita. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Apakah engkau punya makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin?" Maka beliau kembali lagi mengatakan, "Tidak." Jadi ada 3 kafarah untuk orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadan, yaitu membebaskan budak, kalau tidak bisa berpindah kepada yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tidak bisa baru berpindah ke pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan ketiganya dijawab oleh pria ini dengan tegas, beliau tidak bisa. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangkan 1 arak kurma. 1 arak adalah 15 kilogram kurma. Ini kalau kita konversi menjadi timbangan. Ya, karena arak adalah takaran, ya, volume. Ya, jadi maaf ya, jadi ini adalah 15 so', maksud saya bukan 15 kilogram. Ya, jadi 1 arak adalah 15 so', ya. 15 so' yang cukup untuk memberi makan 60 orang miskin. Jadi jatah masing-masing miskin adalah 1/4 so'. Nah, jadi kalau so' itu ya kita bulatkan ukurannya ya menjadi 3 kilogram, maka 1/4 sa' atau 1 mud itu adalah 7.5 ons. Ya, jadi 1 sa' adalah 3 kilogram, 1/2 sa' adalah 1.5 kilogram, dan 1/4 sa' atau 1 mud adalah 7.5 ons, jadi 750 gram dari makanan pokok. Nah, yang disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 15 so' ya, untuk 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah 1/4 so' atau 1 mud atau sekitar 7.5 ons makanan pokok. Ya, jadi itulah kadarnya. Ya. Jadi 1 orang miskin mendapatkan 1 paket makanan pokok seberat kurang lebih 7.5 ons ya, tidak sampai 1 kilogram atau 750 gram. Dan jumlah yang harus diberikan adalah 60 orang. Ya. Tapi kemudian ya, jadi orang ini tidak bisa tiga-tiganya ya, tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa puasa 60 hari, tidak bisa memberi makan 60 orang miskin, maka kemudian Nabi yang mendatangkan makanannya. Beliau mendatangkan 15 sha' kurma, kemudian mengatakan, berikanlah ini kepada orang miskin. Sedekahkanlah kurma ini untuk orang-orang miskin. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku menyedekahkannya untuk orang yang lebih miskin dari aku? Demi Allah, wahai Rasulullah, ya demi Allah, tidak ada di antara dua gunung batunya yang lebih miskin daripada saya. Maksud beliau adalah, demi Allah, di seluruh kota Madinah ini, di seluruh kota Madinah yang terletak di antara dua gunung berbatu, karena kota Madinah terletak di antara dua harrah, ya, ada harrah syarqiyah, ada harrah ghurbiyah, dan harrah artinya adalah gunung berbatu. Boleh mengatakan, di antara dua gunung berbatunya tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Maksudnya saya adalah orang yang paling miskin di kota Madinah. Maka mendengar penjelasannya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, beliau tertawa ya, sampai terlihat gigi beliau, atau gigi geraham yang depan beliau terlihat. Dan beliau mengatakan, kalau begitu, idhab fa'at'imu ahlak. Pergilah dan berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Ya, ini adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang menjadi kafarah. Apa saja kafarah untuk orang yang melakukan kesalahan berupa bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan. Juga menunjukkan kasih sayang beliau, sifat lemah lembut beliau kepada para sahabat beliau yang punya kesalahan besar, tapi ketika diminta untuk menebus kesalahan ini dengan membayar kafarahnya, dia menggelengkan kepala setiap disebutkan satu pilihan kafarahnya. Dan akhirnya semua kurma itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya untuk dinafkahkan, ya, untuk diberikan kepada keluarga beliau sendiri. Ya, ini adalah kafarah bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan. Wal mudhahir, kata beliau, contoh yang lain adalah kafarah zihar. Ya, zihar berasal dari kata zuhur yang artinya adalah punggung. Hakikat dari zihar adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau laksana punggung ibuku. Dia mengatakan, anta alayya ka zuhri ummi. Engkau laksana punggung ibuku. Dan ini adalah sebuah perkataan yang dusta. Ini adalah sebuah perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Karena wanita yang dinikahi telah halal bagi dia. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk menikahi para wanita yang halal. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah oleh kalian wanita yang halal untuk kalian. Dan saat akad nikah kita ucapkan, ijab kabul kita ucapkan, maka wanita yang kita pilih sah menjadi istri kita, dan dia halal untuk kita pergauli. Maka kalau kemudian ada seorang suami muslim yang mengatakan kepada istrinya, engkau laksana punggung ibuku, atau menyebut anggota tubuh yang lain, yang maksudnya adalah engkau haram atas diriku sebagaimana haramnya ibuku atas diriku, maka ini adalah sebuah perkataan yang agung, sebuah perkataan yang buruk, yang tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Dan kalau seorang muslim mengucapkannya, maka berarti dia telah jatuh dalam kesalahan zihar, dan dia harus membayar kafarah. Ya, dalam surat Al-Mujadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim." Orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istri mereka. Orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian kepada istri-istri mereka, sesungguhnya istri-istri mereka bukanlah ibunda mereka. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Sesungguhnya ibunda-ibunda mereka hanyalah wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Dan para istri mereka ini tidak melahirkan mereka, maka mereka bukan ibunda mereka, mereka juga tidak sama hukumnya dengan ibunda mereka. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan kedustaan. Wa innahum la yaquluna munqaran minal qawli wa zura. Nah, jadi inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan ucapan yang buruk ini. Itu adalah perkataan yang mungkar dan juga perkataan yang dusta. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kafarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Ya. Dan orang-orang yang telah melakukan zihar kepada istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dari kesalahan mereka, mereka rujuk dari kesalahan mereka, maka mereka harus membebaskan budak, mereka harus membebaskan seorang budak sebelum keduanya berhubungan intim. Jadi kalau pasangan suami istri ini kemudian ingin berhubungan intim, maka mereka harus membayar kafarahnya dulu dengan membebaskan budak. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Ini adalah nasihat untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, hendaknya dia puasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bersenggama. Jadi kalau suami tersebut tidak mendapatkan budak karena sudah tidak ada, atau ada tapi dia tidak memiliki harta untuk membebaskan, tidak punya harta untuk membeli kemudian membebaskannya, maka dia berpindah kepada pilihan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk puasa berturut-turut, maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi, pilihan yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini adalah kafarah zihar yang harus dibayarkan atau dilakukan oleh seorang muslim kalau dia jatuh dalam kesalahan zihar. Jadi zihar adalah dosa, bahkan dosa besar. Bersenggama di siang hari bulan Ramadan juga adalah dosa, bahkan dosa besar. Maka ada kafarahnya yang harus dilakukan. Tapi kafarah ini kalau kita lakukan, maka gugurlah dosa-dosa kita itu. Nah, jadi ada hikmah gugurnya dosa ketika seorang muslim pasrah menerima hukuman ini, kemudian menjalankannya. Dan ini adalah bagian dari hukum Allah yang berlaku untuk semua muslim, relevan sampai akhir zaman. Maka kita perlu juga untuk memahami ilmu ini. Perlu juga bagi kita untuk memahami bab ini untuk kemudian berhati-hati dalam hal ini. Dan kalau sampai ada sebagian kita yang jatuh dalam kesalahan ini, maka kita bisa menjelaskan apa yang menjadi kewajiban dia, bagaimana jalan taubatnya, apa yang bisa menggugurkan dosanya, yaitu dengan kafarah-kafarah yang telah ditentukan ini. Jadi ini semuanya sudah ditentukan, dan kita melihat ada kesamaan pola antara kafarah jima di siang hari bulan Ramadan dengan kafarah zihar, di mana pilihan pertamanya adalah membebaskan budak, membebaskan satu orang budak. Pilihan keduanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, dan pilihan ketiganya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi ada kesamaan pilihan kafarah pada 2 kesalahan ini. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah wal murtakibu li ba'dhi mahdhuratil hajj. Orang yang melanggar sebagian larangan ibadah haji. Nah, saat seorang muslim menjalankan ibadah haji, maka ada hal-hal yang menjadi pantangan untuknya. Ya, ini perkara-perkara yang sebelumnya boleh tapi menjadi haram saat kita sudah masuk dalam ibadah haji kita. Sama juga ketika kita dalam sholat, maka saat kita sudah takbiratul ihram, haram bagi kita beberapa hal yang sebelumnya halal. Makan itu halal, tapi setelah kita takbir, makan menjadi haram dan membatalkan sholat kita. Minum, berbicara sebelumnya halal, tapi begitu kita takbiratul ihram, maka hal itu menjadi larangan untuk kita. Nah, dalam ibadah haji juga sama, ya. Ada larangan untuk memakai wangi-wangian. Ada larangan untuk memakai pakaian berjahit bagi pria. Ada larangan untuk menutupi kepala langsung, ya, dengan peci dan semacamnya. Kemudian ada larangan untuk memotong kuku. Ada larangan untuk berburu. Ada larangan untuk bersenggama dengan pasangan kita. Ya, ada larangan untuk menutup wajah kita jika kita adalah seorang pria, ya, menurut sebagian ulama. Kemudian bagi para wanita juga ada larangan untuk memakai cadar, dan juga larangan untuk memakai kaos tangan. Ya, ini kurang lebih larangan-larangan yang berlaku untuk orang yang sudah masuk dalam ibadah haji atau ibadah umrah, yang disebut sebagai mahdhuratul ihram. Nah, kalau sampai ada seorang yang sedang beribadah haji melakukan larangan-larangan ini, maka kafarahnya adalah membayar fidyah. Kafarahnya adalah membayar fidyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya, maka hendaknya dia membayar fidyah. Hendaknya dia menebus atau membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih kambing. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan salah satu larangan ihram atau mahdhuratul ihram. Di sini disebutkan, maka barang siapa yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya, kemudian dia harus mencukur rambutnya. Nah, jadi mencukur rambut adalah salah satu larangan ihram juga. Nah, kalau dia sampai sakit atau ada gangguan, kemudian dia harus mencukur rambutnya, maka dia boleh untuk mencukur rambutnya, tapi dia harus menebus kesalahan ini dengan membayar fidyah berupa puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Seperti yang diberlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Di mana Ka'ab bin Ujrah ini kepala beliau penuh dengan kutu. Ya, rambut beliau dipenuhi dengan kutu. Sampai disebutkan bahwasanya sebagian kutu itu berjalan-jalan di wajah beliau. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ka'ab, mali urul waj'a balagha bika ma ara." Wahai Ka'ab, saya tidak menyangka kalau masalahnya sampai sejauh ini. Saya tidak menyangka kalau kutumu sedemikian parah begini. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur rambut beliau. Karena orang yang sedemikian rupa tidak akan bisa khusyuk menjalankan ibadah haji beliau. Maka Ka'ab bin Ujrah mencukur rambut beliau, tapi kemudian beliau membayar fidyah. Nah, fidyahnya boleh memilih. Nah, kalau tadi dalam kafarah jima di siang hari bulan Ramadan, kemudian kafarah zihar berurut, ya, berurutan, tidak boleh berpindah kepada pilihan kedua kecuali kalau kita tidak bisa melakukan pilihan pertama. Tidak boleh berpindah ke pilihan ketiga kecuali kalau kita tidak mampu menjalankan yang kedua. Nah, sedangkan dalam kafarah atau fidyah melanggar larangan ihram ini, kita boleh memilih. Jadi pilihannya ada tiga. Kita boleh memilih mana yang mudah untuk kita atau yang kita sukai, yang paling ringan untuk kita, boleh kita memilihnya. Antara puasa tiga hari atau memberi makan kepada orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Nah, ini adalah pilihannya. Kita boleh memilih. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan redaksi aw. Maka hendaklah dia menebus dengan membayar fidyah berupa puasa atau memberi makan kepada orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Nah, ini diberikan pilihan. Sedangkan tadi dalam kafarah senggama di siang hari bulan Ramadan, beliau mengurutkan. Bisa enggak ini yang pertama? Bisa enggak membebaskan budak? Tidak bisa, baru berpindah kepada yang kedua. Berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi bertahap. Dari yang pertama dulu, baru kedua, yang ketiga. Kafarah atau zihar juga seperti itu. Sedangkan kafarah atau fidyah untuk orang yang melanggar salah satu larangan ihram atau larangan haji adalah memilih salah satu dari tiga pilihan ini. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Beliau mengatakan au tariku ba'dhi wajibatihi, atau orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji. Jadi dalam ibadah haji itu ada rukun, ada wajibat, dan juga ada sunan. Ada halal yang sifatnya rukun. Yakni yang kalau tidak kita kerjakan, maka ibadah haji kita menjadi tidak sah. Rukun haji diantaranya adalah niat. Ya, basang niat, ihram masuk dalam ibadah. Kemudian tawaf, ya, sa'i, dan wukuf di Arafah. Ini adalah rukun haji. Harus kita kerjakan. Kalau sampai ketinggalan, maka haji kita tidak sah. Kemudian ada wajibat, halal yang sifatnya wajib haji, harus kita lakukan, ya, tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan atau secara

Di antara rukunnya adalah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah setiap rakaat, kemudian ruku dan sujud. Jadi kita salat kita tidak sah kecuali kalau kita mendatangkan semua rukun ini. Dan ada juga kewajiban salat atau wajibus salah atau wajibatus salah, seperti misalnya tasyahud awal. Jadi saat kita selesai mengerjakan dua rakaat, kita ada kewajiban untuk duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini termasuk wajib salat, dan menurut mazhab Syafi'i diistilahkan sebagai sunanul ab'ad. Ya, sunnah yang sifatnya ab'ad, yakni kekuatannya mendekati ab'ad haqiqiyah. Kepentingannya, kedudukannya, kekuatannya mendekati bagian ibadah salat yang sesungguhnya, yaitu rukun. Jadi dia di tengah-tengah. Kedudukannya di bawah rukun, tapi di atas sunan, di atas halal yang sunnah. Di atas sunnah-sunnah salat. Maka dia mendekati rukun. Maka disebut sebagai sunnah ab'ad. Karena kedudukannya mendekati ab'ad haqiqiyah dalam salat, yaitu rukun-rukun salat. Nah, kalau kita sedang dalam posisi tasyahud awal, tapi kita lupa untuk melakukannya, justru kita malah langsung bangun berdiri dan sudah dalam posisi berdiri, apalagi sudah memulai Al-Fatihah, kemudian baru kita ingat, maka di sini kita tidak perlu kembali. Kita hendaknya melanjutkan sholat kita di rakaat ketiga, tidak perlu kembali untuk duduk tasyahud. Kenapa? Karena duduk tasyahud ini kalau ditinggalkan karena lupa, maka sholat kita tetap sah. Tapi nanti kita harus menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat. Nah, dalam ibadah haji juga seperti itu. Ada halal yang sifatnya wajib haji tapi tidak sampai tingkat rukun. Misalnya adalah bermalam di Muzdalifah. Ya, kemudian bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian melempar jumrah. Kemudian tawaf wada. Nah, ini semuanya adalah contoh dari wajibatul hajj. Dia tidak sampai derajat rukun, artinya kalau kita meninggalkannya, maka ibadah haji kita masih tetap sah. Masih tetap sah, tapi kita harus membayar dam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih dari beliau, dan para ulama menghukuminya. Athar ini memiliki hukum marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man taraka nusukan falyadhbah syatan, atau man taraka nusukan fa alaihi dam. Ya, barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka hendaklah dia membayar dam. Ya, dam secara bahasa artinya adalah darah. Artinya hendaklah dia mengalirkan darah, menyembelih darah seekor kambing. Nah, ini yang dikenal sebagai dam dalam haji, ya, yang merupakan konsekuensi atau hukuman bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji. Nah, jadi ada beda antara melanggar larangan dengan meninggalkan kewajiban. Orang yang melanggar larangan dalam ibadah haji atau mahdhuratul ihram, kewajibannya adalah menebus dengan membayar fidyah. Bentuknya memilih salah satu dari tiga perkara. Puasa tiga hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Sedangkan mereka yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia tidak bisa memilih. Dia punya kewajiban berupa membayar dam, berupa menyembelih seekor kambing. Ya, ini adalah konsekuensinya. Kemudian yang kelima beliau menjelaskan, au qatilus shayd bil kafaratil muqaddarah. Au qatilus shayd, yang kelima adalah orang yang membunuh binatang buruan.

0: yakni orang yang membunuh binatang buruan di tanah haram atau di luar tanah haram tapi dalam keadaan ihram, dalam keadaan haji atau umrah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sementara kalian dalam keadaan haram. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Dan barang siapa yang membunuhnya secara sengaja di antara kalian, maka hendaknya dia melakukan kafarah berupa menyembelih binatang ternak yang mirip dengan binatang buruan yang dia bunuh. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum hadyan balighal ka'bah. Yang menghukumi dalam hal ini adalah dua orang adil di antara kalian. Yakni binatang buruan yang dikirim kepada para penduduk sekitar Ka'bah. Au kafaratun tu'amu masakin. Atau kafarah berupa memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Jadi pilihan yang kedua adalah memberi makan kepada orang miskin senilai binatang ternak yang semisal dengan binatang buruan yang telah dia bunuh. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kalau dia membunuh seekor rusa misalnya. Rusa adalah binatang buruan, dan kalau kita cari padanannya di antara binatang ternak, kita akan temukan padanannya adalah kambing. Maka dia hendaknya menyembelih seekor kambing, dan dagingnya ini dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram di Mekah. Atau kalau tidak bisa, atau dia boleh memilih. Boleh tidak menyembelih seekor kambing, tapi memberikan makanan kepada orang-orang miskin di Mekah senilai seekor kambing tadi itu. Atau boleh juga berpuasa. Berpuasa dengan jumlah hari sebanyak orang miskin yang bisa dia beri makan dengan uang senilai satu ekor kambing tadi itu. Ini pilihan yang ketiga. Jadi pilihan yang pertamanya adalah menyembelih seekor kambing. Pilihan yang kedua, memberi makan kepada orang miskin senilai seekor kambing. Nah, misalnya kita bisa memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 100 orang misalnya dengan satu ekor kambing. Ya, dengan nilai satu ekor kambing. Katakanlah satu ekor kambing itu nilainya 3 juta. Makanan untuk orang miskin itu nilainya misalnya 30 ribu misalnya. Berarti kita dapat 100 orang miskin. Nah, pilihan yang ketiga adalah puasa sebanyak 100 hari. Karena tadi satu ekor kambing itu nilainya cukup untuk memberi makan 100 orang miskin. Nah, berarti kita berpuasa sebanyak 100 hari. Nah, ini adalah pilihan yang harus dipilih oleh seorang yang membunuh binatang buruan di tanah haram, atau dia membunuh binatang buruan di luar tanah haram tapi dalam keadaan ihram, yang dalam keadaan haji atau umrah. Allahu Akbar, ini adalah sebuah pilihan yang berat atau cukup berat, ya, menyembelih seekor kambing atau membagikan makanan, memberi makan orang miskin senilai satu ekor kambing, atau berpuasa dengan jumlah hari yang cukup banyak. Ini berat, tapi ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan jalan yang harus kita tempuh kalau kita ingin terhapuskan dosa kita saat kita jatuh dalam kesalahan membunuh binatang buruan di tanah haram, atau membunuh binatang buruan saat kita sedang menjalankan ibadah haji atau umrah. Maka kita harus menerima aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemudian mentaatinya, karena itulah jalan yang Allah berikan kalau kita ingin terhapuskan dosa kita. Nah, maka ini semuanya adalah kafarah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah di akhir penjelasan menyebutkan bil kafaratil muqaddarah wa hiya arba'ah. Hadyun wa idqun wa shadaqatun wa siyam. Ya, hukuman-hukuman atau kafarah yang telah ditentukan ini ada empat jenis. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing, kemudian membebaskan seorang budak. Selanjutnya adalah puasa. Kalau kita berbicara tentang jenisnya, berarti menyembelih, membebaskan budak, kemudian sedekah atau memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat adalah puasa. Jadi lima kesalahan tadi punya kafarah yang berbeda-beda, tapi semuanya kembali kepada empat hal ini. Ya, menyembelih, membebaskan budak, memberi makan orang miskin, dan berpuasa. Nah, inilah yang disebut sebagai kafarah muqaddarah, penghapus dosa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Maka ini adalah bagian dari hukum Islam yang wajib untuk kita taati. Karena agama Islam itu kabar dan hukum. Untuk kabar-kabar, kewajiban kita adalah mengimaninya. Percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Itu cara kita untuk mendapatkan pahala dengan mengimani. Adapun hukum-hukum seperti hukum tentang kafarah yang telah ditentukan ini, maka kewajiban seorang muslim adalah menerima ini sebagai hukum Islam, menerima ini sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati hukum ini. Ya, kalau ada sebagian kita yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan seperti ini, maka hendaknya dia taat kepada Allah dengan membayar kafarahnya, menunaikan penebus kesalahan tersebut, dan dengan begitu insyaallah kita keluar dari kesalahan itu dalam keadaan bersih. Ya, kita seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi ada kalanya kita tidak bisa menjalankan plan A atau rencana A. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal, maka disitulah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita melaksanakan plan B, ya, dengan membayar kafarah, menunaikan tebusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu kita bisa mengikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita, dan memotivasi kita untuk semakin banyak beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi.
1: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallah ta'ala ya Ustaz, atas syarah dan juga penjelasan yang beliau sampaikan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bersuara jawab dalam pembahasan ini. Silakan di line telepon 021-823-6543, dan pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di 0819-896543, pembahasan Al-Wasiyatul Sughra. Dan kami berharap pertanyaan terkait dengan pembahasan di sore hari ini. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam ihram atau pada saat kita umroh, dan kemudian diantaranya adalah memakai parfum pada saat belum sebelum tahalul karena tidak sengaja atau karena sebab tidak mengetahui bahwa sabun atau pencuci tangan tersebut ada aroma wangian. Bagaimanakah kafarat atau hukum umrah kita setelah kembali dari ibadah umrah tersebut? Jazakallah khair.
0: Ya, baik. Pada zaman kita ini, sabun-sabun biasanya tidak lepas dari yang namanya pewangi, ya. Baik itu sabun mandi, kemudian shampoo. ataupun sabun cuci tangan yang biasanya tidak lepas dari unsur pewangi. Meskipun tetap ada juga sabun-sabun yang tidak memakai pewangi. Ya, bahkan di Haramain ya, kita bisa dengan mudah insyaallah mendapatkan sabun-sabun yang tanpa pewangi. Ya, maka ini yang sebaiknya kita lakukan ya. Ini yang sebaiknya kita pakai saat kita sedang melakukan perjalanan haji atau umrah. Ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun kalau misalnya kita tidak mendapatkan sabun yang tanpa pewangi seperti ini, dan kita untuk sebagian keperluan kita misalnya mandi di tengah-tengah ibadah umrah, atau cuci tangan saat kita berhenti di rest area, atau saat kita mampir di hotel, ya, maka Allah Ta'ala a'lam ya, yang seperti itu tidak termasuk dalam kategori tatayyub. Tidak termasuk dalam kategori memakai wewangian yang dilarang saat kita menjalankan ibadah haji atau umrah. Karena yang dimaksud adalah bebersih. Ya. Yang dimaksud adalah membersihkan diri, kita ingin mandi atau keramas atau membersihkan tangan kita setelah kita makan. Nah, kemudian kebetulan sabunnya yang kita pakai untuk membersihkan tangan kita mengandung unsur pewangi. Jadi tidak ada niat untuk memakai parfum. Tidak ada niat untuk memakai wangian. Ya, itu adalah sesuatu yang ngikut. Ya. Kita ingin membersihkan tangan atau badan kita, tapi sabun yang ada mengandung wewangian. Jadi yang seperti ini, insyaallah tidak masuk dalam kategori melanggar larangan ihram, maka tidak ada konsekuensinya berupa membayar fidyah. Walhamdulillah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
2: Umu di Madinah.
1: Silakan Umu, pertanyaannya.
2: Barakallahu fiik Ustaz. Ini Ustaz, orang yang berbuat maksiat tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. Ketiga, orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Bagaimana dengan catatan dosa-dosa yang ketiga orang itu tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bisa disimak Ustaz pertanyaan beliau? Nah, silakan Ustaz.
0: Iya, kira-kira secara global saya bisa menangkapnya, alhamdulillah ya. Jadi orang yang tidak tahu hukum suatu permasalahan ya, dia menyangka itu bukan maksiat padahal itu adalah maksiat. Misalnya orang yang tahu misalnya orang yang tidak tahu kalau bermain musik itu adalah maksiat. Betapa banyak orang di zaman kita muslim, dia mencintai kebenaran, mengagungkan Allah dan Rasulnya, tapi karena keterbatasan ilmu, dia tidak tahu kalau itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah tidak tahu kalau yang dilakukan adalah maksiat. Seandainya dia tahu kalau itu maksiat, barangkali dia tidak akan meninggalkannya. Nah, maka para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang tidak tahu hukum itu hukumnya sama dengan orang yang tidak sengaja. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, innallaha tajawaza an ummati. Maaf, bukan hadis yang ini, tapi hadis yang satu lagi. Rufi'a. Nah, inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa an-nisyan wa mastukrihu alayh. Ya, hadis yang saya maksud adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah mengampuni dari umatku al-khata', ya, ketidaksengajaan, wa an-nisyan, yaitu lupa, dan sesuatu yang terjadi karena dipaksa. Jadi kalau ada maksiat yang kita lakukan, dalam keadaan kita tidak sengaja atau lupa. Ya, lupa itu maksudnya kita tahu itu salah, tapi kita sedang lupa. Misalnya kita tahu bahwasanya makan itu membatalkan puasa. Tapi kadang-kadang kita ada pada kondisi kita lupa kalau kita sedang berpuasa. Akhirnya apa? Kita makan di siang hari. Kita sedang berpuasa, kita sudah sahur. Kita tahu kalau makan itu membatalkan puasa, tapi kita lupa kalau kita sedang dalam kondisi puasa. Yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dipaksa. Ya, ini semuanya dimaafkan dalam agama kita, walhamdulillah. Nah, orang yang tidak tahu hukum itu sama dengan orang yang tidak sengaja. Jadi dia termasuk dimaafkan juga. Tapi bisa jadi dia tercela kalau dia teledor, ya, artinya kurang belajar, dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menghadiri majelis taklim, dia tidak belajar kepada para ulama, tidak belajar agama, sehingga akhirnya hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau syirik itu mengeluarkan orang dari Islam. Dia tidak tahu kalau zina itu dosa besar. Dia tidak tahu kalau bermain musik itu diharamkan dalam Islam, dan itu adalah pendapat para ulama lintas madhab, ya, para imam yang empat semuanya sepakat akan hal itu. Nah, jadi bisa jadi kalau memang benar-benar dia tidak tahu, maka dia termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tercela dari sisi lain karena dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar ilmu yang wajib atas dia. Dan mengetahui hukum halal haram seperti ini termasuk ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua tentang orang yang marah, ya, orang yang marah. Para ulama membedakan antara orang yang marah, ya, yang sampai tingkat tidak sadar, ya, dalam arti marah dia membuat dia tidak sadar. Seperti orang yang gila yang kehilangan kesadarannya. Maka kemarahan yang seperti ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau ada sesuatu yang terjadi, ya, dalam posisi marah seperti itu, maka dia tidak dihitung, ya. Misalnya ada orang yang marahnya luar biasa sampai tingkat tidak sadar, kemudian dia menceraikan istrinya. Maka yang seperti ini konsekuensinya tidak dihitung dalam agama kita. Nah, kemudian marah yang kedua adalah marah yang tidak sampai tingkat itu. Artinya orang tersulut emosinya tapi dia masih sadar. Nah, kalau orang marah tapi dia masih sadar, maka kesalahan yang dilakukan memiliki konsekuensi. Kalau dia menceraikan istrinya, kalau dia membunuh orang, kalau dia merusak barang orang, maka yang seperti itu tetap dihitung konsekuensinya karena marahnya adalah marah yang masih sadar. Dan tentunya kita mengetahui kalau orang mencerai istrinya itu pasti karena marah. Nah, kalau setiap marah kita enggak hitung konsekuensinya, maka berarti semua perceraian tidak ada konsekuensinya. Makanya di sini para ulama membedakan antara orang yang marah sehingga sampai tingkat kehilangan kesadaran dengan orang yang marah tapi dia masih bisa sadar, ya, dia masih sadar apa yang dia ucapkan, dia tahu apa yang dia lontarkan, ya. Maka ini semuanya masih dihitung sebagai orang yang sadar, ya, sehingga perbuatannya memiliki konsekuensi dalam pandangan Islam. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya.
1: Alhamdulillah, namsa jazakallah khair atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan jawabannya. Demikian ibu yang bertanya di Cibinong, barakallahu fik, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu dan telah datang waktu salat maghrib di Jember. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini, Ustaz, silakan.
0: Saudara dan saudari pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar tentang perkara ketiga yang bisa menggugurkan dosa kita, yaitu amal-amal soleh. Jadi amal soleh itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Dan di antara amal soleh itu adalah kafarah yang telah ditentukan dalam agama kita, baik berupa kafarah bersenggama pada siang hari bulan Ramadan, kafarah zihar, kafarah melanggar larangan ihram, kafarah melakukan, kafarah meninggalkan kewajiban haji, juga kafarah membunuh binatang buruan di tanah haram atau saat kita ihram. Ya, ini semuanya termasuk amal soleh yang menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kapan kita jatuh dalam kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita segera mengikuti kesalahan itu dengan berbagai amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin besar dan semakin banyak, maka akan semakin sempurna amal-amal soleh itu menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, itulah kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makifina fihi abada wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

0: anda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه
2: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya ia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua lalu memasukinya tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut lalu mereka berkata sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas, aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun, aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada.' Lalu batu tersebut merenggang lagi. Namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, 'Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka. Kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak.' Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan upahku.' Aku menjawab, 'Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada.' Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man

0: الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang Nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: kalian.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'kub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

0: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, yang lalu sudah kita bahas terkait dengan makanan yang pertama sekali Allah subhanahu wa ta'ala suguhkan untuk penduduk surga. Artinya salah satu daripada kenikmatan surga yaitu makan dan minum dengan rincian dan dengan rincian minuman dan makanan yang sudah kita bahas. Sekarang muncul pertanyaan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah efek daripada makan dan minuman penduduk surga yang disantap dan dinikmati penduduk surga itu sama seperti efek makanan dan minuman yang disantap oleh penduduk dunia? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya efek daripada makannya kita dan minumnya kita yaitu buang air besar dan buang air kecil. Dan hal-hal yang lain seperti keringat dan hal-hal yang lainnya yang tentunya hal itu menimbulkan bau yang tak sedap, bahkan benda yang dikeluarkan itu benda yang menjijikkan. Lantas apakah seperti itu juga yang akan dialami oleh penduduk surga? Waqat yatabadaru ila dhihni anna at-ta'ama wash-sharaba fil jannati yantaju anhu ma yantaju an at-ta'ami ahli ad-dunya washarabahum min al-bawli wal-gha'iti wal-mukhati wal-buzaqi wa nahwi dhalik. Mungkin terbetiklah dalam benak kita bahwasanya makanan dan minuman penduduk surga akan menimbulkan efek, akan membawa atau akan menimbulkan hal yang lain, yaitu seperti yang terjadi pada penduduk dunia, pada makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk dunia. Seperti yang akhirnya akan buang air kecil, buang air besar, wal mukhat, mukhat itu yaitu ingus, wal buzak, dan dahak dan seterusnya. Ya karena memang ikhwah itu semua berasal dari makanan yang kita santap. keringat. Keringat itu kan merupakan air yang itu juga berasal dari apa yang kita minum. Buang air kecil pipis kita misalnya, itu juga berasal dari minum yang kita minum. Demikian juga makanan akan menimbulkan yang berakhir dengan keluarnya tinja yang merupakan kotoran dan najis. Apakah seperti itu yang akan terjadi pada penduduk surga? Maka ditegaskan bahwasanya wal amru laisa kadzalik. Tidak seperti itu urusannya. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Dengan artian, makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk surga, efeknya tidak sama dengan makanan dan minuman yang dinikmati oleh penduduk dunia. Apabila penduduk dunia, mereka makan dan minum yang akhirnya akan mengeluarkan, memberikan efek yaitu buang air kecil, buang air besar, ada ludah, ada dahak, ada keringat, dan lain-lainnya. Maka sesungguhnya penduduk surga tidak akan mengalami hal itu semuanya sama sekali. Ya, sama sekali tidak akan menimbulkan hal itu semua. Fal jannatu darun khalisatun minal adza. Surga itu adalah kampung yang bersih dari berbagai

bentuknya, dari penampakannya, dari baunya itu akan mengganggu. Dan di dalam surga bukan hanya hal-hal seperti itu. Segala perkara yang mengganggu itu tidak ada dalam surga. Ya, tidak ada. Tidak ada dalam surga. Semua hal yang menjijikkan tidak ada dalam surga. Karena ikhwah, bisa saja yang namanya menjijikkan itu bukan najis. Seperti ingus misalnya, air ludah misalnya, air liur itu bukan najis. Tapi kan menjijikkan. Seperti kotoran yang muncul di mata, itu gak najis tapi kan menjijikkan. Atau kerak-kerak yang ada di telinga, itu gak najis tapi kan menjijikkan. Demikian ikhwah. Jadi di dalam surga segala perkara yang menjijikkan, apalagi sampai disebut kotoran atau najis, itu tidak ada, tidak akan pernah ada di dalam surga. Demikian ikhwah, surga bersih dari itu semua. Wa ahluha mutahharuna min aushabi ahli dunya. Dan penduduk surga itu bebas, suci, bersih dari semua kotoran-kotoran yang dibawa, kotoran-kotoran yang ada, yang terjadi, yang muncul, yang timbul di penduduk dunia. Demikian ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di dunia ini apa yang muncul dari tubuh kita itu menimbulkan hal yang tidak enak. Ya, keringat misalnya, ya keringat. Ya, orang lain mungkin kalau kesenggol dengan keringat kita dia enggak suka. Mungkin bagi kita keringat itu satu hal yang baik, sehat dan seterusnya, tapi ikhwah, ya, itu untuk kita. Dan kita pun tidak akan betah dengan keringat itu. Kita ingin bebas dari keringat itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mungkin mandi supaya tak berkeringat lagi. Demikian pula keringatnya keringat kita dan dia bukan najis. Tapi begitulah ikhwah, ya. Apalagi nih misalnya dari mulai semua, hampir semua yang ada lubangnya itu mengeluarkan yang tidak sedap, yang tidak enak. Apa dari mana nih? Mata misalnya, matanya kan sering mengeluarkan benda-benda yang ya kita sendiri kalau ada orang melihatnya kita malu. Bahkan kalau teman-teman dekat kita tahu itu di matamu tolong dibersihkan tuh ada kotorannya. Padahal itu bukan najis, tapi kita enggak suka orang melihat kita dalam keadaan yang ada kotoran di mata kita. Padahal itu bukan najis dan juga enggak ada baunya pun. Ya. Dan itu akan menjijikkan bagi orang lain. Makanya coba diginikan mata, berikan kepada yang lain. Pasti berarti mereka gak suka. Mereka akan marah. Apalagi telinga nih, telinga. Wah, kotoran yang ada di telinga. Kalau itu ada baunya pun. Apalagi hidung misalnya. Hidung, banyak yang keluar dari hidung. Dengan berbagai macam jenis warna. Ya. Dari mungkin dari, kalau dia berpenyakit, ada warna hijau, ada jernih, ada yang warna darah mungkin karena dia mimisan. Demikian ikhwah. Apalagi lubang yang lain misalnya mulut. Wah, mulutnya lebih banyak lagi ikhwah. Bukan hanya air liur. Bukan hanya dahak. Keluar dari mulut kita muntah misalnya. Nah, demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Apalagi hawa. Ya, hawa mulut. Ya, hawa mulut. Apalagi kalau orang yang lambungnya kurang bagus. Akhirnya mengeluarkan bau mulut yang tak sedap. Demikian ikhwah, itu bau keluar dari mulut dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyedapkan. Keluar dari mulut kita ini yang hari-hari kita pakai. Apalagi nih? Nah, pokoknya pori-pori, udah semua. Semua yang ada rongganya mengeluarkan hal-hal yang tak sedap. Walaupun dia enggak dikatakan enggak sedap, tapi tetap saja dia tidak disukai oleh orang yang lain, bukan yang dirinya sendiri. Demikian ikhwah, apalagi yang kalau keluar itu akibat penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Begitulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan penduduk surga terbebas dari itu semua. Terbebas dari itu semua. Tidak ada satupun terjadi hal itu pada penduduk-penduduk surga. Wa fil hadits alladhi yarwihi sahiba as-sahihain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh si pemilik dua kitab sahih. Maksudnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi

0: sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, nafian hadadzon, untuk menampik ini semua, ya, untuk menampik ini semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tegas dan jelas menyatakan apa yang terjadi pada penduduk dunia tidak akan pernah terjadi pada penduduk surga akibat dari makan dan minum tersebut. Apa kata beliau? Awwalu jumrat zumratin talijul jannata suratuhum ala suratul qamar lailatal badri la yabsuquna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatuna fiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan rombongan pertama, awwalu zumratin, rombongan pertama yang masuk ke surga, ya, bentuk mereka, penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama, bulan Lailatul Badri, bulan pada malam purnama, ya, bulan pada malam purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah. Wala yamtakhitun, tidak juga mengeluarkan lendir ingus. Wala yataghawwatuna fiha, dan juga tidak buang air besar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk yang paling sempurna, ya, dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu ala suratil qamar Lailatul Badri. Bentuk mereka itu bagaikan, ya, bentuk mereka itu bentuk bulan Lailatul Badri, yaitu bagaikan bulan pada malam purnama, artinya bulan purnama, ya. Oh, apa mereka bulat-bulat begitu seperti purnama? Enggak begitu, ikhwah, ya. Enggak begitu. Ini merupakan lambang, ya, merupakan lambang keindahan yang sempurna. Ya, kalau kita lihat bulan purnama, ikhwah, ya, kalau kita lihat bulan purnama, bentuknya sempurna, tidak ada cacat. Jadi penduduk surga itu bentuk fisik mereka sempurna bagaikan bulan purnama, tidak ada cacat. Jadi bukan mereka bentuk surga itu, bentuk penduduk surga itu masuk surga bulat-bulat gitu macam-macam bola, enggak begitu maksudnya, ya. Jadi penampakan mereka sempurna, tiada cacat sama sekali. Demikian, ikhwah. Kemudian kalau kita lihat bulan purnama itu apa, ikhwah? Dia terang tapi tak menyilaukan. Terang tapi tak menyilaukan. Bayangkan, ikhwah. Jadi kalaupun kita memandangnya, itu tidak membuat mata kita menjadi sakit. Itulah bulan purnama. Dia bercahaya tapi tak menyilaukan. Dan dia jelas, ikhwah. Bulan purnama itu jelas. Jadi bukan seperti yang sekarang orang-orang ketika mereka berfoto, mereka buat agak blur-blur begitu supaya enggak ketahuan di mana cacat-cacat yang ada di wajahnya. Begitu, ikhwah. Difilter dan seterusnya. Purnama, penduduk surga tak seperti itu. Enggak perlu pakai di blur-blur. Mereka jelas, asli mereka begitulah dia. Original, hakiki. Demikian, ikhwah. Ya. Jadi mereka itu jelas. Ya. Jelas, keindahan mereka itu jelas yang hakiki. Tanpa ada disamar-samar. Ya, kalau kita lihat orang sekarang, ikhwah, wanita lah kita bilang, ya. Keindahan mereka itu yang mungkin orang mengatakan cantik mempesona, itu setelah bermagai macam ada yang diletakkan, dibubuhkan. Seperti bedak lah misalnya, foundation lah misalnya, atau apalah namanya, barulah akhirnya, atau dengan ketika dia berfoto, maka digunakan berbagai macam pencahayaan yang pas supaya dia terlihat sangat menawan. Kalau penduduk surga tak seperti itu, tak perlu ada lighting, tak perlu ada bedak, tak perlu ada foundation, tak perlu ada dempul-dempul yang harus menutupi cacat-cacat yang ada di wajah dan tubuh, enggak perlu, ikhwah. Dia itu jelas bulan bagaikan bulan purnama, ya. Jelas dan tidak ada samar. Kemudian apa lagi, ikhwah, bulan purnama itu? Bulan purnama itu, ikhwah, kalau kita lihat kan kita tenang dan nyaman melihatnya. Bulan purnama itu, ya. Menenangkan jiwa, indah mempesona, tidak bosan memandangnya. Itulah bulan purnama. Makanya kalau ada orang-orang yang, ya, mungkin dia gak punya kegiatan, dia senang melihat bulan purnama, dia bisa berlama-lama memandang bulan purnama itu. Mungkin dengan berbagai macam gelayutan pikiran yang ada di benaknya, ya, mungkin sedang melamunkan apa, intinya sambil memandang bulan purnama. Makanya apalagi kalau mereka para pujangga, mereka tak habis guratan-guratan pena mereka untuk mengungkapkan bagaimana keindahan sebuah bulan purnama. Begitulah ikhwah. Kemudian tidak ada kegelapan, ya kan? Bulan purnama itu terang, tidak ada kegelapan. Berapa banyak kita lihat benda itu terang, tapi kita tidak bisa menikmati untuk melihatnya. Karena silau, matahari misalnya. Demikian ikhwah. Itulah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gelombang pertama, ya. Ataupun rombongan pertama yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yaitu mereka bagaikan bulan purnama. Dan mereka itu ayya wasuquna fiha, mereka tak meludah di surga, tidak ada air ludah. Ya, tidak ada cuh meludah, enggak ada lagi meludah-ludah lagi di surga. Tidak ada buang ingus. Jadi enggak ada lagi yang kena flu di surga. Tidak ada yang meler, tidak ada, ya. Tidak ada, dan juga tidak ada yang buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian walaisa hadza khassun bi awwali zumratin tadkhul jannah. Dan ini bukan untuk rombongan pertama saja. Jadi jangan dikira ketika Rasulullah mengatakan awwalu zumratin tadkhul jannah suratu ala suratil qamar atul badri la yasquna fiha wa la yamtakhituna fiha wa la yataghayyatuna fiha. Ini rombongan pertama seperti ini. Tipi mereka bukan berarti yang disebut dengan bahwasanya yang bagaikan bulan purnama itu dan tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus dan semuanya, itu hanya untuk rombongan pertama. Enggak. Demikian juga untuk rombongan-rombongan berikutnya yang masuk ke dalam surga. Walaisa hadza khassun li awwali zumratin tadkhul jannah. Dan ini bukan sifat khusus untuk rombongan pertama yang masuk surga. Wa innama huwa 'amun fi kulli man yadkhul jannah. Sifat ini yaitu tidak meludah, tidak ada ingus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Sifat ini itu umum untuk seluruh penduduk surga dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir. Ya. Dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin an Abi Hurairah, dalam satu riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamar lailatal badri, bahwasanya rombongan pertama yang masuk, yang Allah izinkan masuk ke surga dari kalangan umatku, bentuk mereka bagaikan bulan purnama. Penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama. Summal ladzina yalunahum ala ashaddin najmi fis samai idha'atan. Kemudian rombongan berikutnya itu penampakan mereka itu bagaikan bintang yang paling terang, bintang di langit yang paling terang. Bintang di langit yang paling terang, an-najmu ikhwah. An-najmu itu beda antara an-najmu dengan kaukab. Jamaknya kawakib. An-najmu itu planet atau benda langit tapi yang memang memiliki cahaya sendiri seperti matahari, ya. Matahari itu kan punya cahaya sendiri. Di langit ini kan ada ikhwah, cahaya itu memang muncul dari zat dia, dari planet itu sendiri, seperti matahari kan memang cahayanya sendiri. Ada benda langit itu yang cahayanya itu berasal dari pantulan cahaya yang lain. Seperti bulan misalnya, bulan itu tidak ada cahayanya. Tapi dia mendapatkan pantulan, tapi dia terlihat terang dikarenakan pantulan dari cahaya matahari. Demikian juga planet-planet yang lain. Jadi apabila planet itu planet yang memang memiliki cahaya sendiri. di dalam bahasa Arab dikatakan an-najmu, ya, bintang. Kita katakan bintang lah ya. Adapun kalau planet tersebut yang tidak memiliki cahaya matahari, tidak memiliki cahaya sendiri, kalaupun dia bercahaya cahaya dari pantulan dari benda yang ada cahayanya, mereka di dalam bahasa Arab disebutkan kawakib, ya, kawakib. Seperti dalam Al-Quran kan ada wan najmi idza hawa, an-najm itu artinya yang bintang yang punya cahaya sendiri seperti matahari dan lain-lainnya. Adapun kawkab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba. Nah, ketika sudah malam datang menjelang, ya, ra'a kawkaba, beliau melihat kawkaba. Kawkaba itu adalah bintang. Jadi itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dan di sini Rasulullah enggak menyebutkan bintang ataupun planet yang tidak bercahaya, tapi ini yang bercahayanya. Summal ladzina yalunahum ala ashaddi najmin fis samai idha'atan. Kemudian setelah yang mereka bentuknya seperti penampakannya seperti penampakan bulan purnama indah mempesona yang tidak jemu memandangnya, ya. Rombongan berikutnya itu bagaikan bintang yang sangat terang. Ya, kalau orang Arab mengatakan bintang yang sangat terang itu yaitu syi'ra. Itu disebutkan kan dalam surat An-Najm, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Sungguhnya dia adalah Tuhannya bintang syi'ra. Itu bintang syi'ra adalah bintang yang paling terang. Syi'ra. Karena sebagian orang Arab ada yang menyembah bintang Syi'ra ini. Makanya ayat membantah apa yang mereka lakukan. Allah itu Tuhannya tuh Rabbu Syi'ra, Tuhannya Syi'ra. Allah merupakan Tuhannya Syi'ra. Tuhannya bintang Syi'ra itu. Jadi jangan menyembah bintang Syi'ra, tapi sembahlah Tuhannya bintang Syi'ra yang menciptakan Syi'ra. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam kalau bahasa Latin mungkin Sirius begitu, ikhwah, bintang Sirius. Ada memang planet yang juga bercahaya seperti Venus itu cukup terang, tapi dia nggak punya cahaya sendiri, dia pantulan daripada matahari itu, ikhwah. Jadi intinya bahwasanya rombongan yang kedua itu terangnya itu bagaikan bintang yang paling terang di atas langit, itulah dia. Ya kalau kita rincikan ya Syi'ra tadi itulah. Ya kemudian summa hum ba'da dzalika manazil. Kemudian mereka yang datang ketiga rombongannya kurang dari itu cahayanya. Wala yataghawwatun, dan mereka itu tidak buang air besar. Wala yatabawwadun, mereka tidak buang air kecil. Wala yamtakhitun, tidak juga buang ingus. Wala yabzuqun, dan mereka juga tidak meludah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya, falladhi yatafawwatu fihi ahlul jannati mimma nassa alaihi fil hadisi quwwatu nuri kulli min kulli minhum. Yang membuat adanya perbedaan klaster, adanya perbedaan tingkatan dari kalangan penduduk surga itu terkait dengan kekuatan cahaya, ya, yang muncul dari diri mereka. Kekuatan cahaya yang muncul dari diri mereka. Ya, seperti rombongan yang pertama itu bagaikan bulan purnama. Rombongan kedua itu bagaikan bintang-bintang yang paling terang. Rombongan ketiga, ya, cahayanya kurang dari bintang yang paling terang tersebut. Demikian seterusnya. Ya, tapi mereka tetap bercahaya. Hanya klaster-klaster itu, klaster penduduk surga itu ditandai dengan terang, ditandai dengan klaster terang dan redupnya cahaya yang muncul dari diri mereka. Demikian ikhwah. Wa amma khulusuhum minal adza, adapun sucinya mereka dari kotoran, fa innahum yashtarikuna fihi jami'an. Sungguhnya semuanya seperti itu. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau masalah cahaya, ya memang mereka berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, berbeda-beda klaster-klasternya. saja tentang mereka terbebas dari kotoran, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada ingus, tidak meludah, tidak keringat. Itu semua terjadi untuk seluruh penduduk surga di tingkatan manapun dan di rombongan manapun. Ya, jadi penduduk surga bebas dari ini semua. Fahum la yataghawwatun, di mana semua penduduk surga itu tanpa terkecuali tidak buang air besar, wala yatabawwalun, tidak buang air kecil, wala yatfulun, tidak meludah, wala yabzaqun, tidak mendahak, wala yamtakhitun, dan juga tidak beringus. Wa qad yuqalu fa aina tadhhabu fudulati at'ami syarab. Mungkin ada yang mengatakan, terus kemana itu ampas kotoran-kotorannya? Ya kak, sebagaimana kalau kita di dunia, kejadiannya kalau kita makan, kemudian kita telan, sari makanan diserap oleh tubuh, kotoran sisanya itu merupakan ampas, ampasnya dibuang. Demikian juga ikhwah, ya. Demikian juga minuman. Minuman kemudian diserap oleh tubuh, melalui nanti dimasuk ke ginjal, ginjal nanti dialah mengolah, kemudian sisanya masuk ke kandung, masuk ke ureter, masuk kandung kemih, kemudian dibuang dalam bentuk urin. Ini kan ikhwah. Ya, kalau dia makanan, nanti dia masuk ke lambung, kemudian di lambung akan dicerna dengan memberikan apa namanya asam lambung, ya, dia telah ikut mencerna, asalkan asam lambung ini kelebihan. Demikian, kemudian masuk ke usus 12 jari, diserap, kemudian masuk ke usus besar, di usus besar diolah lagi, kemudian dan seterusnya, akhirnya sisanya itu ampas yang masuk, yang keluar melalui anus. Demikian ikhwah, ya itulah dia. Ada, semuanya ada ampasnya. Lantas penduduk surga itu kemana perginya? Kalau dia makan, perginya kemana? Ampas-ampasnya. Apa memang tidak ada ampas sama sekali? Demikian ikhwah. Mungkin kita mikir, karena kan biasanya seseorang itu berpikir dengan sesuai dengan apa informasi yang masuk pada dirinya. Demikian ikhwah. Kalau dia tidak punya informasi yang valid tentang masalah penduduk surga, maka dia akan mengkiaskan penduduk surga dengan dirinya. Demikian ikhwah. Ya. Dia akan begitu. Umumnya manusia itu ikhwah, ketika dia melihat seseorang atau tingkah seseorang, dia lebih cenderung akan mengkiaskan dengan pengalamannya atau dengan dirinya sendiri. Demikian, karena belum ada sebelum dia dapat info yang valid tentang sesuatu itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW memberikan info yang valid tentang masa penduduk surga. Jangan kita kias-kiaskan penduduk surga dengan diri kita. Demikian ikhwah, ya. Baik, kalau ada yang bertanya, terus ampas-ampas yang dimakan dan yang minum itu kemana perginya? Waqad wajjaha hadis su'al ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kibali ashabihi. Dan ternyata pertanyaan ini pernah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afada anna baqaya at-ta'ami wasyarabi tatahawwalu ila rashhin. Qarashil miski yafidu min ajsadihi. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya makan dan minuman yang disantap oleh penduduk surga, yang dinikmati oleh penduduk surga, itu akan berubah menjadi ampas-ampasnya ataupun makan tersebut akan berubah menjadi apa? Keringat-keringat. Loh, keringat-keringat. Tapi keringat itu berupa kesturi. Bayangkan ikhwah, kalau keringat kita ini kalau kita cium, itu kan ada asam-asamnya gitu, asam-asam pahit gitu ikhwah. Kalau kita cium, apalagi kalau keringatnya dari ketiak, aduh lebih asam lagi mungkin ikhwah, ya. Lebih asam, lebih pahit lagi dia. Tapi penduduk surga itu ketika dia keringat, berarti penduduk surga itu ada keringat. Tapi keringatnya itu aroma kesturi. Jadi enggak perlu lagi beli-beli minyak kesturi di sana. Mungkin enggak ada juga penjual minyak wangi di sana. Enggak perlu kita oles-oleskan. Kita kenapa kita perlu minyak wangi, perlu lotion, ya, perlu hand body misalnya, ya. Di samping untuk kesehatan kulit juga untuk menimbulkan wangi. Demikian ikhwah. Jadi kita tuh perlu wangi-wangian. Supaya bau yang gak sedap dari tubuh kita itu bisa dihilangkan. Atau minimal bisa dikalahkan dengan parfum-parfum yang kita pakai. Demikian ikhwah. Tentunya tujuannya agar orang yang ada di sekitar kita tak terganggu dengan aroma yang gak sedap yang muncul dari diri kita. Minimal kita pun bisa menikmati aroma wangi itu. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itulah dia. Makanya manusia itu ya kalau dia memiliki ya rezeki yang lebih, dia akan membutuhkan parfum untuk menghilangkan aroma-aroma tak sedap dari tubuhnya. Semakin banyak duitnya, semakin banyak rezekinya, dia juga akan membeli parfum yang kualitasnya tinggi, yang lebih wangi, yang lebih lama aromanya, yang mungkin semerbaknya lebih wangi. Demikian ikhwah. Itulah dia. Hanya saja memang kalau wanita gak boleh keluar rumah. Demikian ikhwah. Dan seorang wanita pun ketika dia bersama suaminya, dia ingin agar aroma tubuhnya itu, aroma yang keluar dari tubuhnya itu wangi. Demikian ikhwah. Dia ketika dia dicium oleh suaminya, dia dalam keadaan wangi. Dia pun gelisah kalau seandainya suami mengatakan, "Dek, kamu kok bau ya, dia? Kok asem ya, Dek?" Dia kan gelisah. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana seorang suami juga ingin dia mencium aroma wangi dari istrinya. Istri juga begitu. Dia kepinginnya sih kalau suaminya itu juga wangi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, aku itu suka berhias di hadapan istriku. Sebagaimana aku suka kalau istriku berhias di hadapanku. Jadi kalau seorang suami ingin agar istrinya wangi, maka ketahuilah sang istri, para istri pun suka kalau suami itu wangi. Demikian ikhwah. Hanya saja memang dari sisi perasaan agak lebih tajam dirasakan oleh sang perempuan kalau dikatakan dia itu baunya gak sedap. Ketimbang laki-laki. Ya. Laki-laki dibilang, kamu baunya gak sedap. Alah. Begitu. Mungkin gak gitu peduli dia. Yang penting duitnya banyak. Mungkin begitu ikhwah ya. Tapi kalau perempuan gak bisa digitukan. Kalau dikatakan, ih kamu agak bau. Dia akan gelisah itu ikhwah. Ya dari sisi perasaan lah. Tapi intinya ikhwah, laki-laki kepingin kalau suaminya itu, istrinya itu wangi, istri juga begitu. Para istri juga kepingin agar mereka juga tidak suka juga kalau muncul dari suaminya itu aroma-aroma yang gak baik, gak enak. Termasuk tuh aroma rokok itu. Ya. Kalau ditanya itu, istri-istri yang suaminya merokok, tanya, suka gak dia aroma rokok itu? Pasti gak suka. Kecuali kalau istrinya juga merokok. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, penduduk surga itu dia makan dan dia minum nanti akan keluar dari hasil makan dan minumnya itu keluar dengan keringat aromanya aroma kesturi, masya Allah. Ya, ingat ini kesturi surga bukan kesturi dunia, beda ikhwah. Kalau kesturi dunia sudah bisalah kita agak-agak yang begini aromanya. Tetapi kesturinya surga dengan dunia itu hanya ada kesamaan makna. Tapi tidak ada kesamaan hakiki. Nah, demikian ikhwah ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa'utubihi mutasyabihah, diberikan apa yang mirip. Mirip itu dari sisi nama saja. Tidak hakikat. Seperti buah-buahan dan makanan yang pernah kita bahas ya. Bahwasanya satu buahan itu memiliki berbagai macam aroma cita rasa. Aroma dan cita rasa. Demikian ikhwah. Ya, jadi sama-sama kesturi sih namanya. Al-misku. Tapi hakikat al-misku yang ada di surga itu tidak, bahkan sangat jauh dari hakikat parfum kesturi yang ada di dunia. Intinya walaupun sama-sama kesturi, tapi kesturinya surga mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Demikian ikhwah, tak terbetik dalam hati kita sebegitu aromanya. Jadi kalau kita bayang-bayangkan ya enggak terbayang juga ikhwah. Kalau masih terbayang oleh kita, berarti tak seperti itulah kesturi surga. Dia jauh di atas itu. Karena Allah katakan, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak akan pernah terbetik dalam hati. Semua kenikmatan surga itu tak pernah terbetik dalam hati siapapun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang kami rahasiakan dari kesenangan-kesenangan surga. Min qurrati a'yun, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan akan apa yang pernah mereka lakukan. Jadi semua nikmat surga itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya itu masih rahasia. Demikian itu. Bagaimananya itu? Cita rasanya apapun dia itu masih wala khatara ala qalbil bashar, di luar dari benak manusia. Kemudian ikhwah, lanjutkan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kama tatahawalu ba'dhum aidan, bahwasanya makanan minum itu akan berubah nanti menjadi keringat yang aromanya aroma kasturi. Ya fiyadu fi min ajsadihim, yang keluar dari seluruh jasad mereka. Kama tahawwala, kama yatahawwalu ba'dun minhu aidan ila jusa, sebagaimana sebagian makanan itu juga berubah menjadi sendawa. Walakinnahu jusaun tanba'itsu minhu rawa'ihun thayyibatun 'aqabatu 'athratin. Tapi aroma sendawa itu aromanya aroma wangi. Demikian ikhwah. Ikhwah, kalau di dunia ada orang sendawa, apalagi sendawanya enggak kuat, kita katakan enggak sopan kan? Demikian ikhwah. Apalagi sendawanya di hadapan orang. Begitu, di hadapan orang, kita katakan pasti enggak sopan. Ya. Pasti enggak sopan ikhwah. Dan sendawa itu kadang-kadang aromanya aroma yang dimakan, yang baru makan durian, sendawa-sendawa durian lah dia. Yang baru makan jengkol, sendawa jengkol lah dia. Demikian ikhwah. Tapi di surga nanti sendawa itu aromanya bukan aroma makanan, tapi aromanya aroma parfum. Jadi ketika dia sendawa, ini sebahagian ya, secara umum dia itu akan berubah, makanan minuman berubah menjadi keringat yang aromanya aroma kasturi yang muncul dari seluruh badan. Ya. Adapun sendawa sebagiannya itu muncul berupa sendawa. Jadi kan begitu sendawa wangi gitu ya. Bayangkan ikhwah, kalau seandainya ada seorang sendawa memunculkan parfum wangi itu seperti bukhor. Mungkin para pemirsa tahu bukhor itu kayu cendana dibakar itu kan aroma wangi tuh, satu ruangan bisa wangi. Ah, kalau penduduk surga sendawa satu aroma wangi gitu kira-kira. Mungkin kalau ada orang seperti itu di dunia ini, kita suruh sendawa aja dia supaya wangi aroma. Demikian ikhwah. Itulah dia penduduk surga. Jadi dia sendawa, aromanya wangi. Kemudian, wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di surga dan minum di surga. Walayat fulun. Mereka tidak meludah. Walayat abawalun. Tidak juga buang air kecil. Walayat agawatun. Dan juga tidak buang air besar. Walayam takhitun. Tidak juga mereka mengeluarkan ingus. Qalu, para sahabat bertanya, fama balu ta'am, terus ya Rasulullah, gimana dengan makanannya? Ya, kalau makanan yang disantap, ya apa-apa. Kalau di dunia, karena memang mereka kan penduduk dunia, yang mereka tahu bahwasanya kotoran-kotoran itu, tinja-tinja itu muncul dikarenakan mereka makan. Makanya kalau gak ada makan, ya gak ada tinja. Gak ada minum, ya gak ada urin, gak ada air kecilnya. Itu ikhwah. Terus karena mereka mengkiaskan dengan apa yang terjadi biasanya pada diri mereka, makanya mereka bertanya, yo, penduduk surga itu makan. Terus kemana ya Rasulullah? Kemana ya Rasulullah? Jadi mereka mengkiaskan dengan kondisi mereka di dunia. Terus kemana itu sisa-sisa makan itu ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, jusa'un kajusa'il misk. Nanti akan berubah menjadi sendawa. Sendawanya sendawa kasturi. Masya Allah. Demikian ikhwah. Mungkin para pemirsa pernah tahulah dari mana kasturi yang asli itu. Ya, misk yang asli itu berasal dari rusa kasturi namanya ikhwah. Jadi kalau ada benjolan di bagian bawah tubuhnya itu, benjolan itu bisa diambil. Nah, isinya itu nanti kalau mungkin para pemirsa pernah lihat ini ya, pernah lihat kalau ada orang yang kakinya bengkak di sendi itu, kalau dibelahkan itu ada seperti kapur-kapur begitu isinya. Ya, seperti kapur-kapur begitulah. Nah, itulah isinya di dalam benjolan rusa kasturi itu. Dan itu wanginya luar biasa. Ya, mereka olah lagi ikhwah sehingga menjadi parfum. Itulah bahan dasarnya dari benjolan yang terjadi pada tubuh rusa kasturi. Itu enggak semua rusa, hanya rusa kasturi. Para pemirsa bisa cari di Google ya, bagaimana bentuknya rusa kasturi. Dan dari situlah bahan dasarnya diubah, diolah sehingga menjadi aroma kasturi. Dan itu aroma parfum yang paling top pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling top, paling wangi. Ikhwah. Sehingga Rasulullah SAW sering kalau mengibaratkan sebuah parfum, wangi-wangian itu selalu menyebutkan al-misku, kasturi. Karena itu memang parfum yang paling mewah pada saat itu. Sebagaimana kalau Rasulullah SAW menyebutkan tentang kendaraan, kendaraan yang paling mewah adalah unta merah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, li ayyahdiyallahu bika rajulan, sungguh apabila Allah memberi seseorang hidayah melalui dirimu, khairul laka min humur na'am. Itu lebih baik ketimbang unta merah. Itu akan lebih baik ketimbang unta merah. Karena unta merah itu kendaraan yang paling mewah, yang paling top, yang great, yang paling tinggi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk parfum itu misk. Itu wangi-wangian yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling top pada saat itu. Demikian ikhwah. Jadi untuk makanan-makanan yang disantap oleh penduduk surga, demikian juga minuman-minuman itu sekali lagi tidak menjadi kotoran apapun, tapi dia akan menjadi keringat, sebagian akan menjadi keringat, dan keringat ini mengeluarkan aroma kasturi. Ya, ingat kasturi surga enggak sama dengan kasturinya dunia. Atau sebagian lagi itu akan berubah menjadi sendawa. Begitu ya. Sendawa. Sendawa itu mengeluarkan aroma kasturi. Ya, mengeluarkan aroma kasturi juga. Begitulah kondisi penduduk surga itu ikhwah, di mana kondisi mereka di surga itu hanya ada nikmat dan terus nikmat, semakin nikmat dan semakin nikmat. Tidak ada sedikit pun di sana lahu, tidak ada perucapan yang sia-sia, ya, tidak ada di sana la ta'ab, tidak ada rasa letih, dan semuanya hanya nikmat, enak, wangi, dan seterusnya. Semua kenikmatan dunia itu di sana itu dan sempurna, jauh dari apa yang terbetik dalam hati kita. Semua kesusahan yang pernah kita rasakan di dunia itu tidak akan ada lagi ditemui di surga kelak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah makanan minuman yang disantap oleh penduduk surga itu malah berubah menjadi berupa keringat ataupun sendawa, dan aroma yang dikeluarkan itu adalah aroma minyak kasturi, aroma wangi kasturi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum untuk kajian kita pada pagi hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema penduduk surga suci dari kotoran dunia. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Ibu Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika imbalan dan kenikmatan surga kita ceritakan kepada anak remaja agar mereka termotivasi motivasi melakukan ketaatan, tapi belum berefek, Ustadz. Bolehkah kita memberikan iming-iming hadiah agar anak terbiasa sholat berjamaah di masjid, agar terbangun kebiasaan sambil kita terus memberikan pemahaman? Padahal kita sudah membiasakan sholat di masjid sejak masih kecil, tapi setelah remaja sepertinya timbul kemalasan dari anak tersebut karena qadarullah bersekolah di sekolah umum. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah.
0: Barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, memberikan imbalan terhadap anak-anak tujuannya untuk membiasakan satu perkara yang baik, apakah terkait dengan sholat, ibadah, akhlak yang mulia, ya, adab, itu dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Muawidh, Rubaiyah bin Muawidh, di mana dia mengatakan, kunna nusawi musibyanana, kami itu membiasakan mengajarkan berpuasa untuk anak-anak kami. Kisah ini ikhwah terjadi di awal ketika diwajibkannya puasa, yaitu puasa pada waktu itu puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kenapa ini ada puasa Asyura, beliau mengatakan bahwasanya nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kata beliau, kami lebih berhak terhadap Musa ketimbang mereka, ketimbang orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian fasama fa'amara an-nas bisiyamihi, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Intinya itulah merupakan puasa wajib pertama kaum muslimin. Dan pada saat itu, kata Rubaiyah binti Muawidh, kunna nusawi musibyanana, kami itu mengajarkan, membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Fanaja'allahu lu'batan minal 'ain, dan kami buatkan untuk mereka, kami siapkan untuk mereka hadiah lu'bah, boneka dari katun, ya, dari katun. Fa in baka 'ala dzalik, apabila mereka nangis karena lapar, atainah, kami berikan itu boneka-boneka itu. Hatta yakuna 'indal iftar, demikian seterusnya hingga berbuka. Dengan artian, ya, dari sini boleh kita memberikan iming-iming hadiah, tapi jangan hanya iming-iming, ya. Menjanjikan dan harus tepati janjinya. Ya. Kalau dahulu ikhwah, iming-imingnya, janjinya itu diberi boneka. Karena memang itu yang menarik bagi mereka. Kalau sekarang, mungkin anak-anak sekarang, kalau kita suruh puasa, kita kasih boneka, mungkin tak tertariklah dia. Ya. Jadi, coba janjikan hadiah yang menarik untuk dirinya. Tidak harus mahal, tapi menarik. Demikian, apa yang dia suka. Kadang-kadang anak itu suka makan-makan di luar misalnya. Atau apa nih misalnya. Atau mungkin dia hanya minta mentahnya. Jadi orang Medan bilang mentahnya aja. Apa itu? Langsung cash. Cash flow. Demikian. Langsung beri cash. Demikian. Kalau boneka, alah boneka. Mama. Mungkin gak begitu menarik kalau boneka. Bagi anak sekarang. Demikian. Jadi intinya boleh ikhwah. Ya. Untuk mengajarkan mereka suatu ibadah, membiasakan mereka suatu ibadah, suatu hal, apa namanya, untuk suatu hal yang bermanfaat. Misalnya nih, nah, kalau kamu hafal 2 juz, nanti Umi bawa kamu umroh. Oh, itu bagus sekali, ikhwah. Ya, umroh, ya, tentu kan gak semua orang bisa kalau seperti ini. Tapi janji itu bagus, ya. Dia melakukan satu perbuatan yang baik, dijanjikan untuk ibadah luar biasa. Karena kan umroh ini ikhwah, walaupun itu ibadah, tapi kan itu jalan-jalan religi. Demikian ikhwah. Ya. Jalan-jalan religi. Jadi ikhwah, itu boleh. Nah, tapi ingat, janjikanlah sesuatu yang tidak memberatkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Jangan menjanjikan sesuatu yang memberatkan. Dijanjikan anaknya, nak, kalau kamu hafal 10 juz, nanti akan bawa kamu ke umroh. Oh, dia saja enggak pernah umroh. Demikian. Jadi jangan janjikan sesuatu yang menyulitkan. Janjikanlah sesuatu yang mungkin untuk ditepati. Itu yang terpenting. Jadi itu dibolehkan dalam Islam. Ya, itu dibolehkan dalam Islam. Supaya nanti terbiasa melakukan sebuah kebaikan atau terbiasa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk masyarakatnya. Itu dibolehkan. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi tidak terlarang. Oh, nanti Ustaz dia ikhlas, nanti dia apa namanya? Nanti dia tidak ini deh, tidak terbiasa untuk tidak ikhlas, terbiasa nanti hanya untuk nominal ikhwah. Itu berikutnya. Ya, itu berikutnya. Kalau dia sudah terbiasa melakukan itu ikhwah, insyaallah. Insyaallah. Bagi ikhwan-ikhwan ataupun kaum muslimin yang sudah pernah mencoba ini, ketika si anak sudah terbiasa, itu dia enggak minta lagi ikhwah. Demikian, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Yang rumitnya kan untuk memulainya, memulai perbuatan baik itu ikhwah. Itu yang rumitnya. Tapi kalau dia sudah terbiasa, dia sudah terbiasa enggak akan minta apa-apa lagi. Demikian ikhwah. Nah, seperti kalau puasa misalnya, mungkin kalau anak kita itu dia membiasakan diri untuk misalkan diri supaya puasa, ketika dia berusia misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita kasih satu hari sekian ribu misalnya, sesuai dengan apalah perjanjian janji kita dengan dia. Tapi ingat ya, harus ditepati setiap janji yang kita berikan kepada dia. Dan setiap hari ya diberikan. Demikian ikhwah, dengan apa janjinya. Ya, demikian ikhwah. Kalau dia sudah besar, paling dia gak akan minta lagi. Hanya dikalkulasilah satu bulan ini, satu bulan langsung sekian. Mungkin begitu kan. Tapi intinya adalah itu dibolehkan dalam syariat kita demi untuk mendidik anak-anak dengan cara seperti itu. Dan berikutnya nanti kita akan bahas juga, akan kita motivasi dia supaya tetap ikhlas pada Allah. Dan itu ketika dia sudah besar, sudah baligh. Insya Allah mereka akan bisa menuju ke arah sana. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang telah menjalankan rukun Islam, namun orang tadi mengagungkan keris-keris keramat secara berlebihan, yakni keris tadi senantiasa dimandikan apabila malam Jumat Kliwon, dengan keyakinan apabila keris tadi tidak dimandikan, maka akan mendatangkan kemudorotan. Apakah hal ini termasuk kesyirikan besar Ustaz, yang akan menghalanginya masuk ke surga? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukurna.
0: Ikhwa rahimanallah wa iyyakum. Allah berfirman, wa yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak di antara mereka beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka telah mensekutukan Allah dengan yang lain. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka beriman kepada Allah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberikan mereka rezeki. Tapi mereka mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka meyakini ada satu hal yang bisa memberikan mereka mudarat dengan tanpa alasan. Ya, satu hal yang dapat mendatangkan kesialan misalnya. Dan di Indonesia hal seperti ini masih banyak ikhwah. Makanya muncullah yang namanya sesajian-sesajian. Sesajian yang dilarung ke laut pantai selatan. Nanti ada juga di pantai-pantai barat Sumatera. Demikian ikhwah. Ada sesajian seperti itu. Terkadang kaum muslimin melakukan sesajian, di sesajian ini diberikan di sebuah mungkin gunung lah namanya, kaki gunung lah, atau pohon yang dianggap keramat lah. Demikian ikhwah. Dan ini gak dibolehkan. Dan ini termasuk kesyirikan. Demikian ikhwah. Karena yang memberikan mudarat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang memberikan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini suatu benda mati yang bisa memudaratkan, bisa memberi manfaat, itu tak ubahnya sama seperti berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang terdahulu. Demikian ikhwah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa atau Nabi apa, lupa saya. Mereka, ancaman umatnya mereka, mereka akan mengadukan agar ketuhan mereka, agar Nabi ini didatangkan kualat, didatangkan kemudaratan oleh tuhan-tuhan berhala-berhala yang mereka sembah. Demikian ikhwah. Sehingga Nabi ini mengatakan, kalu tayyarna bikum. Demikian ikhwah. Dari kata-kata tatayyur. Dan ini semua merupakan kesyirikan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya innama ar-ruqa wal azaim, innama ar-ruqa Wattiwalata wattamaim syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tiwalah yaitu pelet-pelet yang dahulu orang memakainya untuk membuat orang lain supaya sayang dengan dia. Kemudian wattamaim dan juga wattamaim dan juga jimat-jimat syirkun. Demikian juga Allah mengatakan innamat tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tatayur itu merupakan kesyirikan. Jadi itu tidak dibolehkan sama sekali. Itu merupakan kesyirikan. Demikian ikhwah. Karena meyakini adanya kekuatan yang ada pada keris-keris tersebut. Sehingga dia perlu dimandikan. Dengan keyakinan kalau seandainya tidak dimandikan akan menimbulkan kemudaratan. Dan ini tak dibolehkan. Dan itu sama dengan yang diyakini oleh para penyembah-penyembah berhala terdahulu. Yang mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu bisa mendatangkan mudorot. Bahasa kita bisa mendatangkan kualat apabila dia tidak disembah. Dan dengan ikhwah, kalau keris itu berarti berhala model baru. Dan saya mengkhawatirkan kalau hal itu bisa membuat pelakunya itu malah bisa keluar dari Islam. Demikian ikhwah. Kalau dia tahu tapi dia tetap lakukan, saya mengkhawatirkan hal itu ikhwah. Karena ini merupakan sebuah kesyirikan. Dan syirik itu merupakan satu keyakinan yang diberantas oleh dari nabi-nabi terdahulu. Karena para nabi terdahulu, hadaf mereka, ya target mereka adalah menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Ini yang pertama dan yang utama mereka lakukan. Demikian ikhwah. Ini yang pertama dan yang paling utama yang mereka lakukan. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, hal-hal seperti itu tidak dibolehkan. Nah, ini kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru dzunu innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tapi masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia inginkan. Artinya kalau ada seorang muslim dan dia meninggal dengan membawa dosa kesyirikan, maka dosa syirik tersebut tidak akan ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Kalau seandainya syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya dalam neraka. Kalau syiriknya syirik yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia akan dibakar terlebih dahulu di surga, walaupun di neraka, walaupun akhirnya dia masuk surga. Tapi intinya, semua perbuatan syirik tidak akan ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal belum sempat taubat kepada Allah dari kesyirikan. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu merupakan bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa may yu'minu aktsaruhum billah. Ya, illa wahum musyrikun, berbanyak mereka itu beriman kepada Allah, tapi sungguhnya mereka itu berbuat syirik. Beriman kepada Allah, tapi juga mereka mensekutukan Allah dengan cara-cara seperti itu. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf, aku lu qawli hadza, wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirul muslimin, innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatul Islam jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga suci dari kotoran dunia. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 9. 3.1 FM Radio Roja Palu, 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiy ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مصلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
1: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: هيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau. Wahibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku.
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan anakmu.
3: Roja 756 kHz.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
6: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
7: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
8: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Abi Musa Al-Ashari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

0: adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan ber-

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

0: Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini, karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa' wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu, ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, famubiquha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya, ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar, ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita, apakah kita ingin maju atau ingin mundur. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
7: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu

0: ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat

0: kepadamu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الموت ويع
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: 100.1 FM.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kami dapat menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan secara langsung bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi kajian kitab Ad-Dawa. Dan kali ini akan membahas mengenai maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Kami hadirkan dari Masjid Radu Salihin Kota Bekasi. Dan untuk itu kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mazkurun ma'juruni Ustaz.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi, dan juga kepada para pemirsa Roja TV serta pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa membolak-balikkan hati kita kepada ketaatannya di atas istiqomah, di atas agamanya, sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Dan hati bisa tidak istiqomah dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Kemudian kita sudah membahas sebagian bahwa perbuatan dosa akan bisa memalingkan hati seseorang dari istiqomah. Ya. Dan hati itu menentukan keimanan seorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah iman seseorang bisa lurus, bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan ternyata perbuatan maksiat bisa membuat hati berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wala tahsib anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimihima wa jahimiha faqat. Jangan engkau menyangka dan mengira bahwa firman Allah dalam surat Al-Infitar 13 dan 14, sesungguhnya orang baik berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat jelek, berlaku dosa, berada dalam neraka jahim, ya, kesengsaraan. Jangan engkau menyangka ayat ini, ya, terbatas untuk nikmat dan siksa akhirat saja. Ya. Ayat mengatakan, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Bahwa Orang yang berbuat baik nanti akan berada dalam sebuah kenikmatan. Orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, dosa akan berada di jahim. Itu tidak hanya terbatas nanti di akhirat. Balhum, ya, bal fi daurihim astalatahum kadalik. Bahkan, ya, bahkan mereka sama berada dalam tiga tempat, ya, sama merasakan nikmat dan merasakan sengsara. Tempat tiga tempat itu mana? Akni dar dunya wa dar al barzah wa dar al qarar, yaitu di dunia, di alam barzah, alam kubur, dan juga di akhirat. Artinya orang yang berbuat baik akan merasakan nikmat dari perbuatan baik itu di dunia, tidak hanya nanti di akhirat, ya, diberi kontan juga oleh Allah Ta'ala di dunia selain di akhirat. Apa buktinya, apa dalilnya para jemaah, ya, surat An-Nahl 97, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, perhatikan surat An-Nahl 97, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan orang yang beramal soleh, berbuat baik, dunia dan akhirat. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman ketika dia beramal soleh, wahu di sini, wahu hal, beriman. Apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Ya. Ibnu Katsir menulis perkataan salafus saleh, para salaf. Apa diantaranya? Rizki yang halal di dunia. Al-qona'ah, nerima atas karunia Allah di dunia. Dan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini. Ya. Dan ketika kita beramal soleh, bahagia para jemaah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Sholat nikmat. Ya. Bahkan Nabi berkata kepada Bilal apa? Ya Bilal kum, arihna bisholah. Wahai Bilal, berdiri. Istirahatkan kami dengan sholat. Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fisholah. Dijadikan nikmatnya pandangan mataku, pandanganku apa? Dalam sholat. Ini dunia sudah nikmat. Wala najziyannahum ajrahum biasa dimakanu ya'malun. Ya, akan dibalas dengan jauh lebih baik dari apa yang diperbuat itu di akhirat. Ya. Demikian juga di dalam apa? Di dalam alam barzah. Bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, lalu tiba datang orang yang putih, bersih, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Si mayit pun heran bertanya, siapa engkau? Ya, engkau wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Abshir. Hada. Hada liyawmul ladhi tu'at. Ana amalukas soleh. Kabar gembira. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang baik ini. Ya, dengan senang hati si mayit melihatnya. Kemudian ditanya siapa engkau, engkau penuh dengan kebaikan, dikala dia sendiri tidak ada yang menemani di alam kubur, ada orang baik datang menghampirinya, baunya harum, penuh dengan kebaikan. Ketika ditanya, heran, ada teman ini, siapa engkau? Apa kata orang itu? Abshir, hadal yaumul ladhi tu'at, kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Hadis, ya, riwayat Imam An-Nasai dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara ibnu Azib. Ya. Apa kata beliau? Fahaula fi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan di tempat tiga tempat ini. Ya, di dunia, di alam barzah, juga di akhirat. Wahaula fi jahim. Begitu pula dengan orang yang berbuat dosa.
3: mereka akan merasakan kesengsaraan dosanya di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat, para jemaah. Ya. Wahalin na'imu illa na'imul qalbi, bukankah nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang dirasakan oleh hati? Ya. Nabi bersabda apa? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Rawahul Bukhari. Bukankah kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di mana? Di sini, saudara. Kita tadi sholat subuh berjamaah. Dilanjut kajian tadi, Bulughul Maram. Kita lanjut sekarang, ad-da'wah dawah. Antum bertahan di sini. Bukankah itu nikmat hati? Ya. Orang membantu orang, nikmat hati. Berbagi dengan orang yang perlu. Nikmat. Bahagia. Gitu. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh, atau sebaliknya berbuat dosa, itu akan tersiksa. Wahal al-adabu illa adabul qalbi, bukankah yang namanya adab atau siksa adalah siksaan hati? Ada orang tersiksa apa? Tersiksa hatinya. Meskipun hartanya banyak. Ada orang bahagia, meskipun duitnya tidak banyak. Seperti punya dunia dan isinya, seperti yang sampai oleh Nabi, karena bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi taka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha akhrajahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu, tidak tahu. Seperti punya dunia dan isinya. Bukankah bahagia? Mana ya hati? Para jemaah. Nah, tapi mereka yang berbuat dosa, itu juga akan merasakan tersiksanya. Ya. Wa ayyu azabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni atau wal hazan. Azab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, wadikis sodr, wa iradihi anillah wa daril akhirah. Ya. Adab mana yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut? Ya. Sampai takut sama bayangannya, tidak bisa hidup dengan tenang. Ya. Rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat, wa ta'alluqihi bi ghairillah wa inqita'ihi min anillah bi kulli wadin minhu syu'bah. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpalingnya orang itu dari Allah dan negeri akhirat, serta menggantungkan dirinya kepada selain Allah dan memutuskan hubungan dirinya dengan Allah dan masing-masing itu bikulli wadin min husyubah. Ya, setiap lembah ada apa, lereng-lerengnya, ada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan kesedihan, ketakutan, ada cabang-cabangnya. Takut nimbul takut yang lain, timbul takut yang lain. Ini para jemaah. Ya. Dan yang bisa ditakut-takuti hanyalah mereka yang bisa digoda setan, alias anggotanya setan, anak buahnya setan. Setan yang nakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'idukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Ya, Al-Baqarah 268, Allah berfirman apa? Setan nakut-nakuti dengan kemiskinan serta fahsya, kekejian, yaitu kebakhilan, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmatnya. Ya. Dan keutamaannya. Ini para jemaah. Ya. Sementara, kalau orang beriman tidak. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa sedih. Ya. Kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Kalau jadi wali Allah tidak ada rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzi amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut, rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman, orang bertakwa. Ya. Dengar BBM langka, sudah panik. Dengar gas langka, panik buying. Ketakutan, harga-harga naik. Ketakutan. Padahal kalau jujur, ya, usaha yang dikerjakan atau pendapatan yang dimiliki masih ada sisanya dan banyak sisanya, tapi takut. Bahkan orang yang sehat, aman, yang dimakan hari ini ada seperti punya duda dan isinya. Bukankah itu bahagia hati, saudara? Itu hak, benar adanya. Bukan kabar dari manusia biasa, kabar yang disampaikan oleh manusia luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang beliau ucapkan bukan hawa nafsu, tapi wahyu semata. Yang diwahyukan oleh yang menciptakan manusia, yang memberikan kebahagiaan kepada manusia. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hati ini, jangan sampai berbuat dosa, ya. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ujub, dari tidak bersyukur, macam-macam dosa hati kita. Kenapa? Akan membuat sengsara. Dosa itu membuat sengsara orang, bukan hanya di akhirat dunia, di alam barzah, juga di akhirat, ya. Di dunia juga akan merasakan, ya. Di kuburan juga akan merasakan. Seperti ya, yang Allah Ta'ala sampaikan ya dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ya, neraka itu ditampakkan pagi dan sore kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ayat ini dijadikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama, sebagai dalil Quran tentang adanya adab kubur. Setiap hari dan pagi dan sore neraka ditampakkan, ya. Dan nanti pada hari kiamat, silakan, ya, Fir'aun dan teman-temannya silakan masuk adab yang lebih pedih, ya, yang lebih pedih, ya. Kemudian juga disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ketika Utsman, ya, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, bukan berdiri di atas kuburan, ya, di pinggir kuburannya, beliau nangis sampai apa? Sampai jenggotnya basah, ya. Faqila lahu, ditanya, ya, tadkuru jannah wan nar wala tabki wa tabki min hadza. Engkau mengingat surga, menyebut surga dan neraka, tapi kamu enggak nangis, tapi nangis kamu karena kuburan ini. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah. Ya. Rasulullah bersabda, kubur merupakan apa? Tempat pertama di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau orang selamat dari sisa kubur, maka setelah alam barzah lebih mudah. Ya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Adapun yang tidak selamat dari sisa kubur, ya, maka setelahnya lebih parah. Seperti tadi, ya, ayat tadi, ashaddal adzab. An-naru yu'raduna, ya, 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Bahwa neraka, ya, ditampakkan kepada mereka pagi dan sore, ya. Al-annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Pagi sore neraka ditampakkan di alam barzah, kuburan. Nanti disuruh masuk adab yang lebih pedih. Seperti tadi perkataan Utsman bin Affan, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selamat dari kuburan, setelah itu lebih mudah. Dan orang yang tidak selamat dari alam barzah, maka setelahnya lebih, lebih parah. Ya. Dan beliau nyampaikan alasan lagi dengan sabda Rasul. Rasul bersabda apa? Ma ra'aitu mamdaron qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan dibandingkan dengan pemandangan yang di kuburan. Nah, kita orang-orang ya, kaum muslimin banyak ngerokok di kuburan, ngobrol di kuburan. Bahkan ngantar jenazah, ketawa-ketawa, duduk di atas kuburan. Ya, ini. Sementara Utsman menangis. Padahal Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Rasul dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, ma ra'aitu mamdaron qat illa wal qabru afdha minhu. Hadis ini, riwayat Ibnu Majah, dan hadisnya Hasan. Juga Tirmidzi dan juga Hakim. Ya. Ini para jamaah. Dengan demikian, harus bertambah keimanan dan keyakinan bahwa yang namanya bahagia itu di hati. Yang namanya nikmat itu di hati. Nikmat itu tidak hanya didapatkan sebagai janji Allah bagi orang beriman di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Ya, kita baca Quran nikmat. Bahkan Nabi bersabda apa? Salatun mankunna fihi wajada bihidna halawatal iman. Aliyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yaqul an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudhafa fin nar. Rawi Muslim. Ya, tiga perkara. Jika seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu, akan merasakan lezat, manis, nikmatnya iman. Di mana? Di dunia. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Sehingga ukurannya Allah cinta atau tidak. Kalau cinta saya lakukan, kalau tidak saya tidak kerjakan. Yang kedua, mencintai orang karena apa? Karena Allah. Bukan karena kebaikannya. Karena ketakwaan. Karena kebaikannya. Yang ketiga adalah tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana tidak suka dilempar ke dalam api. Di mana di dunia merasakan manisnya? Dulu kita bergelimang dengan kesyirikan, tidak mau kembali, nikmat. Dulu bergelimang dengan perbuatan bid'ah, tidak mau kembali, nikmat. Dulu berbuat maksiat, mungkin sahabat sampai tahapan berzina, tobat, nikmat. Di dunia sudah merasakan nikmat. Dan sebaliknya, orang yang pernah berbuat keburukan, ya, berzina, membunuh, minum-minum keras. Coba orang yang kecanduan narkoba, apakah nikmat? Tidak. Tidak nikmat. Sengsara mereka. Di atas kesengsaraan para jemaah. Nah itu. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa'innahu yasumuhu su'al azab. Segala sesuatu, ya, yang dijadikan sandaran dan lebih dicintai dibandingkan Allah, maka hal tersebut akan membawa kepada rasa su'al azab, azab yang sangat buruk. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita cintai selain Allah, yang kita jadikan sebagai sandaran menggantungkan diri kepadanya selain Allah, maka pada hakikatnya adalah azab yang sangat memedihkan, adab yang sangat buruk. Ya, katanya narkoba bisa nikmat, tapi kecanduan. Akhirnya orang bilang apa? Jadi buset, budak setan, ketergantungan. Tidak ada ketergantungan untuk membuat orang bahagia. Para jamaah, hilang sesaat, karena akalnya hilang. Senang sesaat, karena akalnya hilang. Nanti tambah lagi, tambah lagi. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi thalatha marrat fi hadhihi ad-dar. Wah, ini perhatikan ya. Karena beliau adalah pemerhati dan pelaku, ya, kebaikan. As-sa'ir ilallah, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Apa kata beliau? Kata Al-Qayyim, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diadab 3 kali di dunia. Ini. Jadi orang yang mencintai selain Allah, cinta dunia, cinta anak, cinta istri, melebihi cintanya kepada Allah, kul in kana abaukum wa banaukum ya wa azwajuk wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Nah ini ya di dunia ya, surat At-Taubah ayat 24, katakanlah ya, jika ayah-ayahmu, kemudian anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu ya, keluargamu, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian suka lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, tunggu saat Allah mendatangkan urusannya. Ya, ini para jemaah. Maka orang yang mencintai selain Allah di dunia ini akan merasakan 3 siksaan. Perhatikan di sini. Apa saja 3 siksaan? Bahwa yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Dia diadab sebelum mendapatkan yang diinginkan sampai dapat. Ya. Orang yang ngejar harta, jabatan, harta, tahta, wanita, sampai apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukankah itu tersiksa? Harus bersaing, sehingga pakai teriji, gasa, gesek, gosok. Bukankah itu tersiksa? Ya. Jadi ketika merebut itu, sudah tersiksa, kata beliau. Sampai dapat. Ya tentu saja, dikatakan, mencintai selain Allah. Tapi, kalau dia mencari harta untuk menafkahi keluarganya sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Nah, ini karena Allah. Paham di sini? Dia ingat hadis Nabi, kafabil mar'is man an yubayya'a man yaqub. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dia harus keluar, ya. Memeras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan tidak kenal hujan, tidak kenal basah. Ya. Siang tidak pernah kenal dengan terik matahari untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dapat selain nafkah ada sisa, pakai untuk haji, pakai untuk umroh, pakai untuk sedekah, pakai untuk macam-macam. Nah, berarti ini apa? Bukan masuk ke dalam golongan ini. Ya. Golongan ini dengan catatan apa kata beliau? Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah, nikmat semua para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika nyari nafkah, termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak, membabi buta, ya. Lebih-lebih tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu akan tersiksa, ya. Kenapa? Tidak dapat pahala. Beda dengan orang yang kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak kenal basah karena hujan, tidak kenal panas karena terik matahari, untuk nafkah anak istrinya, tetap menjaga sholatnya, ada lebih diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak seperti itu. Ya, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena ketaatan. Ya dia maksud bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia mencari, itu sudah tersisa sampai dapat. Yang kedua, faida hasala udiba bihi hala husulihi. Ketika sudah dapat apa yang diinginkan dari harta yang dipejar sana kemari, itu diadab lagi ketika sudah dapat. Dengan apa? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Takut hartanya itu apa? Dirampok orang, ya, salbihi diambil dengan paksa, wafawa tidak pun hilang, ya. Akhirnya apa? Korun, ya, korun, ya. Dia apa? Sampai yang jaga hartanya itu, ya, yang jaga kuncinya banyak sekali, ya. Orang-orang yang menjaga hartanya korun itu para jemaah. Makanya kalau orang yang, ya, orang yang kaya saingan sampai main dengan cara tidak sehat, ya, jatuhin sana, jatuhin sini, kan tersiksa itu. Saling ancam, mengancam untuk saling membangkrutkan satu sama lain, itu tersiksa. Bahkan ancamannya sudah sampai kepada apa? Fisik sampai jiwa, betul? Yang dibunuh ada banyak. Ketika dapat, ketika berusaha itu tersiksa. Ketika dapat tersiksa lagi, apa? Tersiksa takut dicuri orang. Nah, takut hilang. Akhirnya apa? Wah, banyak itu ya pengawalnya, ya, yang jaga. Wattanghis, wattankit alaih, ya. Takut mengalami kesulitan lagi nantinya. Ini. Wa anwa'il minal adab fi hadhil mu'aradat, dan berbagai macam dari ketersiksaan, ya, semuanya itu. Fa idza suribahu ishtadda alaihi adabuhu. Yang ketiga, ketika hartanya kena orang, ya. Ada juga kena dengan cara yang tidak fair, ada yang fair. Karena ketika dia untuk dapat tender, harus usaha begini. Setelah dapat tender, harus dipertahankan. Itu juga tersiksa. Setelah dipertahankan, ternyata kalah lagi. Ya, itu juga tersiksa lagi. Atau dirampok orang, dibegal orang, ditipu orang. Ya, itu semuanya ketersiksaan. Kalau semata-mata hanya ingin dunia. Ya. Maka nanti dunia hammahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu da'inaih walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa tatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu tadi, rasa takut, tiga takut. Ya. Rasa apa? Diadab. Tersiksa ketika merebut dunia itu. Tersiksa ketika sudah mendapatkan. Bagaimana cara menjaganya? Cuma jadi dirampok. Tersiksa ternyata sudah beralih jadi dirampok. Ini, tersiksa. Ya. Dan barang siapa? Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa? Akhirat menjadi tujuannya. Bekerja, mencari nafkah, anak istri, nanti mau nabung untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fukara wal masakin, berarti akhirat. Ya. Barang siapa akhirat di tujuannya, Allah akan menolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup. Ya. Di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Lalu itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negeri, negeri dunia, alam barzah di kuburan, dan juga di akhirat. Kebanyakan orang itu kan minta kontan. Ya kan? Minta kontan itu banyak minta kontan. Maunya di sini apa? Bahagia hati, saudara. Ya? Seperti punya dunia dan isinya tadi. Barang siapa aman dengan keluarganya di pagi hari. Badannya sehat. Yang dimakan di hari itu ada. Itu pun makanan pokok, bukan makanan selebihnya. Seperti punya dunia dan isinya. Yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan setan yang nakut-nakuti miskin. Padahal ya, kalau pulang ke rumah, di lemari esnya masih ada, ayam masih begini, masih kaku, beku, belum dimakan. Sudah takut. LPG naik, sudah takut, sudah panik. Padahal masih ada, masih. Ya. Nah, maksudnya apa? Justru dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah agama ini, itulah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan para jemaah. Justru kalau kita jauh dari itu, bisa kematian mengancam kita. Kematian hati mengancam kita. Kalau sudah hatinya mati, ya buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta, yang ada di dalam dada. Sehingga tidak benar dalam menilai dan menyikapi kehidupan ini. Paham ya? Kalau yang tadi, aman, di pagi hari, sehat, ya dimakan itu ada seperti Indonesia. Indonesia apa? Ya hatinya benar dalam menyikapi hidup. Kenapa? Karena ikuti agama. Ikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul, agama, Quran dan hadis. Ketika ngajak kalian apa? Untuk kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu insyaallah ya, orang yang dikasih hidayah hatinya, dengan catatan hidayah akan bertambah jika tauhidnya bertambah. Ma'asoba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia kecuali izin Allah, termasuk ya apapun kejadian, termasuk yang sedang kita hadapi, kenaikan harga, langkahnya ini, langkahnya itu. Dan tidak boleh kita nakut-nakuti orang, ya. Itu hak penguasa untuk mengumumkan dan menyampaikan bahwa begini, ya. Ya tidak boleh. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh orang menakuti orang Islam, menakuti orang lain. Ini akan begini, sehingga takut. Ya. Justru apa para jemaah? Harus diyakini dengan hati yang kuat dan keyakinan yang kuat. Jangan goyah. Semua musibah datang dari Allah Ta'ala. Ma'asobah bin musibatin illah. Bismillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini syahidnya. Ya, kata kuncinya ini. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah dalam hatinya. Bagaimana iman pada orang benar? Dengan tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasih hidayah hatinya. Cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah akan menerangi kegelapan dunia ini. Sehingga terang, emas adalah emas, perunggu adalah perunggu. Ya, beda antara kayu dan emas. Membedakan antara apa? Antara tali dan ular. Dan bahaya kan? Dikira tali, ternyata yang melingkar ular. Kenapa? Karena gelap. Ya, karena gelap. Yang bisa menerangkan, ya cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid. Cahaya sunnah. Karena Allah menyampaikan, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ada hubungannya Allah menyebut di akhir bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Di mana pengetahuan itu akan diberikan kepada kita ke dalam hati kita. Sehingga dengan hakikat ilmunya Allah Ta'ala. Bahwa apa? Tadi orang di pagi hari merasa aman, badan sehat, kemudian yang dia makan di hari itu ada. Seperti punya dunia dan isinya, tidak merasa hina. Wala tahinu, wala tahzanu. Wa antum wala alauna in kuntum. Mu'minin, kamu jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kamu itu tinggi kedudukannya. Kalau kalian beriman. Coba para jemaah. Nikmat tidak? Insya Allah jauh dari stres. Datang stres, langsung dijaga sama Allah. Oh inilah, ini ujian. Ini adalah karena dosa saya. Ini karena ujian, ini dosa. Terus, selalu apa? Orang bilang selalu positive thinking. Selalu husnudzon kepada Allah. Itu bikin sehat. Ya, bikin sehat. Sehat apa? Sehat ini, hati. Sehat mental. Ya, ada orang badannya kuat, tapi mentalnya lemah. Koker badannya. Tapi hatinya lemah. Ya. Apa? Bisa terbalik. menilai sesuatu. Dan betul ada hati terbalik. Nabi menyampaikan, turadul fitanu alal kulub ka'ardil hasir. A'udha fa'i qalbin usribaha. Nukitat fihi nuktatun sauda. Wa'i qalbin angkaroha. Nukitat fihi nuktatun baydo. Hatta ta'udal kulub ala qalbain. Qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian. La ya'rifu ma'rufan. Wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa wa qalbin abyad la tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah itu syubhat dan syahwat. Apa syubhat? Segala sesuatu yang bisa merusak akidah dan keyakinan seorang. Apa syahwat? Sesuatu yang bisa merusak manusia itu sendiri, ya, kehormatannya, fisiknya, hatinya, itu apa? Maksiat, itu syahwat. Ya, harta tahta dan wanita. Maka itu ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, cahaya, hitam, gelap. Ya. Kalau dibiarkan kalla bal rona ala qulubihim maka nuyaksibun, akan menutupi hati sehingga gelap. Kalau sudah gelap terbalik seperti apa? Kalkuzi mujakhian. Hatinya hitam, gelap. Seperti gelangnya terbalik. Gelang kalau terbalik tidak mungkin bisa nampung air. Ilmu, air, bagikan air. Hati tempatnya. Terbalik. Karena terbalik apa? La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran illa ma'asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf. Dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kebenaran dikatakan sebagai kebatilan. Coba para jemaah. Terbalik. Menilai terbalik. Ya. Dibikin hatinya terbalik. Putih kelihatan hitam. Hitam kelihatan putih. Ya. Bukankah sering kita dengar dakwah tauhid dikatakan radikal. Sementara kesyirikan yang sudah mati ditumbuh kembangkan lagi karena dikatakan sebagai kearifan lokal. Ini para jemaah terbalik. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Ini tersiksa seperti itu. Kalau sudah seperti itu tersiksa hati kita. Itu azab. Dia azab di dunia. Ini para jemaah. Ada berhati yang putih. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, fitnah apa saja tidak akan mempengaruhinya selama langit dan bumi masih tegak, ya. Biar bumi bergoncang, ya. Kafilah tetap berlalu. Ya, biar aja menggonggong, ya. Bumi bergoncang, ya. Ini tetap tidak akan berpengaruh. Fitnah apa saja? Mau orang fitnah begini, mau provokasi begini, mau begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ingat dengan apa yang Allah firmankan. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi. Dikasih ingat sama Allah Ta'ala, saudara. Iya. Bagaimana bisa ingat kalau tidak duduk di majelis? Betul tidak? Iya. Ya. Ditambah iman, ditambah tawakal. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, tidak satu tapi ayat banyak. Artinya apa? Kita terus-menerus harus ngaji supaya dibacakan ayat-ayat terus. Bertambah iman, bertambah tawakal. Ya, ini adalah musibah datang dari Allah. Saya tawakal, saya usaha. Saya tawakal pada Allah Ta'ala. Banyak doa, berusaha, tawakal. Keempat, kalau berhasil syukur, jangan sombong. Kalau gagal sabar, yang keempat, kelima. Kalau kita terjatuh, kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. Istighfar. Yang keenam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Berteman dengan orang soleh. Insya Allah hati bahagia. Bahagia. Laisal gina an kasratil arad. Walakinnal gina nafas. Rawi Bukhari. Kaya bukan banyak duit. Kaya bukan banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di sini. Ya.